0: Kabupaten Baru merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki beberapa kerajaan, salah satunya Kerajaan Arung Tuwung. Eksi Kerajaan Arung Tuwung terrealisasi dalam lembaga adat Arung Tuwung yang dijaga dari generasi ke generasi.
1: Dulu itu kayak kerajaan, nah sekarang kan tidak ada kerajaan, jadi saya berinisiatif kenapa kita tidak melestarikan. Jadi saya begini untuk jadikan lembaga adat, dan itu terjadi karena kalau buat lembaga adat harus ada beberapa itu kriteria harus yang kita siapkan, rumah adatnya, barang-barang sejarah, terus macam-macam adat, ada 5-6 itu supaya bisa jadi lembaga adat.
0: Puang Ati, generasi penerus ketujuh dari Kerajaan Arung Tuwung di Kabupaten Baru. Dengan semangat, Puang Ati menceritakan kisah berdirinya Kerajaan Tuwung yang didengar dari cerita sang kakek atau opanya.
1: Terbagi dari dua, itu terbagi dari Tanit dan Tuwung pada saat itu. Cuman yang saya ini yang tahun 18-an, 1800 terus ditulis ceritanya tahu bahwa tahun 1862 ada wilayahnya. Iya, wilayahnya seperti di atas gunung kayak Sapalaka, termasuk misalnya punya Sumpah Minangai kan dimekarkan semua itu jadi Sumpah Minangai, kelurahan Sumpah Minangai. Tadi awalnya kan masih desa Tung semua itu, mulai Copo, desa Cop, kelurahan Copo, Mangimpang, semua desa Tung itu wilayahnya sampai ke Madelo.
0: Kembali dengan sedikit mengingat tentang sejarah adat Tuwung, Puang Ati melanjutkan ceritanya tentang pemerintahan pertama Kerajaan Tuwung pada zaman Belanda yang didapat dari sang kakek atau opanya.
1: Kalau ditarik garisnya, kita dari lapa tahu itu Arutung awalnya, terus Wetirang Arutung, terus turun lagi Lamartinio Arutung, opanya bapak saya itu. Terus turun ke Andi Juanna Arutung, merangkap Sulewatang Beru. Nah, terus turun ke bapak saya, Andi Idris Juanna. Terus dia menjabat, pernah menjabat jadi kepala desa Tung. Turun nih ke saya.
0: Di bawah kepemimpinan Lapatau Karin Jonjong, Arung Tuwung mengalami masa kejayaan. Dengan kejayaan tersebut, berbagai cara Belanda untuk mempolitisir keadaan hingga pecahlah perang.
1: Awalnya itu Arung Tuwung itu kan ada wilayahnya, Jaya pada saat itu. Karena dia punya keturunan, Lasamegu itu pernah perang. Akhirnya dia memenggal di Eskuri Belanda. Dan disitulah mulai dipolitisirki dari pemerintah bahwa tidak boleh, kan masih Belanda pada saat itu, tidak boleh ada keturunannya yang hidup istilahnya. Harus diasingkan. Diasingkan 9 tahun di Bengkulu, Bengkulen istilahnya. Setelah diasingkan, selesai pengasingannya, dia pulang mi, ini Arutung Lamartinio, pulang mi ke Segeri. Dia tidak pulang ke Baru. Mereka bilang buat apa lagi saya harus ada di Baru. Semua artinya beberapa barang-barangku itu sudah hilang nih, sudah diambil nih pemerintahan pada saat itu. Banyak nih dibagi-bagi nih mereka semua, rakyat-rakyat apa semua masyarakat begitu. Akhirnya karena masih dibutuhkan, dipanggillah ke Baru kembali. Dipanggil ke Baru, dia bilang buat apa lagi saya ke Baru, mending saya tinggal di Segeri karena masih turunan-turunan Segeri juga, keren Segeri.
0: Berpegang pada pesan sang opa dan bapak dari Puang Ati, maka terbentuklah lembaga adat Arung Tuwung yang diinisiatif oleh Puang Ati dan keluarganya. Mereka mendirikan lembaga adat walaupun dengan beberapa kriteria yang harus disiapkan. Salah satunya adalah rumah adat tempo dulu, barang-barang sejarah, dan barang-barang pusaka lainnya.
1: Seperti itu, kayak benda pusakanya, rumah adatnya. Tidak bisa dipungkiri itu, tidak bisa kalau tidak ada itu, tidak terdaftar, tidak ada SKT, tak keluar. Cuman begitu nih, artinya kita daftar di pemerintah, tapi tidak ada kasihan campur tangannya pemerintah. Ya, seperti setiap tahunnya itu turun sawah, Mapa Lili. Ada sawah, sawahnya rutung. Seperti itu, ada Mapa Lili orang. Dia serahkan nih ke pemerintah untuk, dia lestarikan, toh? Tapi sekarang karena dengan adanya lembaga adat saya, saya ambil kembali untuk kayak Mapa Lili, toh? Turun sawah, begitu anunya, kegiatan-kegiatan budayanya. Boleh dibuktikan bahwa kalau sudah mapa anunya, barang pusakanya itu ada di bawah rumah, itu lesung, itu tanda bukti bahwa itu Arutung ada punya. Begitu mereka yang masih ingat-ingat tradisinya datang ke rumah, kayak orang Wajo, orang Sidrap, orang itu datang ke rumah untuk masih ada. Saya lihat itu kayak itu sudah ada istilahnya atoriolong, dan masih ada bukti di rumah itu bahwa ada seperti itu anunya, tempatnya ada anunya, ada penyembahannya mereka. Tapi kan kita ini sudah Islam, bukan lagi itu yang cuma ya sebagai bukti saja bahwa waktu itu memang ada seperti itu. Buat semacam museum supaya mereka tahu, mereka lihat bahwa ini ada sejarah pada saat itu, ini ada barang-barang pusakanya yang saya kan tonjolkan nih. Iya, dulu itu saya masih ada pengukuhan. Insya Allah usahakan supaya bisa ini ke ada pemilihan lagi, ada sapaan anak-anak kita yang siap, ya silakan.
0: Semoga dengan adanya lembaga adat ini, generasi muda di Sulawesi Selatan dan khususnya di Kabupaten Baru tetap mencintai dan menjaga kelestarian budaya kita.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat budaya masih dalam program acara kita Baribasa. Kabar pagi obrolan santai. Iya, kita masih membahas terkait dengan seni tari dan musik tradisional di era modern. Langsung kita terima dulu telepon tak berikut ini. Halo, assalamualaikum Baribasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kariba.
0: Oh, Kariba Madeceng. Okay. Yeah. Ini Kariba apa?
1: Ya, yeah, padamu.
0: Padamu.
1: Madeceng Deceng.
0: Apa itu artinya padamu?
1: Padamu itu sama Ji.
0: Oh, sama jadi.
1: Iya, yeah, sama dengan.
0: Sama dengan. Songkolo. Aduh, songkolo, membahas songkolo pagi-pagi. Iya, jadi
1: agak dibahas jadi itu Nanda.
0: Hah?
1: Agak dibahas.
0: Ini yang dibahas tentang seni tari dan musik tradisional di era modern. Kalau menurutnya iya, kita seperti apa ini?
1: Ya, harus dilestarikan.
0: Dilestarikan, Di, itu
1: cuma
0: yang
1: bagaimana ini kegiatan ini bisa diminati oleh mereka yang kira-kira pasti situ. Iya, karena kalau kita bicara mengenai seni tari, tentu orangnya harus cantik, anggun, punya wawasan, bisa dimengerti, begitu.
0: Iya.
1: Ini kemudian kalau masuk dalam ranah dia sebagai penari, tentu ada hal yang membuat dia termotivasi.
0: Yeah.
1: Karena ada sesuatu yang diharap, begitulah. Katakanlah itu sebuah profesi.
0: Yeah.
1: Yeah. Jadi itu perlu, karena kalau seni tari itu kan selalu dibutuhkan dalam momen-momen tertentu.
0: Yeah, yeah.
1: Misalnya upacara, penyambutan. Nah, ini di mana-mana di seluruh dunia, di negara-negara itu selalu ada begitu.
0: Yeah.
1: Contohnya kemarin ketika datang tamu dari luar negeri, dia disambut oleh sebuah seni tari. Iya, bahkan kita punya kepala negara juga kalau berkunjung ke negara lain, dia juga disambut oleh sebuah seni tari. Nah, inilah mencerminkan kekayaan.
0: Tapi kalau kita lihat seni tari yang sekarang ini, Pak Marsuki, ada itu sekarang seni tari demodifikasi, musik tradisional pun seperti itu, ada yang sudah dimodifikasi. Dengar Maki, biasa lagunya Bella tuh jenggenanan. Dulu kan ada lagunya kayak original gitu, ini sekarang.
1: Itu boleh-boleh saja.
0: Boleh-boleh
1: kita
0: saja.
1: Kan, ya boleh-boleh saja, kan namanya perkembangan, ada kalibrasi.
0: Okay.
1: Jadi seluruh ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu tadi itu dirangkai.
0: Sehingga
1: menghasilkan suatu tontonan yang bagus. Banyak hal-hal yang bisa dikembangkan.
0: Iya.
1: Pokoknya,
0: kalau seni tari yang saat ini, yang kita lihat ini ada juga yang sekarang gerakannya ya lebih energik dan terkadang deguling badannya di atas lantai, kakinya pun biasa naik di atas begitu loh kakinya.
1: Iya, tidak apa-apa.
0: Tidak masalah ya.
1: Iya, tidak apa-apa.
0: Okay.
1: Kan para ahli itu dia sudah menganalisa, sudah evaluasi. Mereka kan juga mendapat sesuatu. Nah, ini manusia mempunyai daya pikir, daya usaha, daya jiwa karsa. Itulah dia padukan di situ. Akhirnya kalau kita bicara mutu itu tidak terbatas. Satu kepada satu standar yang diincar. Ini terus namanya diimprove. Coba kita lihat kemana ketiga piala dunia. Coba bayangkan itu hebatnya mereka. Nah, itu kalau kita berapa bayarannya itu, kalau kita digital penghasilannya, itu besar. Iya. Jadi kesimpulannya bahwa hidup ini selalu kita bagaimana lebih bagus. Kita kan di ilmu, tapi intinya selalu berdoa supaya kita dituntut untuk kebaikan. Saya kira demikian karena sudah 5 menit.
0: Okay.
1: Saya mau maaf nih. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Pak Marsuki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marsuki juga yang ada di Telkomas. Terima kasih. Itu komentar dari Pak Marsuki. Bagaimana komentar yang lainnya? Ku terima Mi Pali telepon tak berikut ini di acara Bari Basa. Halo, assalamualaikum Bari Basa.
2: Waalaikumsalam Bari Basa.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Tabe, dengan siapa ini? Aduh, kok termute? Ini termute ki. Termute ki, ini telepon tak. Mungkin ada yang kita tindis di HP tak. Iya, halo. Halo ya. Oke, okay. Aman Mi. Dengan siapa di mana ini, Tabe?
2: Dengesa Goa.
0: Dengesa di Goa, oke. Okay. Yeah. Dengesa jadi, pendatang baru.
2: Sebenarnya lama, cuma enggak.
0: Lama, Mi.
2: Jarang tembus.
0: Oh, jarang tembus. Iya. Iya tahu.
2: Ini saya ikut itu RRI sejak tahun 60-an waktu masih Thomas Cup. All England.
0: Tahun 60-an.
2: Iya.
0: Tahun masih 60-an.
2: Masih Rudi Hartono masih main.
0: Ibuku baru lahir itu tahun 60-an.
2: Ya, jadi begini. Jadi saya kembali nih. Yeah. Kita kembali ke kopinya saja.
0: Oke. Okay.
2: Ibu. Jadi saya betul setuju dengan anu dengan Pak Limpo tadi, Om Limpo.
0: Iya. Yeah.
2: Om Limpo bahwa itu harus dilestarikan sama dengan Pak Marsuki. Yeah. Cuma persoalannya bagaimana tari ini bisa diterima oleh masyarakat, itu harusnya di harus dipublikasikan.
0: Yeah.
2: Artinya ada event atau ada misalnya seperti Om Limpo bilang jangan pakai rekaman, tapi sebaiknya yang original.
0: Iya, yang maksudnya
2: betul
0: gini,
2: itu.
0: Ada
2: bagaimana kita
0: langsung
2: mau tahu bagaimana daya tarik kalau cuma lihat musiknya tidak lihat penampilan yang aslinya.
0: Iya.
2: Dan
0: iya,
2: itu kan akan beda
0: akan
2: tarian
0: beda,
2: dengan
0: iya,
2: diringi dengan musik asli dibanding dengan rekaman itu beda nuansanya.
0: Iya.
2: Beda nuansanya. Dan itu misalnya Gandram Pui-Pui itu, itu kan saya lihat cuma waktu pengantaran pengantin dan penyambutan pengantin
0: digunakan.
2: Ya, kalau misalnya datang pengantinnya, istilahnya ada tunrupa kanjar, itu tunrupa kanjar istilahnya kalau analisa itu. Pukulan untuk menyemangati bahwa sudah datang ini kita punya pengantin.
0: Calon pengantin.
2: Jadi ini sebenarnya kalau mau dilestarikan harusnya ada event atau banyak dipakai dalam acara-acara kebesaran, misalnya ulang tahun provinsi atau kabupaten, itu harus digunakan itu. Walaupun misalnya almarhum itu yang dia bilang tadi Om Limpo.
0: Iya.
2: Itu yang ada di ini salah satu kiriman kita yang sudah berpulang itu masih ada, masih ada ininya, masih ada sanggarnya sampai sekarang.
0: Iya, masya Allah.
2: Kan saya ingat itu tahun 70-an waktu masih Pak Majid barangkali Bu Wali Kota Parepare. Istrinya itu yang mendirikan
0: Yaman.
2: Yayasan Agi Mamiri.
0: Enggak tahu juga. Saya enggak tahu ya.
2: Iya. Ya itu yang di Gunung Batu Putih tuh.
0: Enggak aku tahu.
2: Itu Ibu Ida Yusuf Majid.
0: Belum Pak dibikin.
2: Wali Kota Parepare waktu itu yang pertama munculkan itu anu tarian tradisional. Ya itu banyak tampil di tingkat nasional.
0: Masya Allah.
2: Tapi setelah sekarang ini anu ada perubahan.
0: Iya.
2: Artinya sekarang kita punya generasi muda itu lebih suka yang
0: modern
2: yang, apa namanya? Yang tidak, bukan tradisional,
0: modifikasi, iya.
2: Sudah tidak ada lagi yang seharusnya ada moderasi. Mungkin bisa dipoles sedikit gerakannya atau bagaimana, itu tergantung dari siniman yang bisa. Tapi yang jelas, untuk melestarikan ini salah satunya jalan adalah ada event, kemudian pada saat ada acara-acara kebesaran hari ulang tahun provinsi, kabupaten itu, mereka dimunculkan.
0: Iya.
2: Dan kalau perlu tiap kali ada kompetisi per kabupaten.
0: Iya benar.
2: Dan semua itu dimunculkan dia punya.
0: Dengan para pengiringnya pengiringnya harus hadir juga.
2: Harus ada
0: event.
2: Sehingga ada juga semangat dari generasi muda untuk mempelajari kenapa kita bisa tampil di depan bapak-bapak ini, ibu-ibu ini.
0: Iya.
2: Kalau tidak ada begitu, susah bisa berkembang. Susah. Iya. Bagaimana mau dilestarikan kalau kalau tidak ada, kalau ya, harus ada keterlibatan pemerintah dalam hal ini. Mm-hmm. Saya kira itu.
0: Ada Ji itu Om, yang event-event biasa diadakan juga ini di benteng biasa.
2: Iya, tapi itu kan gitu. Iya, saya mengerti. Mm-hmm. Tapi itu kan tidak rutin. Seharusnya ada misalnya ada jangka waktu 6 bulan sekali atau biasa, 3 bulan sekali. Yang jelas semua kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan kalau memang mau melestarikan itu tari-tari yang tradisional, kesenian sekedar tradisional, harusnya memang mereka dilibatkan. Saya kira sopeng juga sudah banyak itu, sopeng banyak, banyak malah pernah juara di tingkat provinsi. Cuma untuk Sulawesi artinya di Makassar itu jarang kita lihat. Nah, jadi salah satunya lah memang harus ada event yang rutin. Jangan
0: event yang rutin tiap bulan ya Om ya.
2: Tiap harus bulan. Ada memang. Okay. Sehingga ada rasa kita terikat di generasi muda itu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kita bisa tampil ini loh. Kalau tidak sudah Mi. Itu dia ceritanya. Cerita dia bahwa harus lestarikan tapi tidak ada solusi. Saya kira demikian.
0: Oke, baik. Nah,
2: terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi.
0: Iya, sukses. Amin ya Allah. Terima kasih untuk penelpon kita ada Pak Dengesa. Pak Dengesa yang ada di goa sana ya. Pendengar lama ternyata ya. Pendengar lama tapi jarang tembus gitu. Pendengar lama dari tahun 60-an. Tahun 60-an, wah, orang tua saya baru lahir ya. Orang tuanya Inces baru lahir. Terus ini sudah mendengar Mitawainianu Pak Dengesa di Goa RRI. Ini mi pendengar lama ini. Tahun 60-an. Keren, paling terlama. Terima kasih untuk Pak Dengesa yang ada di goa, sehat-sehat selalu, panjang umur. Kalau berarti kalau dia dengar RRI tahun 60-an, sekarang kira-kira usianya Pak Dengesa berapa gitu ya, sahabat budaya. Ih, keren. Oke, untuk pendengar kita yang lain juga sementara 33 menit berlalu dari jam 8 pagi. Bagaimana sarapan? Tak sudah sarapan, Miki? Inces tadi baru-baru sudah ya. Sarapan makanya agak semangat-semangat sedikit. Walaupun mungkin sarapannya buru-buru karena harus temani untuk para pendengar tak di acara Bari Basa. Kabar pagi obrolan santai. Gimana kabar Pandi Taraf? Komentarnya Pandi Taraf dengan Pak Bahar yang ada di

Pak Dengesa berkomentar bahwa bagaimana caranya mau dilestarikan kalau misalkan tidak ada event-event yang rutin. Jadi Pak Dengesa ini maunya kalau ada event-event rutin misalkan ya tiap 2 bulan sekali lah atau 3 bulan sekali itu diadakan yang namanya event lomba menari, pertandingan menari ya, seni tari. Musik tradisional pun sekarang banyak kita dengar dimodifikasi di mana-mana. Namun ini tergantung dari selera. Yang penting tidak meninggalkan yang namanya ciri khas lagu daerah gitu ya, sahabat budaya, ciri khas originalnya ya. Oke, bagaimana komentar tayang lain sahabat budaya? Kembali dibuka 0811 400 9250. Sembari menantikan atensi Anda yang lain, kita dengarkan saja dulu yang lagu berikut ini.

0: kali ini membawa kami ke salah satu daerah wisata yang cukup terkenal di Sulawesi Selatan, yang diberi julukan Kota Bunga. Hawa dingin Kota Malino membuat kami berusaha mendapatkan tempat untuk menghangatkan badan. Atas rekomendasi seorang teman, kami pun mengarahkan kendaraan menuju kedai kopi Luwak Malino yang terletak di jalan poros menuju hutan Pinus Malino. Aneka jenis kopi tersedia di kedai kopi Luwak Malino. Kami pun memesan beberapa jenis, di antaranya untuk mencoba sensasi rasa yang berbeda. Kopi luwak yang dapat dinikmati di kedai kopi Luwak Malino ini dihasilkan oleh hewan luwak yang ditangkarkan tepat di samping kedai kopi Luwak Malino. Berawal dari keinginan dokter gigi Dani Permadi MSC menangkarkan hewan luwak dan binturong untuk mendapatkan cita rasa tertentu dari kopi yang dihasilkan. Menurut Mukhtar Rijal selaku perawat dan penjaga penangkaran luwak dan binturong di kedai kopi ini, penangkaran luwak dan binturong telah dimulai sejak 15 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2008 silam. Dengan perizinan resmi yang diberikan Kementerian Kehutanan pada saat itu, yang wajib diperbaharui setiap 5 tahun sekali, karena luwak dan binturong ini merupakan hewan yang dilindungi.
1: Nama saya Mukhtar Rijal, saya kebetulan dipercayakan perawat dan menjaga jenis luwak dan binturong ini. Kita mengawal itu dari tahun sudah 10 tahun lebih kayaknya. Ini kan perizinannya setiap 5 tahun. Itu 2013, berarti udah masuk 2018. Dari 2013 sebelumnya itu sudah ada. Jadi 5 tahun ke belakang itu berarti 2009, Dik. Iya, 2008 lah. Udah mulai itu.
0: Terdapat sejumlah kekhususan dalam pemeliharaan hewan luwak dan binturong, di mana jenis hewan ini agak sulit menyesuaikan diri pada saat peralihan musim, dari musim kemarau ke musim hujan, ataupun sebaliknya. Selain itu, kopi yang dipilih untuk pakan luwak ini merupakan kopi yang ditanam di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, yang melewati proses penyortiran dan pemilihan kopi yang terbaik. Karena luwak dan binturong hanya akan mengkonsumsi kopi yang sudah masak, yang sering diistilahkan dengan kopi cherry. Kebersihan kandang dan pemberian makanan merupakan hal yang harus diperhatikan. Di saat stok pakan kopi sedang habis, maka akan diberi pakan alternatif buah-buahan, seperti pisang, dan juga diberi asupan protein dari daging.
1: Kalau ini gampang-gampang susah aja, Pak. Kalau ini perawatannya nggak terlalu rumit. Yang penting itu aja kebersihan kandangnya dijaga. Terus makannya jangan sampai kita lupakan. Makannya itu selama tidak ada kopi, itu rutin harus ada pisang. Ya. Walaupun ada kopi tetap ada pisangnya, ya, makan buah. Dua kali seminggu itu kita coba kasih protein pakai daging.
0: Kotoran luwak dan binturong yang telah memakan buah kopi dikumpulkan secara terpisah pada pagi hari. Kotoran luwak dan binturong ini akan dibilas beberapa kali sampai bersih. Biji kopi yang telah bersih dari kotoran akan dijemur hingga mencapai tingkat kekeringan tertentu. Selanjutnya, biji kopi ini akan ditumbuk untuk memisahkan kulit ari dari biji kopi yang akan disangrai. Biji kopi yang telah disangrai akan dikemas, baik dalam bentuk biji kopi utuh atau green bean, maupun dalam bentuk bubuk yang siap saji.
1: Hari ini kita kasih makan, itu kopi yang berbentuk cherry, yang matang betul tapi warnanya merah itu. Kita kasih makan hari ini misalnya, besok itu sudah kita bisa panen. Artinya dia sudah buah empuknya, dia proses melalui pencernaannya, dia buah empuknya. Itu yang diangkat dari kandang, itu yang dikumpul dari dua jenis ini, antara luwak sama binturong, itu dipisah. Luwak ya luwak, binturong. Jadi untuk membedakan dua jenis ini. Terus itu kita lakukan pencucian. Setelah diangkat dari kandang, dilakukan pencucian sebersih-bersihnya mungkin. Dan itu kita pakai tenaga keluarga sendiri. Kita tidak berani ambil orang dari luar. Jangan sampai sistem pencuciannya sembrono aja kan. Ini kan kita jaga kualitas, Pak.
0: Kedai kopi Luwak Malino telah beroperasi kurang lebih 7 tahun dengan ragam biji kopi kering yang siap giling, seperti kopi Arabica Super, kopi Robusta Super, kopi Arabica Luwak, dan kopi Arabica Binturong. Ragam kopi ini yang masih dalam bentuk biji maupun yang sudah digiling, dikemas, dan dijual bukan hanya di Kota Malino, namun juga telah sampai di kawasan Somba Opu, Kota Makassar, bahkan sempat pula terjual ke beberapa negara di Asia.
1: Kedai kopi itu...
2: Sudah 7
1: tahunan kurang lebih. Kemarin kita buka kedai kopi. Kalau kita impornya itu, ekspornya itu ke daerah wilayahnya negara Hong Kong. Biasa ada pesanan dari Hong Kong. Ya itu pun agak rumit karena harus karantina dulu. Disortir dulu itu jenis, diperiksa, dimasukkan laboratorium dulu baru dikirim. Oh, itu dari Hong Kong sama pesanan itu Singapura ada, Asia. Ya. Outletnya itu kita titip jual di toko serba oleh-oleh sepanjang Somba Opu itu, dekat bandara juga, bahkan di Trans juga pernah waktu.
0: Kopi Luwak Malino yang mulai dikenal walaupun masih di kawasan Asia merupakan daya tarik wisata kuliner yang muncul di kawasan wisata Kota Bunga, Malino. Menghadirkan nuansa tersendiri bagi wisatawan yang mengunjungi kawasan ini. Akankah ia menjadi ikon baru di kawasan wisata Kota Bunga, Malino? Semoga.

0: Oke, 92,5 FM Perempat RRI Makassar. Sahabat budaya, kita udah di penghujung acara di program acara Baribasa Kabar Pagi, obrolan santai. Nah, kembali lagi ya sahabat budaya. Kalau kita berbicara tentang seni tari dan musik tradisional di era modern saat ini, ini terus sebenarnya tergantung dari selera Anda masing-masing. Zamannya saya pun ini yang saya tampilkan biasa kalau seni tari itu sudah dimodifikasi nih. Saya tampilkan dengan yang modern gitu. Namun ini tergantung lagi seleranya kita. Kalaupun memang ada orang tua yang tidak begitu apa ya setuju dengan seni tari saat ini, namun seni tari yang dilakukan ini dengan tujuan agar generasi muda juga suka atau mencintai yang namanya seni tari. Oke, kita terima telepon dulu lah. Satu penelpon ya, Pak Arifin. Assalamualaikum, Pak Arifin.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, Pak Arifin, langsung saja dengan pembahasan kita kali ini, seni tari dan musik tradisional di era modern. Kalau menurutnya Pak Arifin, gimana ini?
1: Ya, saya di Mesa tadi itu di Goa atau di Mesa itu event itu di Mesa selalu ada di Benteng Rotterdam itu.
0: Nah, itu dia, makanya itu tadi saya bilang event tari itu selalu ada di Benteng.
1: Selalu ada. Jadi kita jangan monitor cuma satu radio. Nah, biasa disiarkan itu di radio. Di radio di Makassar.
0: Kalau saya satu G radio komunitor RRI.
1: Iya, salah satu radio. Toh? Ada biasa diumumkan di situ. Jadi kita jangan cuma satu radio di anu, ada diumumkan di
0: sana. Kalau memang tahu anak cinta namanya. Jadi, satu radio misalkan RRI Makassar.
1: Iya. Berarti kurang info itu kalau begitu, kurang informasi.
0: Mungkin pedingnya saatnya ini tidak update ki waktunya diinformasikan kita wah. Jadi wajar gitu kalau misalkan RRI Makassar jadi monitor.
1: Event itu di banyak sekali di sana, kadang se Indonesia Timur. Saya kebetulan pada waktu itu saya sering jalan-jalan di ada acara ini, banyak orang parkir, masuk. Warame di dalam. Hasil kerajinan apa?
0: Iya. Yeah.
1: Dijual perbelikan itu. Mm-mm. Di dalam dari Papua bahwa semua tariannya itu betul-betul.
0: Iya. Yeah.
1: Ada panggung antri tarian apa buat?
0: Iya betul.
1: Mantap sih. Iya, jadi
0: event-event makanya saya bilang
1: itu. Ada, Pak,
0: terus maunya Pak ini Pak ini mungkin tiap bulan. tiap bulan ada eventnya.
1: Itu tidak bisa juga tiap bulan Pak itu. Dananya itu dulu.
0: Luar biasa dananya. Betul itu Pak Arifin.
1: Iya.
0: Kalau dibilang dalam 6 bulan satu kali itu oke lah. Karena dananya kan cukup besar juga sih Pak Arifin ya.
1: Iya betul. Itu saat itu penginapannya itu berapa personil itu? Satu kabupaten.
0: Iya. Jadi ya.
1: Berapa itu ya. Jadi kita harus layak.
0: Tapi kalau menurutnya Pak Arifin gimana tentang seni tari dan musik tradisional di era modern saat ini?
1: Tapi kalau umpama di Sulsel saja atau di Indonesia Timur ya, ya kita harus memang harus tiap umpama tiap 6 bulan. Tiap 6 bulan ada satu kali event. Kalau umpama khusus Sulsel. Sulsel. Ya berapa? Jadi berapa kabupaten di Sulsel lumayan.
0: Kota. Tapi kalau menurutnya Pak Arifin tentang seni tari dan musik tradisional di era modern seperti apa? Apakah Pak Arifin termasuk orang yang suka dengan seni tari yang sekarang dimodifikasi saat ini, terus musik tradisional juga saat ini sudah dimodifikasi. Mi, kalau menurut Pak Arifin gimana? Suka atau gimana?
1: Iya kan, kalau anu dulu tradisi dulu anak muda kurang ini ya, kurang anu yang dulu, model dulu. Jadi harus nih modifikasi supaya anak muda sekarang lebih ini cenderung ke sana.
0: Jadi kalau setuju kalau modifikasi saat ini ya?
1: Iya dong, supaya modern lagi.
0: Iya dong. Oke lah kalau gitu Pak Arifin, karena kita di ini nih di penghujung acara ya. Apa yang ini ada mungkin yang kita mau sampaikan secara singkat?
1: Ya sedangkan saya itu kalau terlalu model dulu, saya tidak begitu ini. Kalau modern kan mantap.
0: Iya.
1: Modern ya.
0: Iya, oke deh.
1: Perpaduan musik dulu dengan sekarang.
0: Iya.
1: Mantap.
0: Mantap ya. Oke deh kalau begitu Pak Arifin, terima kasih ya sudah ikut berpartisipasi. Ya. Sehat selalu untuk Pak Arifin.
1: Ya.
0: Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Arifin di Pampang, terima kasih atensinya. Sudah ikut berkomentar juga. Dan ini mengakhiri kebersamaan kita di program acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi, Bu Niar, Ibu Sipong, Pak Sipong Deng Limpo, ada Pak Marsuki, ada Deng Nisa, dan Pak Arifin juga. Sehat selalu untuk semuanya. Semangat menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rambu Solo merupakan upacara adat kematian pada suku Toraja yang bertujuan menyempurnakan proses kematian seseorang dari dunia fisik menuju alam roh. Dalam kepercayaan masyarakat Toraja, sebelum seluruh rangkaian ritual ini dilaksanakan, jenazah masih dianggap sebagai orang sakit, sehingga tetap dirawat dan disimpan di rumah. Pelaksanaan Rambu Solo memerlukan biaya besar karena melibatkan pengorbanan kerbau, sehingga upacara sering ditunda hingga keluarga mampu menyelenggarakannya. Rangkaian ritualnya dilakukan secara bertahap dan terstruktur, dimulai dari Mapasulu, Mangriu Batu, Mapopengkaloa, Mapasonglo, Mantanu Tedong, penyembelihan kerbau, hingga Mapasilaga Tedong, yang keseluruhannya mencerminkan penghormatan terakhir serta status sosial keluarga almarhum.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 92,5 FM Perempat RRI Makassar, Sahabat Budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kali ini di program acara Mosaik Budaya, kita akan mengangkat topik nih Sahabat Budaya, yaitu Pakio Bunting, tradisi pernikahan suku Makassar yang mulai ditinggalkan. Nah, mungkin Anda biasa mendengarkan Pakio Bunting atau terasa asing Sahabat Budaya. Nah, ini media ya, kalau kita dengarkan acaranya Perempat, pasti bisa kita tahu yang akhirnya, yang sebelumnya tidak tahu akhirnya sekarang menjadi tahu gitu ya Sahabat Budaya. Pernikahan merupakan bagian dari kegiatan sakral yang telah dilakukan manusia jauh sejak dimulainya peradaban di masa lampau. Dalam perkembangannya, kegiatan ini pada umumnya dibalut oleh beberapa ritual budaya yang dianut masyarakat setempat, sehingga menjadi sebuah tradisi yang sangat melekat pada budaya-budaya lokal. Itu pula yang menjadi yang terjadi pada tradisi pernikahan dalam adat suku Makassar. Nah, dalam proses pernikahan suku Makassar dikenal sebuah tradisi yakni Pakio Bunting. Pakio Bunting secara etimologi berasal dari suku kata yakni Pakio berarti pemanggil atau penyambutan dan Bunting berarti pengantin atau mempelai. Pakio Bunting sejatinya merupakan alunan syair-syair atau sastra lisan suku Makassar berupa serangkaian lirik-lirik puitis. Syair-syair tersebut kemudian kerap dilantunkan dalam prosesi penyambutan pengantin. Nah, Sahabat Budaya, tradisi ini menjadi hal yang perlu dilaksanakan dalam kegiatan pernikahan di suku Makassar, mengingat masyarakat yang sangat menjunjung tinggi kebudayaan setempat. Namun sayangnya nih Sahabat Budaya, seiring dengan perkembangan zaman, tradisi ini seolah mulai ditinggalkan. Padahal tradisi ini menjadi sebuah kegiatan yang memiliki makna simbolik tertentu. Melihat keresahan akan mulai pudarnya tradisi tersebut, dosen ilmu komunikasi Ilkom Unhas Nosakros Arya Esos MIKOM bersama beberapa mahasiswa melakukan penelitian yang dituangkan dalam artikel berjudul Analisis Makna Simbolik Tradisi Pakio Bunting pada Perkawinan Adat Suku Makassar. Dalam wawancaranya bersama Identitas Unhas, Rabu 15 Juli, Nosakros memaparkan bahwa ide penelitian ini pada awalnya bersumber pada keinginan mahasiswa yang mengikuti kegiatan program kreativitas mahasiswa PKM. Adanya ini untuk melestarikan tradisi yang mulai hilang itu, lokasi penelitian dipilih berdasarkan asal daerah di si mahasiswa tersebut, yakni Kabupaten Jeneponto. Penelitian tersebut menggunakan metode netnografi. Kami ulang, netnografi ya. Pengamatan terhadap sebuah kebudayaan masyarakat melalui ruang maya. Nosakros mengatakan metode ini cenderung baru sehingga layak untuk dicoba. Nah, selain itu meningkatkan penularan wabah COVID-19 saat masa penelitian membuat metode ini kian menjadi pilihan utama. Nah, Sahabat Budaya, lanjut dia menyampaikan bahwa apa yang ada di internet merupakan representasi dari kehidupan yang nyata dialami oleh masyarakat di dunia nyata. Sehingga hal itu menarik untuk diteliti lebih jauh di dunia digital. Ia tengah mencoba untuk memberi penguatan terhadap apa yang ditemukan di dunia nyata. Nah, sahabat budaya, Nosa Cruz menggunakan beberapa sampel yang diwawancarai secara langsung melalui panggilan video. Narasumbernya terdiri dari dua kategori. Pertama, narasumber pakar yang jelas secara jelas mengimplementasikan tradisi tersebut. Yang kedua, narasumber yang tidak melaksanakan tradisi pakio bunting itu. Jadi kalau seorang narasumber yang merupakan penerus kerajaan Barombong, Daeng Beta, ia yang masih melakukan tradisi tersebut. Kalau Daeng Beta nih, sahabat budaya, mengamini bahwa pelaksanaan tradisi pakio bunting saat ini sudah sangat jarang dilakukan. Ia menyayangkan hal tersebut karena bait-bait syair pakio bunting pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang dapat mempererat interaksi antara kedua keluarga mempelai. Oke, sahabat budaya, jadi nilai-nilai tersebut meliputi nasihat mengembangkan tanggung jawab, menjaga kesetiaan terhadap pasangan, dan anjuran membiasakan hidup sederhana. Jadi dengan demikian nih, sahabat budaya, penyambutan pengantin yang disertai dengan syair pakio bunting selain sebagai hiburan, menambah kemeriahan suasana pesta perkawinan, serta memberi nilai tambah dengan penghayatan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam syair. Nah, kalau kita melihat lagi untuk narasumber kedua, katanya yang menurut Nosa Cruz menolak disebut namanya, mengaku tidak melaksanakan tradisi tersebut karena tidak ada anjuran dari pihak keluarga. Nah, dikatakan bahwa pelaksanaan tradisi tersebut sebenarnya didasarkan pada kedekatan keluarga terhadap adat. Nah, selain itu, ketidaktahuan masyarakat terhadap tradisi tersebut juga menjadi faktor utama tergerusnya tradisi ini. Dalam tradisi keluarga suku Makassar, komunikasi terkait tradisi itu memang sudah tidak lagi dibangun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia dende tujuh milim bunting bunting salua kutayang salua kuminasai bukan ruari nabiya kupala kari bataraya.
1: Sebuah syair mengalun tanpa musik dan irama, diucapkan dengan penuh perasaan dan penghayatan. Harapan dan doa menghiasi syair-syair tersebut. Inilah Pakio Bunting, persembahan Pro 4 RRI Makassar. Di Makassar, setiap ada pesta pernikahan, ada sebuah kebiasaan menarik yang selalu dilakukan, khususnya oleh pihak pengantin wanita terhadap pengantin pria. Sesaat sebelum pengantin pria menginjakkan kakinya di tangga rumah calon istrinya, si pengantin pria terlebih dahulu disuguhi sebuah syair, Pakio Bunting, yang berarti memanggil atau menyapa pengantin pria. Bersama pengamat budaya Sulawesi Selatan, inilah penjelasan dari Rasak Jale.
2: Jadi Pakio Bunting itu adalah ucapan selamat datang kepada pengantin laki-laki yang datang lamai nikah dari Balak Nabeni atau. Jadi sebagai keluarga baru, maka itu sangat dinantikan dan sangat diharapkan. Sehingga di dalam acara sebelum setelah pengantin tiba di halaman, tidak langsung masuk dalam rumah kalau belum dijemput atau belum dipanggil. Aturannya seperti itu. Disitulah pada waktu penjemputan banyak hal yang dilakukan. Pertama, ucapan selamat datang dengan sajak-sajak dan pantun-pantun orang Makassar yang muji-muji tentang kebesaran sang tamu yang baru atau keluarga yang baru datang ini, diharapkan masuk di dalam keluarga yang baru untuk menjalin hidup bersama. Dan itu digambarkan sang tamu baru atau sang

0: Arti dan syair Pakyok Bunting ini adalah ucapan selamat datang, doa dan harapan terbaik untuk pasangan pengantin di masa mendatang.
1: Nah, artinya narupai Ki Bunting ya, dalam sebagai orang yang beragama. Ya, kami mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, kepada Nabi, semoga sang pengantin ini yang memang dinanti-nantikan, memang sangat diharapkan ini telah tiba.
2: Ini tujuh milik Bunting. Bunting salua ku tayang, salua ku minasai, bukan ruari nabiya, kupala kari bataraya. Nampak di ujung goreng-goreng Bunting, dicap-cap para langgeng, unaku kelaki-laki guru, kukilain tasung guru ka Islangan. Narubai di jamaah di Bunting, nabun puli di agama na kue ramaki antama di nalekan na tukap kalakku. Niandrungnya kayuban, ni cocorangnya tamat di barinya ngaduan.
0: Pakyok Bunting, sebagaimana yang lazim dilakukan oleh masyarakat Makassar pada saat memanggil pengantin. Pakyok Bunting adalah sejenis puisi dalam sastra Makassar yang khusus dipakai untuk memanggil pengantin pria yang datang ke rumah pengantin wanita. Di tanah Makassar pada zaman sekarang ini sangat jauh berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu, pengantin wanita yang ingin menikah tidak boleh sembarang memilih calon pendamping, tetapi harus berdasarkan pilihan orang tua. Juga tidak ada lagi pesta perkawinan selama 40 hari 40 malam.
1: Mungkin

0: kesibukan sudah banyak hal yang dibuang. Contoh dulu ya, orang kawin itu dirayakan selama 40 hari. Kenapa dilakukan itu? Pada waktu itu kan tidak ada kesibukan sama sekali. Kedua, yang melakukan itu tidak sembarangan orang juga. Yang melakukan itu adalah orang-orang bangsawan atau orang yang berada. Saya kira positif, walaupun di satu sisi kita mengatakan bahwa tapelak menjadi kebiasaan. Nah, memang di dunia ini tidak ada yang abadi. Tidak sering saya katakan di mana-mana. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Semua berjalan sesuai dengan kodratnya, kemudian sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan lain-lain. Bagi mereka yang mampu, lakukanlah. Karena itu adalah suatu kenangan manis dari nenek moyang kita kepada kita. Agar kita juga bisa mengenang masa-masa lalu bahwa seperti inilah mereka lakukan dulu dan sampai sekarang. Inilah kewajiban kita bagi mereka yang mampu, silakan. Cuma di dalam perjalanan kemampuan itu berubah-ubah, sudah lain, tapi tidak bisa dihalangi. Jadi biarkan dia berkembang sesuai dengan zamannya, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan perkembangan. Biarkan dia berjalan seperti itu. Biarkan sejarah mencatat bahwa dulu seperti ini.
1: Melakoni tradisi menjadikannya lestari di mata, hati dan telinga bagi generasi ke generasi. Saya Yunika untuk Pro 4 RRI mewakili seluruh kerabat yang bertugas. Sampai jumpa.
2: Okay, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Zaman yang semakin berkembang yang diperkaya oleh kecanggihan teknologi informasi membuat masyarakat berpikir bahwa konsep pernikahan yang baik adalah yang lebih berbau modern, jauh dari hal-hal tradisional. Itu juga berkaitan dengan jati diri, yakni pelaksanaannya bergantung pada lingkungan si mempelai. Lebih lanjut dikatakan bahwa tidak ada sanksi sosial yang jelas didapatkan jika tidak melaksanakan tradisi ini. Dan itu kembali lagi bergantung pada lingkungan keluarga mempelai. Nah, sahabat budaya, Nosa Cross mengatakan, mengaku tidak berani untuk membahas lebih lanjut terkait hal tersebut mengingat bahwa hal itu bukanlah menjadi kajian utama dalam penelitiannya. Menurut Nosa Cross, ada potensi untuk kembali membangkitkan kebudayaan ini. Namun itu bergantung pada semua elemen masyarakat, terutama para pengambil kebijakan. Ia menekankan bahwa pemerintah harus melakukan sosialisasi untuk melestarikan ini. Selain itu, anak muda juga sangat berperan besar. Nosa Cross menyerukan agar pemuda bisa lebih bangga dengan kebudayaan lokal. Ditanya terkait kesulitan yang dihadapi dalam penelitiannya, Nosa Cross mengaku penelitiannya harus dilakukan lebih lama karena sulit menemukan narasumber mengingat metode penelitian yang dilakukan secara daring. Nah, kendati begitu, hal tersebut dapat diatasi dengan bantuan berbagai pihak. Ia mengaku mendapatkan informasi terkait beberapa narasumber dari narasumber lain yang ia wawancarai. Ia berharap nih, sahabat budaya, penelitian ini bisa menjadi sebuah pertimbangan oleh para pengambil kebijakan terkhusus pemerintah untuk melihat bahwa ada tradisi yang penting dan unik untuk dilestarikan.

filosofi dan estetika tersirat dalam alunan pengantar tidur Yabe Lale. Pesan kebudayaan, kehidupan sosial, dan karakter peradaban melekat dalam setiap bait di dalam lirik lagu Yabe Lale. Yabe Lale dijadikan lagu pengantar tidur yang dahulu digunakan untuk menidurkan anak yang berisi harapan, pesan, dan filosofi kehidupan. Tercipta dari keikhlasan doa seorang ibu dan dinyanyikan dengan syahdu untuk mendoakan anak agar panjang umur, tercapai segala yang dicita-citakan. Yabe Lale, sastra lisan kuno, tradisi Sulawesi Selatan.

Sahabat Budaya, dengan berakhirnya Mosaik Budaya, maka saya yang bertugas Dewi Satriani pamit dari ruang dengar Anda. Semoga informasi tadi bisa memberikan manfaat untuk para pendengar yang saat ini mendengarkan Perempat RR Makassar. Oke, selamat melanjutkan aktivitas tak kembali, sukses ki selalu, dan tentunya semangat menjalankan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Kita hidup di era digital yang serba cepat dan mudah. Bayar tagihan atau belanja, tinggal klik. Tapi di balik kemudahan itu juga membuka ruang bagi para pelaku kejahatan digital. Mereka menyamar sebagai customer service bank, kerabat, dan admin. Mereka mengirim link palsu dan meminta kode OTP. Dan tanpa kamu sadari, mereka sudah memiliki akses ke dompet digitalmu. Satu klik bisa jadi bencana. Bukan hanya saldo yang habis, datamu pun bisa dijual. Jangan beri OTP kepada siapapun. Jangan klik link yang mencurigakan. Gunakan aplikasi resmi dan cek dua kali sebelum rugi sekali. Ekonomi digital harus aman. Mulai dari kamu. Klik aman, dompet aman.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
2: Nggak soal kehujanan di jam, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Weh, agak jitu irita-irita ko HP we sapo.
2: Masapa-sapa berita ka? Miguel ada wita. Berita dah share tau wede di HP. Apalagi ko beranda aku. Cinampu bawa engke si berita baru.
1: Weh, haja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jitu mangko ko media sosial le. Dek nari sama kada politika sumber berita na. Haja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
2: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ko makut ya.
1: Weh, haja na tak mabila sapa berita. Ya ko melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
2: Oh, manangka di RRI was iya radio mi RRI.
1: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
2: Beh. Tapi tu wis sepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
1: Mana salah ada sepo. Pasti terjamin. Kebenaran na nania terpercaya. Apalagi ro portal berita rri.co.id. Makanya tampilan na. Megampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tahu berita nasional, maku tahu para berita internasional na.
2: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
1: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: keren banget ya, penuh cerita sejarah.
1: Keren sih, tapi bukannya lebih baik kalau diganti bangunan baru, lebih modern, lebih berguna gitu.
0: Kamu salah, Ra. Bangunan ini bukan sekedar tua. Ini warisan, identitas, sekaligus pengingat siapa kita. Kalau semua diruntuhin, apa yang bisa kita perlihatkan pada generasi mendatang?
1: Selama ini aku nggak kepikiran ke situ. Ternyata setiap peninggalan bersejarah punya makna dalam ya. Bukan hanya untuk kita nikmati sekarang, tapi juga sebagai pelajaran berharga bagi masa depan.
2: Dari masa lalu untuk generasi mendatang, mari lestarikan sejarah, mari hidupkan pariwisata, karena menjaga warisan berarti menjaga masa depan bangsa.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Hormat, gerak. Tegak, gerak.
2: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak, kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
2: Ini kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat, gerak. Tegak, gerak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.
5: Iya, kembali Kahfi hadirkan beberapa informasi mengenai energi terbarukan. Dikutip dari rri.co.id, pemerintah berkomitmen dalam mendorong transformasi industri transportasi nasional. Mensesnek, presiden akan resmikan pabrik motor

Dengan pembangunan pabrik motor listrik nasional ini, dikatakannya menjadi bukti akan kemampuan anak bangsa dalam bertransformasi kendaraan listrik. Untuk berita selengkapnya, sahabat budaya bisa mengakses website rri.co.id/nasional. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sahabat budaya, mengenai informasi energi terbarukan. Pertamina Sulawesi perluas penyaluran biosolar B50 di 457 SPBU. Dikutip dari rri.co.id, PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Selatan, maksud saya Sulawesi, mulai memperluas penyaluran biosolar B50 secara bertahap di wilayah Sulawesi sebagai bagian dari implementasi kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan atau EBT, di mana penyaluran biosolar saat ini telah berlangsung di sejumlah provinsi yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Implementasi akan terus diperluas ke daerah lain sesuai kesiapan infrastruktur logistik dan ketersediaan pasokan. Seluruh main terminal Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi di Makassar, Bitung, Bau-Bau, dan Donggala telah melayani distribusi biosolar B50. Sementara itu, penyaluran di N-Terminal dilakukan secara bertahap mengikuti jadwal kedatangan kapal suplai di masing-masing wilayah. Hingga kini, fuel Terminal Kendari telah memulai penyaluran biosolar B50, sedangkan terminal lainnya akan segera menyusul setelah menerima pasokan. Untuk berita selengkapnya, sahabat budaya bisa mengakses website resmi rri.co.id/Makassar. Jadi, sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dengan beberapa informasi mengenai energi terbarukan. Kita dengarkan dulu lagu dari Toraja, Pak Pion.

0: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Energi Terbarukan. Kembali Kavi hadirkan beberapa informasi mengenai energi terbarukan ya sahabat budaya. Masih dikutip dari rri.co.id bahwa Indonesia jadi pionir dunia, Kilang Kasim melakukan lifting perdana produk B50. Pertamina Patraniaga Refinery Unit Kasim menegaskan komitmen penuhnya dalam mendukung program strategis pemerintah menuju swasembada energi nasional. Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan lifting perdana produk B50 yang disalurkan ke MT Krasak. Langkah bersejarah ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan mandatori B50 nasional yang secara resmi ditetapkan oleh pemerintah. Pada 1 Juli 2026 lalu, kebijakan ini merupakan campuran 50% minyak kelapa sawit atau fatty acid methyl ester atau FAME dan 50% minyak solar hasil olahan Kilang Kasim tersebut mengukuhkan posisi Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang berhasil mengimplementasikan biosolar B50. General Manager Kilang Kasim Hadi Siswanto menyampaikan bahwa komitmen ini sejalan dengan arah kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi berbasis sumber daya terbarukan. Hadi juga menegaskan keterlibatan aktif Kilang Kasim dalam mengawal program strategis nasional demi masa depan ketahanan energi serta dampak positifnya bagi perekonomian nasional. Untuk berita selengkapnya, sahabat budaya bisa mengakses website rri.co.id, bisa melalui handphone atau smartphone, bisa juga melalui laptop atau ya aplikasi elektronik lainnya. Kembali kita berikan lagi informasi mengenai energi terbarukan ya sahabat budaya. Masih dikutip dari rri.co.id. PT Geodipa Energi atau PT Geodipa Energi Persero atau GDE kembali mencatatkan tonggak penting dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Patuha Unit 2 berkapasitas 1x55 MW. Pembangunan proyek strategis nasional atau PSN ini resmi memasuki tahap krusial ditandai dengan suksesnya pengangkutan dan mobilisasi komponen utama pembangkit yaitu generator listrik menuju lokasi proyek. Generator merupakan jantung dari sebuah pembangkit listrik yang berfungsi mengubah energi mekanik dari putaran turbin menjadi energi listrik. Kehadiran komponen utama ini menjadi milestone penting bagi PT Geodipa Energi Persero dalam mendukung percepatan transisi energi dan pencapaian target bauran energi baru terbarukan atau EBT nasional. Serangkaian sebagai ringkasan tahapan yang telah dilalui antara lain pekerjaan, persiapan lokasi untuk pembangkit, pekerjaan sipil dan mekanikal meliputi pembangunan pondasi, pendirian struktur baja, konstruksi powerhouse, serta pemasangan berbagai fasilitas pendukung. Untuk kemudian pada periode ini telah dihadirkan generator yang merupakan komponen utama dari proyek ini. HSE dan Safeguard Superintendent Alditya Rahman menegaskan komitmen perusahaan keamanan dan kenyamanan warga sekitar menganggap bahwa penting untuk diadakannya pertemuan. Ia berharap bahwasanya saat ini GDE melakukan mobilisasi warga dalam kondisi aman dan nyaman dan tidak terganggu. Kendala infrastruktur dan rekayasa teknis sebagai kargo berukuran dan berbobot super berat atau over dimension heavy cargo atau ODHC mencapai ratusan ton. Proses pengangkutan dari gerbang tol Soreang menuju lokasi PLTP Patuha Unit 2 pada Senin 6 Juli lalu membutuhkan persiapan teknis ekstra menggunakan armada prime mover dan multi Excel dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Perjalanan menempuh waktu 2 hari dengan pengawalan ketat dan ambulan siaga. Guna memastikan keamanan infrastruktur jalan dan jembatan, GD berkoordinasi dengan Balai Sistem Jaringan dan Lingkungan Jalan UPTD Ujung Berung. Berdasarkan rekomendasi teknis, perusahaan menerapkan metode foot on bridge. Pemasangan plat baja sementara di atas permukaan jembatan di sejumlah titik krusial seperti jembatan Cipadarum agar beban terdistribusi merata dan berada dalam batas aman struktur. Untuk informasi selengkapnya, sahabat budaya bisa mengakses website rri.co.id melalui smartphone ataupun bisa mendengarkan berita melalui radio RRI Makassar di Pro 1, Pro 2 maupun Pro 4. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, itulah tadi dua informasi. Kita dengarkan dulu beberapa iklan sebelum Lakapi hadirkan kembali informasi mengenai energi terbarukan. Kita dengarkan dulu promo RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
3: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
2: Hah? Ganteng?
3: Stunting.
2: Apa itu stunting?
4: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
5: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
6: Gencana.
7: Excuse me, thank you, kumao.
5: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
8: Tabe.
9: Matur nuwun.
10: Dagawel.
11: Rancak bana.
5: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, tari piring merupakan tarian tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Tarian ini dikenal dengan penggunaan piring sebagai properti utama yang dibawa di kedua tangan penari. Gerakan tari piring sangat dinamis dan cepat, melambangkan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah. Dalam pertunjukannya, penari akan mengayunkan piring tanpa menjatuhkannya, bahkan terkadang menari di atas pecahan piring sebagai bentuk ketangkasan. Tari ini biasanya ditampilkan dalam berbagai acara adat, seperti penyambutan tamu, serta pertunjukan budaya. Selain memiliki nilai estetika, tari piring juga mengandung makna kebersamaan, kerja keras dan rasa syukur masyarakat Minangkabau. Demikian kabar anak perempat pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar anak pro 4.

0: Masih di program 4 RRI Makassar 92,5 FM dalam program Teras UMKM ya, sahabat budaya. Kita akan hadirkan informasi dari nasional terlebih dahulu, di mana pemerintah siapkan kredit akur untuk alumni KUR. Dikutip dari rri.co.id, Kementerian UMKM tengah menyiapkan program kredit alumni kredit usaha rakyat atau KUR atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang ingin meningkatkan skala usahanya. AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial. Karena itu pemerintah menyiapkan skema AKUR sebagai fasilitas pembiayaan lanjutan, di mana melalui program tersebut, pelaku UMKM dapat mengakses pembiayaan dengan plafon antara 1 hingga 2 miliar. Untuk berita selengkapnya, sahabat budaya bisa mengakses website rri.co.id/ekonomi. Kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya. Masih dikutip dari rri.co.id, pertumbuhan kredit UMKM dinilai masih tertinggal dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan secara nasional. Hal itu disampaikan Sekretaris Kementerian UMKM Loto Sri Naita Ginting. Selama periode Januari 2023 hingga April 2026, kredit perbankan tumbuh sebesar 38,9%, di mana nilainya meningkat dari 6.383 triliun menjadi 8.665 triliun. Sementara itu, kredit UMKM pada periode yang sama hanya tumbuh sekitar 13%, di mana nilainya hanya naik dari 1.332 triliun menjadi 1.505 triliun. Menurut Loto, perlambatan pertumbuhan kredit UMKM membuat porsinya terhadap total kredit perbankan terus menurun, di mana pada Januari 23 porsi kredit UMKM masih mencapai 20,9%, namun pada April 2026 angkanya turun menjadi sekitar 17%, sehingga kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius. Untuk informasi selengkapnya, sahabat budaya bisa mengakses website rri.co.id melalui smartphone Anda, dan juga bisa mendengarkan informasi melalui siaran kami di radio, bisa melalui 92,5 FM, bisa juga melalui 94,4 FM, yaitu Pro 1 RRI Makassar dan Pro 4 RRI Makassar. Jadi sahabat budaya, itu dulu informasi yang bisa kami sampaikan. Kita dengarkan dulu promo RRI Digital.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Masih di program 4 RR Makassar dalam program Teras UMKM, kembali kami hadirkan dua informasi. Yang pertama masih dari rri.co.id Makassar. Sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memegang peranan yang amat krusial dalam menopang perekonomian masyarakat di tingkat akar rumput. Di Makassar, penguatan sektor vital ini kini dipacu secara serius melalui sinergi yang terbangun kokoh bersama program Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP. Upaya penguatan ekonomi kerakyatan ini selaras dengan arahan pemerintah pusat untuk kembali pada asas kekeluargaan dan perlahan meninggalkan sistem ekonomi liberal. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua 1 Bidang Pengembangan Usaha KKMP Gunung Sari, Mansur Alam, di mana ia menyoroti bahwa besarnya peluang dari negara yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro. Ia menilai bahwa pemerintah telah menyiapkan sarana yang sangat memadai agar ekonomi warga lokal tidak tergilas oleh ketatnya persaingan pasar. Ia mengatakan bahwa melalui keanggotaan resmi yang tercatat, para pelaku UMKM memiliki akses istimewa untuk mendapatkan harga khusus pada berbagai komoditas pangan dan energi. Kemitraan strategis antara koperasi dengan entitas besar seperti Bulog, Pertamina, ID Food, dan sektor perbankan diyakini akan memperkuat rantai pasok dan permodalan para pengusaha kecil. Kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya. Gubernur Sulawesi Selatan apresiasi miniatur pinisi karya UMKM Bulukumba. Masih dikutip dari rri.co.id, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memberikan apresiasi terhadap karya unggulan UMKM Kabupaten Bulukumba saat mengunjungi stand Dekranasda Bulukumba pada penutupan pameran Hari Ulang Tahun atau HUT ke-46 Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas di Trans Studio Mall atau TSM Makassar Minggu 12 Juli lalu. Di sela-sela penutupan pameran, Gubernur Sulsel menyempatkan diri melihat langsung berbagai produk kerajinan yang dipamerkan Dekranasda Bulukumba. Di mana perhatian juga tertuju pada sebuah miniatur kapal pinisi berukuran panjang sekitar 1,2 meter. Hasil karya pengrajin UKM Adiba Souvenir Tanah Beru Bulukumba yang menjadi salah satu ikon stan Bulukumba selama pameran berlangsung. Karena tertarik dengan karya miniatur yang terpajang di stand pameran tersebut, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman memutuskan untuk membelinya. Miniatur pinisi tersebut menampilkan detail konstruksi kapal tradisional kebanggaan masyarakat Bulukumba lengkap dengan layar merah yang menjadi ciri khasnya. Karya ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung dan tamu undangan yang hadir di area pameran. Sedangkan Ketua Dekranasda Bulukumba Andi Hervidah Mukhtar pada kesempatan itu mengatakan keikutsertaan Bulukumba pada HUT Dekranas ke-46 merupakan bagian dari upaya memperluas promosi produk kriya daerah sekaligus membuka peluang pasar bagi pelaku UMKM. Untuk berita selengkapnya, sahabat budaya bisa mengunjungi atau mengakses website rri.co.id/Makassar. Sahabat budaya juga bisa mengaksesnya melalui smartphone ataupun bisa melalui laptop bisa, dan juga mungkin bisa mendengarkan informasi-informasi mengenai UMKM di siaran program 4 RRI Makassar di frekuensi 92,5 MHz. Jadi sahabat budaya, kita dengarkan dulu lagu dari Jordi Wete Tedong Bonga.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Tiap pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa gak tanam pohon tuh gak mengganggu orang lain?
2: Tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
1: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
3: Double kill.
4: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
5: Nusantara Siap, masih bersama Anda. Nusantara Siang, Pro 4, RRI, Makassar.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Majah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
5: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: patah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Muka senang semua, eh. Pasti senang ini.
2: Lihat nih, bro. Saya uang banyak, bro.
1: Wih, uang banyak dari mana, eh? Bagi dulu.
2: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
1: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
3: Hei, kau. Iya, kak. Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
1: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, kau.
4: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

0: Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan bergabung ke siaran langsung Masjid Al-Mu'awana RRI Makassar untuk mengikuti prosesi sholat Jumat di Masjid Al-Mu'awana RRI Makassar, dan tentunya akan ada ceramah atau pencerahan dari Ustadz Muhammad Fuad LC yang merupakan khatib, dan akan membawakan tema kenyataan hidup dan cara hidup bahagia. Mari kita bergabung dengan siaran langsung di Masjid Al-Mu'awana RRI Makassar.
1: Keperluan masjid, pemeliharaan dan perawatan sebesar Rp120.000. Ketiga, kegiatan masjid dan buka puasa Senin Kamis sebesar Rp250.000. Dan keempat, pembayaran listrik bulanan sebesar Rp4.998.500. Sehingga jumlah pengeluarannya sebesar Rp6.898.500. Saldo kas masjid hingga saat ini sebesar Rp21.273.214. Makassar, 24 Juli 2026, mengetahui Ketua Pengurus Masjid Al-Mu'awana Ruslan Sharif Hidatoyo SSI dan Bendahara Bapak Abdul Ghaffar. Kami selaku perwakilan pengurus Masjid Al-Mu'awana mengucapkan jazakallahu khairan katsiran atas amal jariah yang diberikan jamaah Masjid Al-Mu'awana. Semoga amal jariah ini bisa bermanfaat. Amin Allahumma amin. Penyampaian yang kedua yang bertindak sebagai khatib pada hari ini adalah Ustadz Muhammad Fuad LC dengan tema cara hidup bahagia dan kenyataan hidup. Dan kemudian Imam Ustadz Farhan Syam dan Muazzin Akbar Bintan. Dan kami menghimbau kepada para jamaah Masjid Al-Mu'awana untuk menonaktifkan handphone atau telepon selulernya maupun di mode silent agar tidak mengganggu selama kekhusyuan ibadah sholat Jumat pada hari ini. Demikian beberapa penyampaian disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz dipersilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Allahu Akbar, Allah.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب dan di antara manusia ada yang berdoa memohon kepada Allah wahai Rabb kami berikanlah kami di dunia ini kebaikan dan juga di akhirat kebaikan serta lindungilah kami dari azab siksaan neraka. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan jatah sesuai dengan usaha mereka. Sesungguhnya Allah maha cepat perhitungannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa kita memberikan salawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin, realita kehidupan menunjukkan bahwasanya manusia suka hidup. Bahkan manusia menginginkan berharap umur yang panjang. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Kecuali orang-orang yang telah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa menginginkan umur yang panjang adalah hal yang wajar. Bahkan itu berpahala. Bahkan bisa mengantarkan manusia yang mengharapkan umur yang panjang tersebut menjadi orang yang terbaik. Mengapa demikian? Sudah mendapatkan umur yang panjang, mendapatkan pahala lagi dan menjadi orang yang terbaik. Benarkah demikian? Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi melalui sahabat Abi Bakrah Nufai ibn al-Haris radhiyallahu anhu dengan derajat sahih bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Siapakah manusia yang terbaik? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Yaitu siapa yang panjang umurnya dan bagus amal perbuatannya. Jadi mendapatkan umur yang panjang akan mengantarkan seseorang menjadi orang yang terbaik dengan syarat yaitu dia gunakan umurnya yang panjang tersebut di dalam kebaikan. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah umur yang panjang dan dia tekadkan di dalam dirinya bahwa jikalau Allah memberikan dan mengabulkan doa tersebut akan kugunakan di dalam kebaikan. Maka belum lagi dia melangkah, sudah Allah Subhanahu wa taala catatkan pahala untuknya dengan niatnya tersebut. Dan setelah dia melangkah membuktikan niatnya itu, mempraktekkan niatnya tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Lalu kenyataan hidup yang kedua, bahwa manusia itu, setiap manusia bukan sekedar mempunyai masalah, tapi setiap manusia itu mempunyai banyak masalah, banyak problem.
Dan ini telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia, ia mesti bersusah payah. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, ad-dunya darul ibtila. Dunia ini adalah tempat ujian. Maka jangan menyangka selama diri kita masih hidup di dunia, jangan menyangka bahwa kita akan bebas dari masalah. Kita akan lepas dari ujian. Dan jangan pernah mengira orang lain itu, walaupun kelihatan setenang apapun, jangan menyangka bahwa ia bebas dari ujian dan permasalahan selama masih tinggal di dunia dan belum memasukkan, belum melangkahkan kakinya masuk ke dalam gerbang sorga, maka semuanya tidak bebas dari ujian dan permasalahan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di situ mengajarkan kepada kita sekalian supaya jangan menggantungkan solusi permasalahan kita kepada sesama manusia, karena pada hakikatnya akan menambah beban orang lain. Dan juga dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asabathu faqah fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuhu. Siapa yang terkena permasalahan, siapa yang kena kesulitan, problem, lantas dia keluhkan kepada sesama manusia, mencari solusinya, sampai hatinya bergantung kepada sesama manusia. Bahkan tak jarang disebarkannya di medsos, mengeluhkan masalah-masalahnya. Pada hakikatnya orang ini tidak mengerti tentang kehidupan. Orang lain pun pada hakikatnya demikian, cuma mereka lebih pandai memanage permasalahan. Ma'asyiral muslimin, siapa yang terkena kesulitan, lantas ketergantungan hatinya, harapannya mendapatkan solusi kepada sesama manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tusadda faqatuhu, tidak akan tertutupi kesulitannya itu, tidak akan selesai permasalahannya. Wa man anzalaha billah aushakallahu lahu bil ghina. Satu-satunya solusi yang dikatakan oleh As-Sadiqul Masduq, Rasulullah yang jujur terpercaya, kata beliau, satu-satunya solusi adalah siapa yang kena masalah, lantas dia adukan kepada Allah, maka segera Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi dia. Allah akan memberikan solusi yang terbaik untuknya. Ma'asyiral muslimin jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah, disinilah satu poin yang mudah pada hakikatnya, namun kesalahan di dalam menyikapi yang menyebabkan banyak manusia yang larut di dalam beban berat kehidupannya dan tidak mampu untuk menyelesaikannya dengan baik, yaitu terlalu banyak mengadu kepada sesama manusia dan bergantung hatinya kepada sesama manusia. Lalu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, cara hidup yang bahagia yang diajarkan oleh agama kita kepada kita sekalian. Kita tidak menghitung sampai ratusan, sampai sekian puluh, sekian ribu. Namun pada kesimpulannya ada pada tiga poin. Cara untuk mendapatkan hidup bahagia terkumpul pada tiga kunci. Yang pertama adalah hidup tulus lillahi ta'ala. Hidup tulus karena Allah, yaitu membuktikan ucapan kita, terutama ketika kita membaca doa istiftah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, kurbanku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah rabbil alamin, Tuhannya alam semesta, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Buktikan ini bahwa hidup kita untuk Allah, mati kita untuk Allah, sebagaimana ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Buktikan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan yang sebenarnya bagi kita. Mengapa demikian? Begitu hebatnya hidup di dalam ketulusan, sampai satu-satunya jenis manusia yang iblis ketika berkata di hadapan Allah, yaitu sesudah ia dilaknat oleh Allah, dan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan umur sepanjang dunia,
Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, maka dia pun berkata di hadapan Allah, fa bi izzatika la uqwiyannahum ajmain, demi keperkasaan-Mu wahai Allah. Kalimat pembukanya sangat sopan, sangat beradab, demi keperkasaan-Mu wahai Allah. Tapi kalimat selanjutnya, la uqwiyannahum ajmain, akan kusesatkan semua manusia. Karena dendamnya iblis gara-gara Adam ini, aku dilaknat, aku diusir dari surga. Maka umurku yang panjang ini akan kugunakan untuk menyesatkan anak keturunannya. Tapi apa kata dia kemudian? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali satu, hamba-hambamu yang tulus ikhlas karena engkau. Dia mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Allah sebutkan di ayat yang lain, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku yang itu, yaitu yang tulus ikhlas itu, tidak ada kuasamu apa-apa untuk menghadapi mereka. Masyiral muslimin, dari sini kita tahu, tanpa ketulusan begitu gampang syaitan untuk menggoda kita dan menyesatkan kita. Mengapa demikian? Karena tantangan terbesar kita pada hakikatnya bukan orang lain, bukan anak kita, pasangan hidup kita, sahabat atau tandingan-tandingan di dalam bisnis dan usaha. Pada hakikatnya tantangan kita yang terbesar ada di dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu kita. Ini hawa nafsu adalah sesuatu yang mau bebas sebebas-bebasnya dan tidak mau dikendalikan oleh apapun, bahkan oleh ajaran-ajaran Allah, oleh batasan-batasan Allah, halal dan haram, dia tidak ingin terikat dengan itu. Itulah hawa nafsu. Yang mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna li bani Adam wadian min zahab latamanna ayakuna lahu wadian." Andaikan anak keturunan Adam, yaitu manusia, yaitu kita-kita ini, andaikan kita mempunyai satu lembah tambang emas, niscaya kita akan mencari lembah yang kedua dari tambang emas tersebut. Jangan menyangka saya kalau punya mobil Fortuner sudah cukup lah, tidak akan cari apa-apa. Nanti kalau sudah dapat akan berharap lagi yang lain. Ini sifat manusia. Satu-satunya yang bisa mengendalikan hal tersebut adalah tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, qanaah dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan yang kedua adalah menjadikan segala nikmat dunia hanya sebagai kendaraan menuju nikmat yang sebenarnya. Pakai nikmat-nikmat dunia, harta yang Allah berikan kepada kita, jabatan yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan selagi masih memiliki jabatan tersebut, selagi masih memiliki harta itu, gunakan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala, gunakan untuk membantu orang-orang yang lemah. Jangan menunggu pensiun baru menyesal, jangan menunggu setelah miskin atau bangkrut baru menyesal. Tapi gunakan seketika kita masih memilikinya, gunakan untuk membantu agama Allah dan orang-orang yang lemah, dari orang-orang yang beriman maupun manusia secara umum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ja'ala al-humuma hamman wahidan hammal ma'ad, kafahu Allahu hamma dunia." Siapa yang menjadikan berbagai harapan-harapannya, berbagai cita-citanya fokus kepada satu target, yaitu kenikmatan kehidupan yang abadi nanti, kehidupan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi semua urusan-urusannya. Allah akan mencukupi segala kebutuhan-kebutuhannya. Sebaliknya, wa man tasya'abat bihil umuru fi ahwalid dunya lam yubali lahu fi ayyi awdiha halaka. Sedangkan siapa yang bercabang-cabang pikirannya, bercabang-cabang ambisinya dengan ambisi-ambisi dunia yang tidak ada batasnya itu, maka dalam keadaan dia sibuk dengan mengejar ini, mengejar yang kedua, mengejar yang ketiga, sampai seterusnya yang tidak ada habisnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan peduli bahwa dia akan dibinasakan ketika berurusan dengan dunia yang mana. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian yang kedua adalah berusahalah maksimal dan selalu minta bantuan Allah. Berdoa kepada Allah dengan adab,
penuh harap dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha maksimal. Dalam hadis melalui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Ummul Mukminin Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkhabarkan bahwa innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutkinahu. Sesungguhnya Allah taala, kata Aisyah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah taala suka jikalau kalian mengerjakan suatu pekerjaan, kalian kerjakan secara tekun. Apa arti tekun? Tekun itu berasal dari bahasa Arab, an yutkinahu, ta qaf nun. Artinya mengerjakan sesuatu dengan baik sampai selesai. Ini yang diajarkan oleh agama kita. Ini yang diajarkan oleh Islam untuk umat Islam. Jikalau kalian mengerjakan suatu pekerjaan, kerjakan dengan tekun, yaitu kerjakan dengan baik sampai selesai. Bukan asal-asalan. Apalagi bekerja di tempat orang, lantas bekerja asal-asalan, lantas mengatakan dunia ji. Agama kita tidak mengajarkan demikian. Agama kita mengajarkan kepada kita, jikalau mengerjakan sesuatu, kerjakan secara profesional, kerjakan dengan baik, kerjakan dengan tulus, karena Allah Subhanahu wa taala, Allah menyukai hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mempertegas hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Sesungguhnya orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang beriman tapi lemah. Kuat agamanya, kuat akidahnya, kuat ibadahnya, kuat fisiknya, kuat ekonominya, kuat. Orang beriman yang kuat lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang lemah. Ma'asyiral muslimin, insyaallah yang terakhir saya selesaikan di khutbah yang kedua dengan sangat singkat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Tiga kunci kebahagiaan hidup. Yang pertama, hiduplah tulus ikhlas karena Allah. Berteman, ketika berteman, bertemanlah karena Allah, bukan karena asas kepentingan, bukan karena asas keuntungan semata, keuntungan duniawi. Tuluslah, insyaAllah pertemanan itu akan abadi dan jauh lebih berberkah. Begitu juga ketika, sebagaimana ketika seseorang menikah, menikah karena Allah akan jauh lebih abadi dibandingkan niat-niatnya lain. Segala hal jalani karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah berusahalah maksimal di dalam menangani apapun. Lakukan dengan maksimal sambil selalu minta bantuan Allah, dan ketika minta bantuan Allah, lakukan, hadirkan dua hal. Penuh harap kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya pasti mengabulkan doa kita.

Melalui sahabat Abdullah bin Abbas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa lam anna ma asabaka lam yakun li ikhtiak wa ma akhtaaka lam yakun li usibak. Ketahuilah, semua yang menimpa kalian memang tidak akan meleset dari kalian, dan semua yang meleset dari kalian memang tidak akan menimpa kalian. Nah, coba pegang ini di dalam kehidupan kita, pegang tiga poin ini. Kita hidup dengan tulus, berusaha sudah maksimal, berdoa juga sudah dilakukan, dan kita sudah siapkan mental kita, apapun yang terjadi saya redo menerima takdirnya Allah. Saya bertanya kepada jamaah sekalian, kira-kira kesusahan apa, masalah apa yang bisa menyusahkan kita sesudah itu? Tidak ada lagi yang bisa menyusahkan kita, karena kita sudah berpegang, saya sudah berusaha, saya sudah berdoa, dan saya sudah berpegang bahwa apapun yang terjadi itu adalah takdir Allah. Saya beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dan saya redo menerimanya, sehingga hidup akan bahagia fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim ولا تؤذبنا فإنك أنت علينا القادر والتف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهد ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضى وارزقهم بطانة صالحة اللهم اهد ولاة أمورنا رئيسنا بربوا إلى ما تحبه وترضى وارزقه بطانة صالحة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة

So, subhanakum rahimakumullah. Mau lurus kalau dapatkan saf. Itu maksudnya. Allah

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: teater satu.
1: Kekasihku Ayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus,
3: Mama. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Iya, masih di program 4 RRI Makassar dalam program musik dan informasi. Kembali Kavi hadirkan beberapa informasi mengenai berita atau informasi yang ada di Sulawesi Selatan. Kita mengawali informasi, kita mulai dari berita regional di mana 2 orang meninggal dalam kebakaran rumah di Jalan Tanjung Alang, Makassar. Dikutip dari rri.co.id, kebakaran melanda sebuah rumah di Jalan Tanjung Alang RT 8 RW 9 Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kamis 23 Juli lalu, di mana peristiwa tersebut mengakibatkan 2 orang penghuni rumah meninggal dunia. Korban diketahui seorang lansia bernama Hasna bersama cucu perempuannya. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kota Makassar, Andi Fadli Welang, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 19.15 WITA. Tim pemadam langsung bergerak menuju lokasi beberapa menit setelah informasi diterima. Menurut Andi Fadli Welang, sebanyak 12 unit armada pemadam dan 1 unit rescue dikerahkan dalam penanganan kebakaran tersebut. Sebanyak 30 personil diterjunkan untuk memadamkan api sekaligus mencegah korban kobaran, maksud saya, merembet ke bangunan lain. Alhasil api berhasil dikuasai pada pukul 19.33 waktu Indonesia bagian tengah atau sekitar 13 menit sejak petugas tiba di lokasi. Kecepatan penanganan tersebut dinilai berhasil mencegah kobaran api merembet ke permukiman padat penduduk. Dan dalam proses penyisiran, sahabat budaya, petugas menemukan 2 korban di dalam rumah yang telah terbakar. Kedua korban kemudian dievakuasi untuk penanganan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Untuk informasi selengkapnya, sahabat budaya bisa mengakses website rri.co.id melalui smartphone atau mendengarkan berita melalui siaran RRI Makassar di Pro 1 RRI Makassar di frekuensi 94,4 FM dan bisa juga mendengarkan informasi-informasi dari program 4 RRI Makassar 92,5 FM. Kemudian sahabat budaya, informasi selanjutnya, Mak Bali Gandang, tradisi penanda berakhirnya masa duka di Tanah Luwu. Dikutip dari rri.co.id, Luwu, tradisi Mak Bali Gandang kembali menjadi simbol kuat pelestarian budaya masyarakat Tanah Luwu. Prosesi adat yang menandai berakhirnya masa duka dan kembalinya kehidupan menuju suasana kebersamaan itu digelar oleh keluarga Limbong Lisa Na Bolong di Kelurahan Batu Sitandu, Kecamatan Walenrang, Kamis 23 Juli 2026 lalu. Mak Bali Gandang merupakan salah satu tradisi yang memiliki makna mendalam budaya Tanah Luwu. Prosesi ini tidak hanya menjadi penutup rangkaian masa berkabung, tetapi juga melambangkan kembalinya semangat hidup kebersamaan dan harapan lagi bagi keluarga yang ditinggalkan, maksud saya. Bupati Luwu menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga almarhum. Ia berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi kehilangan tersebut. Menurut Bupati, tradisi membalik gandang tidak sekedar menjadi bagian dari ritual adat, tetapi juga mengandung pesan sosial yang mengejarkan masyarakat untuk bangkit setelah melewati masa duka. Nilai-nilai kebersamaan yang terkandung di dalamnya menjadi warisan budaya yang patut dipertahankan di tengah perubahan zaman. Mungkin itu 2 informasi yang bisa Kavi sampaikan untuk saat ini. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Hasna Ratu, Pakio Bunting.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: kakek.
1: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
0: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
0: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
0: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
0: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
0: Enggak.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
0: Enggak dong, kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
0: Ya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
0: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
4: Anda masih mendengarkan Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.
5: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitahe. Borukku, anakku Naburju, dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya tuh buruk. Itu dah baboru.
3: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.

Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan maksud saya sesaat lagi kita akan terhubung dengan Pro 4 RRI Jakarta dalam program siaran budaya Nusantara. Jadi sahabat budaya, kita akan bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta.

0: Berita jam 13.
1: Abang Wong PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta menggelar program tahunan Merakit 2026 bermain, belajar dan berpetualang untuk memperingati Hari Anak Nasional, diikuti 80 anak insan Transjakarta berusia 4 sampai 12 tahun kemarin. Direktur Keuangan SDM dan Umum PT Transportasi Jakarta Mayang Sari Dian Irwantari mengatakan program tersebut merupakan komitmen perusahaan membangun lingkungan kerja yang inklusif dan ramah keluarga sekaligus menanamkan budaya menggunakan transportasi publik secara aman sejak dini. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Masyarakat pesisir Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat terus melestarikan tradisi upacara adat Nyanggar dan Babarasi Banua sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sekaligus doa memohon keselamatan dan dijauhkan dari bencana. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Waringin Barat, Rona Nirmala, mengatakan kondisi tersebut merupakan warisan budaya bernilai spiritual, sosial, dan budaya tinggi yang menjadi identitas masyarakat pesisir Kumai. Menurutnya, pemerintah daerah terus melestarikan Nyanggar dan Babarasi Bauna sebagai kekayaan budaya sekaligus potensi untuk mendukung sektor pariwisata. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya dari Perompat Jakarta di siang hari ini. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Ya gimana hari ini? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Tapi kalau misalnya ada yang sakit biar cepat sembuh ya. Di hari ini di siaran berjaringan kita bakal ngobrol-ngobrol ya soal budaya tentunya pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Dengan teman kita di Pro 4 Kendari. Dan sudah ada Bang Laude Muhammad Rismawan di Pro 4 Kendari. Assalamualaikum, selamat siang Bang Rismawan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat di sana Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Siap, Bang Jo. Ya.
2: Ini nama saya terlalu lengkap itu Bang Jo sebenarnya.
1: Ya gimana kita tulisannya begitu, kita baca.
2: Iya, mohon maaf ya Bang Jo. Ya. Iya. Ya dari sininya memangnya memberikan nama saya yang terlalu lengkap.
1: Iya, harusnya dua suku kata ya.
2: Iya.
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas apa sih Bang?
2: Nah, hari ini kita membahas tentang menjaga warisan rasa, cucur latompe dan tradisi kuliner Muna di Sulawesi Tenggara.
1: Oke, okay. Ini kue tradisional berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Waduh, mantep.
2: Kue Bang Jo ya, yang kalau setiap ada acara adat, tidak boleh tidak ada, harus ada.
1: Oke, okay. Harus wajib ya. Jadi
2: harus wajib.
1: Kalau ada kegiatan atau acara-acara berarti ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, oke, oke.
2: Jadi kalau siap. Tanpa kue itu Bang Jo itu acaranya tidak sah itu Bang.
1: Wah. Siap nanti kita akan bahas ini ya Bang Po ya untuk tema kita di hari ini bersama narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang.
2: Ini sudah hadir narasumber kita.
1: Oh, hadir ya.
2: Iya, Wode Rulia SPM Esos ya Bang Jo ya. Sebagai Presidium Forhati Wilayah Sulawesi Tenggara. Halo, selamat siang Bu.
1: Assalamualaikum.
3: Siang Ibu. Waalaikumsalam.
1: Iya. Sehat ya Bu ya?
3: Sehat. Alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Bang Rismawan ya. Ini sebelum nanti kita buka line interaktif ya bersama pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, boleh disebutin dulu aja nomornya Perompat Kendari untuk nanti bisa dihubungi pendengar Perompat.
2: Oke, okay, kalau dari Perompat FM Kendari bisa di 0813-1801-0005 nih Bang.
1: Oh, oke. Okay. Ini beda sama telepon WhatsApp ya? Berarti ya?
2: Bisa juga WhatsApp.
1: Oh, tapi sama.
2: Iya, WhatsApp kita agak sulit untuk menerimanya karena biasanya saling bertabrakan.
1: Iya, kan? Jadi kita punten nih Bang Po, pendengar Perompat, pemirsa RRNet, kalau untuk interaksi kita via nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp ya.
2: Iya.
1: Pesan WhatsApp saja atau kalau mau di Perompat Jakarta bisa ke nomor 0213504510. Siap dah kalau gitu. Bang Rismawan dan juga Ibu Aude, untuk tema kita di hari ini menjaga warisan rasa cucur latompe dan tradisi kuliner Muna Sulawesi Tenggara. Monggo silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo untuk di sore hari ini di 24 Juli 2026 ya. Di Jakarta mungkin masih siang Bang Jo ya, masih jam 1.
1: Masih siang.
2: Ini sudah mau jam 3 ini. Wah. Bang Jo.
1: Iya.
2: Baiklah, oke Bang Nabur ya, di hari ini kita akan membahas tentang cucur latompe ini Bang. Adalah latompe kan?
3: Latompe, betul.
2: Nah ini ya. Adalah kuliner tradisional yang terkhususnya di daerah Sulawesi Tenggara pastinya ya. Di daerah Muna, bau-bau juga pastinya. Dan juga kemarin ada juga yang di MTK apa lagi yang di KKM?
3: Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna.
2: KKKM ya?
3: KKMM.
2: KKMM, waduh ya. Ini agak sulit juga ya, panjang juga. Berapa talang itu Bu? Katanya masuk MURI juga pada saat itu.
3: Masuk rekor MURI internasional. Dengan totalnya itu 1228 dulang.
2: Dulang talang.
3: Dulang, ya.
2: Oh, dulang. Dulang itu beda dulang asta. Dulang.
3: Dulang.
2: Oke, kalau di Muna mungkin bisa lah ya bosara ya.
3: Kalau di Muna bahasa Munanya dula.
2: Oh, dulang juga.
3: Iya.
2: Saya apa ya bosara.
3: Dulang itu talang haroa.
2: Oh, talang haroa.
3: Iya, jadi ya ada kalau aslinya dulu di zaman dahulu masih ya. Zaman leluhur kita di Muna itu pakai perak dan
2: oh, iya,
3: itu
2: iya.
3: Yang iya. Kuningan.
2: Kuningan.
3: sekarang sudah ada dari Nentu, ada dari Rotan.
2: Iya, ya. Dulu Risman dari Rotan kayaknya, waktu ya. SMA itu. Pernah disuruh buat Rotan,
3: ya.
2: Mendulang, itu kayak Bosara begitu.
3: Bukan mendulang emas.
2: Alhamdulillah ya, bukan mendulang emas ya. Kita disuruh seperti, apa ya?
3: Menganyam.
2: Menganyam, ya, ya. Menganyam Bosara begitu. Nah ya. Itu dipakai untuk... Nanti kalau haruan. Ada acara adat harwa ya. Ya. Nah itu isinya ada cucurlah tompe, ada onde-onde.
3: Ada, kalau harwa itu isinya minimal ada 16. Ada 16 macam. Ada ya. Lapa-lapa, ada ketupat, ya, ya, ada ya. Kandara, ada kasiu. Kandara itu ayam yang dimasak pakai kelapa goreng. Kawei kalau orang Muna bilang ya. Okay, okay. Kasiu itu ayam yang digoreng dengan balutan telur.
2: Ya, okay.
3: Kemudian ada cucur. Ada kiangkia, ada balumbalo, ada balumbalong, kiangkia, waje, ada sirkaya, ada
2: sirkaya, ya. Buahnya itu.
3: Bukan, kue sirkaya. Oh, sirkaya. Itu kue sirkaya yang terbuat dari telur dan gula merah.
2: Oh.
3: Yang kemudian dikocok terus dikukus. Kemudian ada telur rebus, ada telur singanga.
2: Telur singanga
3: itu telur rebus yang kemudian dimasak pakai daun kedondong.
2: Kecut berarti ya?
3: Agak asin tapi tidak kecut.
2: Oh, agak asin.
3: Ya, kemudian digoreng. Digoreng, okay. Dia ditusuk-tusuk, yeah. Digoreng. Kadang diikat pakai tali biar kemudian nanti kelihatan ada motifnya.
2: Oh, tapi yang paling harus ada adalah cucur ini.
3: Kalau kue yang dari berapa macam kue, dari balong-balong, kiangkia, waje, cucur, sirkaya, itu yang wajib ada itu tiga. Sirkaya, waje, dan cucur.
2: Cucur, waduh.
3: Ya, itu wajib ada. Wajib. Ya, balong-balo boleh tidak masuk, kiangkia juga kadang tidak ada. Tapi cucur, waje, dan sirkaya, itu wajib. Harus ada.
2: Harus ada.
3: Harus ada.
2: Kalau tidak ada?
3: Kalau tidak ada biasanya tidak jadi haruanya. dan selama ini belum pernah ada harua yang tidak ada tiga kue itu.
2: Iya, pasti.
3: Pasti ada.
2: Pastinya ada.
3: Karena kalau misalnya di acara pingitan atau di acara pernikahan, itu biasanya cucur akan dijadikan kue yang untuk disuapi kepada pengantin.
2: Oh, iya.
3: Atau misalnya sirkaya, itu akan menjadi alat untuk kedua mempelai saling menyuapi.
2: Saling menyuapi.
3: Iya. Oh, begitu.
2: Ini Ibu Rulia ini lengkap ya pembahasannya. Sudah biasa ini dia membahas masalah harwa-harwa begini Bang Munafudaya.
3: Karena kita sudah biasa buat harwa.
2: Biasa. Apalagi kemarin sempat masuk Muri ya yang
3: ya, di acara masuk rekor muri
2: itu ya. Waduh itu Risman lihat itu luar biasa sekali ya acaranya ini.
3: Iya, itu dipersiapkan selama kurang lebih 2 bulan.
2: 2 bulan.
3: Iya.
2: XMT itu penuh.
3: Penuh, alhamdulillah. Targetnya kemarin sebenarnya berapa ya? Katanya sih yang hadir targetnya sih 20.000. Walahualam apakah itu tercapai 20.000 saya tidak hitung juga, tapi kalau bicara manusia itu kayaknya lautan manusia ada di situ.
2: Betul.
3: Karena ada perkelahian kuda juga kemarin.
2: Iya, saya juga sempat lihat itu di Instagram kemarin.
3: Oh, di Instagram. Oh, saya pikir nonton langsung.
2: Saya mau datang tapi tidak bisa, Ibu ya, saya masih sementara menyiar. Baik, nah ini kita walaupun tadi Ibu Rulia sempat menyebutkan banyak sekali yang harus ada minimal 16. Maksimal 16. Pokoknya harus ada 16 item di dalam dulang itu. Tapi kita membahas masalah yang namanya
3: cucur
2: tompe.
3: Iya.
2: Nah, oke. Baiklah Bang Una Budaya, ini untuk cucur tompe ini ya adalah makanan tradisional ya. Pokoknya khas masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya di daerah Muna dan juga di daerah Buton, bau-bau. Yeah. Oke. Dan untuk cucur tompe ini, Ibu kan menjual juga ya cucur tompe ini?
3: Iya. Yeah. Sebenarnya cucur itu namanya cucur. Yang saya jual, yang cucur tompe itu yang saya jual.
2: Oh.
3: Nah, cucur tompe itu brand cucur yang saya punya.
2: Oh.
3: Yang kemudian kemarin sempat dipakai untuk silaturahmi. Walaupun tidak semua dulang itu pakai cucur tompe.
2: Oh.
3: Tapi sebagian itu pakai cucur tompe.
2: Semakin ada... Saya juga baru dengar, cucurlah tompe ini apakah sampah?
3: Ya, jadi cucurlah tompe itu sebenarnya brand cucur yang saya punya.
2: Oke, okay. Kenapa harus pakai nama Latompe, Bu?
3: Karena saya lahir di Latompe.
2: Oh, itu nama daerah?
3: Itu nama kampung, ya. Nama desa.
2: Saya tuh cuma kira rasanya itu pikirnya itu Latompe itu mungkin nama keluarga, nama
3: bukan saya. Itu nama desa.
2: Oh, nama desa.
3: Jadi Latompe itu adalah desa kelahiran saya.
2: Jadilah cucu Latompe.
3: Jadilah cucu Latompe. Daripada sibuk disuruh waktu itu karena saya harus buat sertifikat halal.
2: Ya.
3: Itu kita diajar untuk kalau kita punya produk itu kita harus punya brand.
2: Kita harus punya
3: brand sendiri yang kemudian bisa dikenal oleh banyak orang. Saya juga bingung ini brandnya apa. Saya mau tulis Cucur Rulia agak tidak enak ya. Kok nama Cucur Mamalia kok tidak enak ya sudah. Cucur Latompe kayaknya lebih keren. Karena itu nama daerah dan juga ya cucur itu tidak boleh kita secara pribadi karena ini sebenarnya kuliner tradisional yang menjadi milik banyak orang. Ya sudahlah saya pakai nama desa. Karena orang ketika menyebut Latompe orang akan tahu oh ya Latompe, kalau dicari oh Latompe itu nama desa di Pulau Muna. Sehingga kemudian cucurnya namanya Cucur Latompe.
2: Waduh, ini
3: cucur khas Muna.
2: Jadi semakin itu Latompe. Apakah memang jenis cucur itu berbeda-beda dan semakin berarti jenis cucur yang
3: kalau cucur sebenarnya mungkin kalau dibilang beda mungkin beda ukuran. Tapi kalau bahan bakunya sama.
2: Sama. Tapi namanya tetap satu kan, Bu? Cucur.
3: Setiap daerah mungkin namanya beda. Kalau di Sulawesi Tenggara, kalau di Indonesia mungkin disebut cucur. Kalau di Muna sendiri namanya itu bukan cucur. Susuru.
2: Oh, susuru. Kalau yeah. Kalau di Bobo cucuru.
3: Kalau di Muna namanya susuru.
2: Susuru.
3: Karena kalau saya sebut susuru Latompe nanti agak kurang ini lebih keren cucur Latompe.
2: Iya, mungkin orang bingung juga susuru ya. Tapi mungkin memberikan nama Latompe ini bisa juga menggait pelanggan karena orang pasti penasaran juga
3: Latompe. Iya, Latompe itu apa?
2: Apa sebenarnya?
3: Iya, namanya kalau brand kan harus begitu ya, membuat orang penasaran untuk tahu ini apa. Ternyata jadi, itu nama desa.
2: Berarti harus dipesan dulu mungkin, ditanya dulu sama ownernya, ini Latompe ini apa sebenarnya? Waduh ini kita masih bahas di awal-awal tapi sudah banyak yang dibahas sama Ibu Ruli ya.
3: Oh begitu, saya terlalu cepat menjawab kayaknya.
2: Terima kasih banyak kalau untuk saya. Baik Bu, nah ini Risman juga penasaran sebenarnya kenapa sih cucur itu dianggap sebagai warisan budaya?
3: Karena itu tadi, harwa itu kan bagian dari tradisi.
2: Iya.
3: Ya, tradisi di Muna itu ada banyak tradisi yang mulai dari sejak lahir sampai orang meninggal itu tradisinya banyak. Dan setiap tradisi itu, setiap tradisi Kampua, Katoba, Kakawi, Karia itu atau misalnya orang meninggal dari hari pertama sampai hari ke-100 sampai malam Jumat, itu mereka harus ada harwanya. Nah, setiap harwa cucur itu harus ada. Dan itu wajib. Sehingga kemudian ini harus diwariskan karena ya mungkin hari ini kalau kita cari orang yang pintar bikin cucur mungkin agak sudah semakin berkurang kan. Betul. Makanya saya kembali membuat cucur untuk, cucur itu bukan makanan tradisional yang harus dilupakan yang dianggap sudah ini, tapi cucur itu sebenarnya makanan tradisional yang masih yang sehat. Karena bahan-bahannya gula aren sama tepung beras. Itu saja tanpa ada pengawet apapun itu alhamdulillah dia bisa jadi penganan yang sehat. Dan kemudian kenapa dibilang warisan budaya karena itu memang isi talang harwa. Dan kita tidak bisa memisahkan cucur dengan tradisi orang Muna. Karena orang Muna itu terkenal dengan hari-hari harwa.
2: Banyak ya, banyak adat dan tradisinya orang Muna itu di sana itu sangat-sangat banyak bangunan budaya. Jadi setiap hari itu kita akan sangat-sangat bisa bertemu dengan yang namanya cucur ini.
3: Pasti.
2: Karena terlalu banyak.
3: Dan di zaman dulu cucur ini itu hanya kita akan dapatkan pada saat orang harwa.
2: Harwa, betul.
3: Tidak diproduksi setiap hari.
2: Dan
3: kalau
2: kalau sekarang mungkin ya orang yang buat cucur itu mungkin agak kurang bisa dibilang ya Bu ya. Jadi ada juga itu orang yang bikin cucur. Ini Risman tidak menghina sebenarnya. Dan juga pernah rasa juga karena cucur itu orang bikin keras.
3: Ada yang keras. Ada yang kemudian terlalu meleot. Tapi cucur Latompe tidak kan?
2: Oh, Risman belum makan sebenarnya.
3: Oh, belum makan. Iya, kita tanya siapa yang sudah. Oh, Bang Joni yang sudah pernah makan.
2: Iya. Memang untuk di sini tuh makanan tradisional itu memang apalagi di Kota Kendari ya. Sekarang itu mungkin agak naik daun lagi tuh yang namanya makanan
3: tradisional.
2: Karena
3: harus
2: pikirnya juga mungkin oh ini makanan kita ya.
3: Jadi awalnya saya juga kenapa harus karena saya dulu kuliahnya di budaya, kajian budaya. Saya sebenarnya itu agak tersinggung dengan, agak tersinggung dengan kelakuan anak saya sendiri.
2: Anak sendiri ternyata pelakunya.
3: Anak sendiri yang kemudian dia begitu suka makan KFC, bicara soal pizza. Tapi dia lupa bahwa nenek moyangnya, leluhurnya itu banyak kue tradisional yang dia tidak tahu.
2: Dia tidak tahu apa itu yang namanya ayam itu ya.
3: Iya, dia tidak suka makan ayam parende, dia lebih suka makan KFC. Akhirnya oh ini tidak boleh dibiarkan. Ternyata memang generasi muda sekarang harus mengenal budayanya. Sehingga kemudian kita bikin cucur lah. Karena kebetulan saya bisa bikin cucur, ya anak saya alhamdulillah bisa goreng cucur.
2: Dipaksa kamu bisa goreng cucur ya, Maya?
3: Iya, dia malah semangat. Mak, saya mau goreng cucur. Ya sudah, silakan goreng cucur. Jadi kadang kalau misalnya kita ada yang pesan, kita goreng, terus saya bilang, ada sisa adonan, kalau mau goreng buat teman-temannya silakan. Jadi mereka goreng gitu. Maksud saya bahwa setiap komunitas, setiap etnis itu dia punya identitas, punya ciri khas. Dan cucur itu sebenarnya bagian dari identitas kita sebagai orang Muna, entah orang Buton, yang kemudian memang di dalam haruannya itu harus ada cucur. Betul, kan? Itu identitas kita. Kalau kemudian orang-orang generasi muda saat ini mulai melupakan itu, khawatirnya di masa yang akan datang sudah tidak ada lagi orang yang bisa haroa.
2: Ya betul juga, kan? Karena hanya ada item itu kan yang diwajibkan.
3: Orang hanya akan cerita soal, oh dulu orang itu kalau ada pernikahan ada haroa yang kemudian pengantin secara sakral bisa saling menyuapi. Orang-orang tua mendoakan pengantinnya itu dengan disuapi ayam lapa-lapa, misalnya dengan ayam kasiu tadi atau ayam kandara. Kemudian dilanjutkan ada cucur, dilanjutkan dengan waje. Terakhir dengan sirkaya, pengantin saling menyuapi. Kalau kemudian sudah tidak ada yang bisa buat, maka tradisi itu akan hilang.
2: Betul.
3: Nah, sehingga kemudian cucur itu kita anggap sebagai salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
2: Oh, memang luar biasa saja. Bicara soal yang namanya kue tradisional, makanan tradisional, memang saat ini memang untuk di Kota Kendari memang agak sedikit naik juga itu makanan tradisional, tapi kita juga agak sedikit miris juga karena pembuatnya itu semakin hari makin berkurang. Nah, dan juga jarang orang yang kepikiran mau buat misalnya UMKM, usaha itu menuju kepada kue tradisional. Mereka tuh lebih kepada kekinian, makan ini. Jadi takutnya di generasi mendatang nanti ketika nanti jangan salah omong ya, kalau Risman bilang. Jangan salah omong kalau Risman bilang ya. Ketika nanti ada anaknya Risman dan lain-lain, ketika disuguhkan yang namanya
3: cucur.
2: Mereka tidak suka. Karena
3: atau dia bertanya, kue apa ini, kue ayah?
2: Iya, itu jadi masalah itu. Nah, padahal itu adalah makanan yang sangat-sangat dinikmati dan juga disukai oleh orang-orangnya.
3: Dan itu sehat.
2: Dan itu sehat, betul juga. Tidak heran kenapa orang tua zaman dulu, nenek-nenek, umurnya panjang-panjang. Karena yang mereka konsumsi.
3: Mungkin
2: itu,
3: ya.
2: Iya.
3: Ini Risman sudah teliti.
2: Iya, saya juga. Saya lihat dari keluarga saya sendiri.
3: Tapi betul ya.
2: Jadi umurnya itu bisa sampai
3: 80, 90, ada yang 100. Nenek saya 105 tahun.
2: Nenek saya 103 tahun.
3: Masya Allah, nenek kita panjang umur.
2: Mungkin karena panganannya juga dan juga makanannya itu
3: ubi. Terjaga, betul.
2: Hanya ubi, terus mungkin kalau di Bawo ada kasuami, di anu ada kantofi, ada kabuto.
3: Ada kabuto, ada hogo-hogo, ada katumbu, ada kambewe, ada kambuse, banyak.
2: Jadi sangat jarang orang tua kita zaman dulu itu mengkonsumsi makanan itu yang terlalu banyak mengandung
3: bahan kimia.
2: Bahan kimia. Jadi mereka itu sehatnya itu lebih panjang.
3: Dan cara berkebun mereka juga pada saat itu organik.
2: Betul.
3: Tidak ada menyemprot pestisida. Tidak ada kemudian menambahkan micin, penyedap-penyedap rasa itu atau mungkin pengawet, itu tidak ada.
2: Yang lebih penting lagi itu tidak ada zaman dulu itu yang namanya pesan makanan.
3: Oh, tidak ada.
2: Makanan cepat saji.
3: Belum ada telepon, sayang.
2: Belum ada, iya betul. Pakai surat, pakai merpati katanya.
3: Pakai telepati katanya.
2: Oke, ini Bu, saya lebih terkhusus ini untuk di cucur latompe. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara cucur latompe dan cucur lain? Kalau Ibu.
3: Yang membedakan apa ya? Kalau bicara cucur khas Muna, yang membedakan dengan cucur di tempat lain itu sebenarnya dia ada bolongan di tengahnya.
2: Cucur latompe.
3: Ya.
2: Oke.
3: dia ada bolongan di tengahnya. Kalau cucur buton kan enggak ada ya?
2: Iya, dia langsung.
3: Dia langsung besar dan besar kayak piring.
2: Iya. Iya. Iya, besar kayak piring. Terus ada gerigi-geriginya di samping-samping.
3: Kalau gerigi itu semua ada.
2: Oh, semua ada.
3: itu memang cucur. Kalau tidak bergerigi namanya roti. Betul. Atau apang.
2: Iya, betul.
3: Kalau cucur itu dia cucur khas Muna itu dia ada lubang di tengahnya. Lubangnya. Entah kenapa harus seperti itu, tapi memang dari dulu memang dia seperti itu.
2: Orang nanti lihat ya, bukan ini donat bukan ya?
3: Bukan. Bukan. Dia bergerigi, cantik.
2: Oh, saya belum lihat sampai sekarang itu. Padahal orang mama saya orang Muna, tapi saya belum lihat dia bikin cucur yang seperti itu.
3: Belum lihat cucur.
2: Belum lihat cucur dari Muna. Saya lihat
3: Masya Allah.
2: Dari kecil sampai.
3: Belum lihat postingan saya di Facebook berarti.
2: Oh, berarti.
3: Berarti harus cari nama Facebook saya.
2: Cucur Latompe.
3: Ya.
2: Oke,
3: nanti. Bukan. Di ya bolehlah. Clue-nya cucur Latompe nanti akan muncul di situ. Ada video-video bagaimana cara menggoreng cucur. Aduh. Jadi yang menarik dari cucur itu menurut saya itu dia kue yang sebenarnya gampang-gampang susah. Kalau kita bikin wajah mungkin kita bisa bikin tulis resep,
2: yeah.
3: Orang akan bisa bikin. Karena dia diaduk dan kemudian dicetaknya segi empat atau dibungkus pakai daun jagung. Kalau di Muna pada zaman dulu pakai daun jagung.
2: Yeah, yeah, yeah.
3: Tapi kalau cucur itu dia geriginya tidak ada cetakannya.
2: Oh iya, yeah. Biasa pakai sendok
3: ya? Yeah, jadi dia cukup dituang. Kalau sendok itu sebenarnya untuk takaran, bisa pakai sendok, bisa pakai gelas, bisa pakai wadah apapun untuk menuang adonan di kuali. Yeah. Tapi geriginya itu tercipta karena reaksi minyak panas dengan adonan yang tepat.
2: Yeah.
3: Jadi apinya pun itu kalau pada saat digoreng itu dia apinya tidak boleh besar, tidak boleh kecil.
2: Rumit sekali ceritanya.
3: Iya. Dia apinya itu
2: lancar.
3: Iya. Okay. Tapi kalau apinya terlalu panas nanti dia akan membola. Dia tidak akan cantik.
2: Iya, iya,
3: kalau apinya kecil sekali maka itu dia akan keras dan padat. Dia tidak akan teksturnya tidak lembut.
2: Bongkar dapur ini kayaknya. Orang jadi tahu begini cara bikinnya. Iya.
3: Jadi kalau hanya sekedar misalnya banyak yang minta resep. Bu bisa minta resepnya kadang di WA atau di Japri, di inbox. Iya. Bu bisa minta resepnya, oh boleh. Kasih resep terakhir ditanya, Bu cetakannya beli di mana?
2: Ini bicara soal teknik sebenarnya.
3: Ya, teknik menggoreng.
2: Teknik menggorengnya. Waduh, tak terasa ini kita sudah bahas masalah cucur Latompe ini banyak sekali ya Bang Jo. Ya, Bang Jo sudah dengar ini Bang Jo?
1: Sudah dong.
2: Tak terasa ini kita 30 menit bahas cucur Latompe saja.
1: Nanti sebenarnya kita jeda dulu satu lagu Bang Resmawa. Nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Prompat dan juga pemirsa RNet yang mau bergabung di Prompat Jakarta ataupun Prompat Kendari ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Prompat dan juga pemirsa RNet, nanti kita bakal balik lagi ya di Prompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet, pendengar Perompat, kembali lagi ya di siaran berjaringan kita di siang hari ini bersama Bang Rismawan dan juga Ibu Waude di Perompat Kendari. Bang Rismawan, sudah adakah telepon di sana?
2: Baik, untuk di Perompat FM Kendari sudah masuk telepon, satu telepon ini.
1: Boleh kita angkat dulu aja.
2: Oke deh. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Perompat Kendari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam suara budaya Nusantara.
2: Iya, Bunda Farida, kentara sekali suara ayamnya Bunda Farida ya.
3: Ayam bukan ayam di rumah, orang yang punya.
1: Tetangga ya Bu ya.
2: Tetangga yang punya ternyata.
3: Oh, okay. Bang Jo di Jakarta, assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Bu Farida.
2: Ya.
3: Iya. Oh, ini ke Ibu Bapak Waode Rulia ya.
2: Ya, betul.
3: Ya, assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Ah, asik temanya tentang kue cucur ini. Tadi Ibu sempat bilang kalau di Muna itu, kalau orang tua kita dulu bilangnya susuru. Sama Bu, kalau di Palu juga bilangnya orang tua kita susuru, kalau di kampung ya.
4: Oh, tapi kalau kita di Palu.
3: Iya.
4: Oh, Masya
3: susuru
4: Allah.
3: Susuru juga Bu. Iya, susuru juga bilang. Tapi kan sekarang sudah modern, jadi sudah disebut itu kue cucur itu cucur.
4: Cucur, iya. Betul.
3: Iya. Sama-sama.

0: itu harus ada ya. Kalau yang lagi hajatan atau ada untuk hajatan keselamatan, untuk perkawinan, untuk apa sih ada? Ya Bu, kalau ada orang tua saya Bu ya, kalau orang tua saya mau lihat kalau cara bikinnya itu modelnya ada model kampak Bu.
1: Model?
0: Gitu.
2: Model apa Bu?
0: Ya, model kayak kampak ini, apa namanya itu? Apa itu kalau orang tua saya bikinnya, kalau orang tua saya kan apa bikin itu kalau ada perkawinan apa itu dibuat semacam untuk kita bawa ke pengantin perempuan.
1: Oke.
0: Itu iya. Itu modelnya Bu kayak kampak. Jadi gimana caranya buat itu ya? Tanya ke mama, gimana caranya buat ini? Itu kalau Bu Farida melihat tadi kan ada minyak di kuali ya.
1: Iya.
0: Tadi nggak boleh panas, nggak boleh juga terlalu apa, nggak boleh juga kecil aslinya ya.
1: Iya, betul.
0: Itu selalu mama saya yang buat itu Bu. Mm-hmm. Dia pakai ini kobokan teng.
1: Oh.
0: Ya, kobokan teng itu Bu.
1: Uh-huh.
0: Ditaruh di dalam belanga itu.
1: Mm-hmm.
0: Minyak tadi taruh. Kemudian tuang itu adonan. Jadi sudah berbentuk kayak bulan sabit Bu, kayak bulan sabit. Kayak kampak. Kalau mama saya yang bikin iya. Kalau bulan sabit itu taruhnya itu kobokan di dalam minyak.
1: Mm-hmm.
0: Terus tuang. Jadi modelnya seperti bulan sabit Bu.
1: Tapi pinggirnya bergerigi ya Bu.
0: Iya bergerigi.
1: Oh masya Allah, saya belum pernah lihat.
0: Tapi kalau ibu saja nggak tahu bikin ya, terus terang nggak tahu bikin ya. Kalau yang modal sampah itu nggak tahu gimana caranya bikin itu berbentuk balik kampung Bu itu. Iya, tapi sekarang sudah jarang orang bikin kan. Kalau orang tua kita dulu itu walaupun pengetahuannya sedikit sempit, tapi mereka pikiran mereka itu apa, pintar Bu, pintar. Iya, jadi makanya tadi itu. Tapi di tempat Bu Wanda sekarang ini jarang ada begitu, cuma yang biasa aja. Tapi itu kalau Bu Wanda lihat kalau mereka buat sugar itu, mereka pakai ini penutup ini Bu, botol sirup ABC.
1: Oh sirup ABC yeah. Iya. Okay.
0: Iya.
1: Itu untuk jadi menakar adonannya kayak.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya. Tapi kalau saya lihat juga mereka agak katanya supaya lembut itu cucur, mereka pakai tepung sedikit. Nah itu. Sedikit.
2: Okay.
0: Tapi terus terang Bu, Bupati nggak tahu bikin.
2: Jadi,
0: bikin.
2: Jadi pertanyaannya bagaimana ini Bunda? Apa yang mau ditanyakan ini?
0: Pertanyaannya itu kalau yang di Muna ini kan terkenal dengan cucur juga ya. Itu kalau cucurnya Bu bertahan sampai berapa hari?
1: Oke, siap.
0: Cuma ini saja pertanyaan dari Bu Farida ya. Bang Rusman, ada Bang Jo di Jakarta ya.
3: Siap.
0: Sehat, salam bahagia. Sukses selalu untuk Ibu ya, Awa Ode Ruli.
1: Iya, terima kasih Bu Farida.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon kita angkat dari Jakarta ya Bang Rismawan, biar nanti didobel pertanyaannya. Kita angkat dulu deh dari 0213504510. Halo, perempat, assalamualaikum.
4: Halo, salam budaya Nusantara.
3: Iya, silakan Cegu.
4: Assalamualaikum Bang Jojo Aditya.
3: Iya, silakan Cegu.
4: Halo, di Kendari.
2: Iya.
4: Abang apa yang manggil apa nih? Abang apa kakak?
2: Abang saja. Laude?
3: Abang aja. Kalau saya nggak bisa ya, Cegu ya.
4: Mawan ya, Rismawan.
2: Iya.
4: Salam ke ini ya, salam kenal, salam persahabatan ini. Dua pria ganteng, satu si cantik ibu. Ode Rulia. Assalamualaikum ibu. Waude.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari Cigur ya di Jakarta Selatan nih. Memang temanya ini ibu. Aduh, gak cukup waktunya nih Bu, gak puas dan lain-lain. Menjaga warisan rasa, cucur, tompe, apa nih, dan tradisi kuliner Muna, Sulawesi Tengah. Ya di Jakarta juga orang Betawi juga bilangnya cucur.
1: Iya.
4: Cucur. Nah, Wa Ode, ini pertanyaannya memang yang saya tanya ini Bu. Nah, ini kan orang-orang yang menjaga warisan rasa kue cucur ini melalui pelestarian resep turun-temurun ya. Nah, katanya ibu dia paparannya anak-anaknya nggak mau makanan. Ya, budaya-budaya apalagi makanannya. Wah, luar biasa. Memang anak yang sekarang beda, Bu, memang ya. Nah, maknanya itu dan nilai budaya, ada simbol tradisinya tuh. Nah, bagaimanakah peran pelaku lokalnya UMKM dan perajin di ada di, apa ini, di Kendari ini, Sulawesi Tenggara itu ya, pertanyaan seperti apa UMKM-nya. Yang dua, bagaimana dengan festival kulinernya baru-baru ini, ada nggak gitu? Apa bulan Agustus kah? Apa sebelumnya? Nanti boleh dong kita ingin tahu Bu, cara ininya untuk kue cucur ini apa.

0: lagi simbol keakraban budaya ya Bu ya.
1: Iya.
0: Nah itu saja dua pertanyaan buat penyiar pesantren. Salam saya buat Bapak kita, Bapak ganteng sana, Bapak siapa namanya di Kendari itu, Bapak Sasin
2: RRI
0: Kendari ya, pokoknya salam. Iya. Salam sehat semua kru angkatan-angkatawati RRI Kendari. Itu saja. Ya.
2: Terima kasih banyak. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Guria, silakan Ibu Audi direspon.
1: Iya. Iya, terima kasih. Tadi ada Bu Farida, luar biasa juga tuh kalau cucurnya dia modelnya jadi ada model bulat, bulan sabit, ada model kampak. Itu luar biasa karena yang seumur saya yang 40 tahunan ini, saya belum pernah lihat ada model cucur itu yang model kampak dan model bulan sabit itu.
2: Biasanya bulat ya Bu ya?
1: Iya, biasanya bulat dan tengahnya, kalau di munat tengahnya dikasih ditusuk, biar ada lubangnya.
2: Oh gitu.
1: Katanya sih biar di dalamnya itu matang sempurna seperti itu dan sebenarnya kalau kenapa juga ada ini karena di Muna itu menjadi simbol ya kalau dalam Talang Harwa itu menjadi simbol tubuh manusia.
2: Okay.
1: Jadi cucur itu mungkin menjadi pusat. Jadi sehingga kemudian dia harus dibolongi tengahnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaannya katanya apa Bu Farida?
3: Tadi kalau Bu
2: bagaimana Farida, ketahanannya?
1: Berapa lama?
3: Berapa lama juga?
1: Ya. Kalau cucur yang cucur latompe itu dia tahannya di suhu ruang itu bisa sampai 5 hari.
2: Oh,
1: tapi kalau misalnya dia di dalam di suhu misalnya ditaruh di kulkas
2: Jiller,
1: itu bisa 1 bulanan.
2: Oh, gitu.
1: Karena ini juga saya pernah kirim di Jakarta, cucur latompe itu pernah di Jakarta, di Solo, pernah juga di Jambi, itu biasanya dalam perjalanan itu makan waktu sekitar 3 hari, dan tiba di sana itu alhamdulillah masih bagus, jadi masih aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau saya pernah tes, simpan di suhu ruang berapa lama dia rusak, itu 5 hari itu dia baru ada muncul jamurnya itu, karena ternyata memang cucur itu tergantung kadar air juga.
2: Oh, okay.
1: Kalau misalnya cara menggorengnya itu tidak terlalu kering atau masih berminyak, minyaknya itu banyak sekali, itu biasanya 3 hari sudah akan berjamur. Tapi kalau yang cucur latompe itu dia 5 hari.
3: Ini dari pembuatannya memang agak beda. Nah,
1: karena ada mungkin beda caranya ya. Kalau di zaman dulu cucur itu kan dia dibuat dari tepung beras yang ditumbuk, sehingga kemudian teksturnya agak keras, agak kasar dan agak keras. Kalau kita makan pasti masih ada remahan-remahan,
3: ada tekstur begitu di dalam.
1: Ya, masih kita masih merasakan ada rasa-rasa beras, butiran-butiran beras begitu. Ya. Tapi kalau yang sekarang yang cucur latompe itu dia sudah pakai tepung beras Rose Brand, yang kemudian dia sudah halus dan kemudian teksturnya lebih lembut ketimbang kalau kita menggiling beras yang masih ada gerindil-gerindilnya begitu.
3: Sekarang sudah makin gampang mungkin
1: ya, karena makin
3: bisa beli saja. Dulu mungkin orang
1: dulu kita harus merendam beras satu malam, ditiriskan, kemudian dilap, terus ditumbuk, diayak, itu prosesnya cukup panjang. Nah, kalau sekarang kita bisa membuat cucur dalam hitungan membuat adonannya dalam hitungan jam. Tapi cara menggorengnya yang ini mungkin salah satu tips ya buat
3: bongkar dapur lagi nih.
1: Iya, boleh enggak usah dibongkar. Itu cucur itu biar lebih lembut sebenarnya, biar lebih bagus teksturnya itu jangan begitu adonannya jadi langsung digoreng.
2: Oh.
1: Itu yang membuat dia menjadi lebih keras. Didiamkan dulu ya kurang lebih 1 jaman lah.
2: Didiamin jangan lama-lama ya Bu ya, nanti takutnya ini lagi dia sedih galau. Karena kan didiemin.
1: Jangan tunggu lama-lama ya Bang Jo ya. Nanti diambil orang.
3: Aku lagi.
1: Parah kalau diambil orang. Buat Bu Farida itu ya, yang tahannya itu sekitar 5 hari dari suhu ruang dan bisa 1 bulan di dalam pendingin, lemari pendingin.
2: Oke, siap.
1: Kalau
3: Cek Guria.
1: Buat Ibu Ria, ya. Tadi pertanyaannya.
3: Tadi dia peran pelaku UMKM dalam masalah.
1: Ya, untuk sampai hari ini alhamdulillah ya, kemarin saya bisa menemukan cucur misalnya di pasar-pasar tradisional, walaupun mungkin ya namanya juga jajanan pasar biasanya tidak
3: sebanyak itu ya.
1: Ya, dan rasanya mungkin beda ya kalau yang kemudian dibuat secara premium seperti itu. Dan yang buatan sendiri dengan ini, ya dengan yang dijual di pasar mungkin itu agak beda. Tapi kemudian saya setelah promosi misalnya di media sosial, alhamdulillah saya jadi melihat banyak orang yang hari ini membuat promo-promo cucur di Facebook misalnya.
3: Pengen lagi dong berarti.
1: Iya. Nanti saya sempat di WA, "Bu, ada misalnya nganter, oh enggak apa-apa, semakin banyak yang buat cucur semakin bagus karena
4: melestarikan budaya juga kan?"
1: Iya, melestarikan budaya di Sulawesi Tenggara saja ratusan ribu orangnya. Kalau saya sendiri yang buat cucur, tidak mungkin terlayani.
4: Betul, betul.
1: Jadi dengan banyak orang yang promosi cucur, misalnya di Muna dan Muna Barat, itu sudah ada yang jualan cucur lewat medsos. Saya lihat. Alhamdulillah, selang. Alhamdulillah artinya bahwa apa yang kita inginkan dengan cucur ini, itu sudah ada yang mengikuti. Dan kemudian semakin banyak orang yang mungkin buka medsos melihat cucur, itu mungkin orang akan semakin mengenal cucur. Dan anak-anak zaman now yang Gen Z ini, mereka kalau buka medsos lihat cucur ya mungkin akan tertarik juga.
3: Penasaran juga.
1: Penasaran juga ini rasanya seperti apa kayak gitu.
3: Berarti memang kita sadar atau tidak sadar ya, secara langsung itu kita sebenarnya melestarikan budaya juga.
1: Iya, kita mulai melestarikan budaya, kita mulai menginspirasi orang lain untuk membuat hal yang sama.
4: Betul.
1: Mungkin di satu sisi niatan kita melestarikan budaya, tapi ada bonusnya mungkin ada lembaran-lembaran hijau dan merah nih. Jadi ada yang ikut ya, alhamdulillah kan, bahwa kemudian cucur ini mungkin akan makin terkenal. Dan alhamdulillahnya hari ini ada di RRI Jakarta, mungkin semakin banyak yang tahu lagi bahwa cucur ini memang harus kita lestarikan.
3: Ya, berarti memang menyelam sambil makan cucur mungkin.
1: Sambil menyelam makan cucur.
3: Boleh lagi ya.
1: Iya. Dan kalau baca-baca sejarahnya setelah buat cucur, orang tanya, saya baca-baca sejarahnya sebenarnya di cucur ini ada sejak abad 17 kalau saya enggak salah.
3: Masih direncanakan itu Risman, berarti belum ada. Belum ada.
1: Neneknya Risman pun kayaknya belum ada saat juga itu. Iya, jadi sejak abad 17 itu di Betawi ada, mulai ada di Betawi abad 17, sama juga di Muna. Dan di Muna itu sebenarnya dia sudah di abad 17 itu sudah mulai dimasukkan dalam talang harwa itu. Karena abad 17 di Muna itu sudah mulai masuk Islam, yang kemudian orang cara berdoanya itu mengadopsi cara berdoa zaman dulu, kemudian dimasuk dalam talang harwa dengan cara Islam. Sehingga kemudian itu dimulai dimanifestasi dalam sebuah talang harwa, memberikan untuk nilai-nilai religi.
3: Sepertinya
1: semacam siar Islam. Karena kebiasaan orang zaman dulu kan bikin sesajen, karena dia masih menyembah siapa begitu, masih animisme ya.
3: Iya, betul-betul. Iya.
1: Ketika masuk Islam, untuk merubah orang-orang itu sebenarnya kebiasaan orang itu kan tidak mudah.
3: Betul.
1: Sehingga kemudian apa yang sudah mereka lakukan, tadinya mungkin menyembah bukan yang maha kuasa, sehingga kemudian ketika masuk Islam, harwanya itu dimasukkan untuk berdoa kepada yang maha kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muncullah cucur sebagai wajib dengan harapan bahwa cucur itu karena dia dari gula merah, dari ini yang kemudian rasanya manis, maka disimbolkan sebagai kekayaan dan keharmonisan dalam talang harwa itu. Dan cucur itu di zaman dulu adalah cemilan para raja. Tidak semua orang pada zaman dulu itu boleh makan cucur. Yang boleh makan cucur itu adalah raja, karena di dalam talang harwa, yang talang harwa itu biasanya kan didudukan di depan para raja. Jadi rakyat jelata, mohon maaf, kita makannya yang lain saja.
3: Nyaris memberat ya.
2: Mahal berarti ya itu ya.
1: Iya.
2: Iya.
3: Waduh, ini sangat-sangat panjang.
1: Oh ya, ada satu tadi pertanyaannya, apakah ada festival-festival kuliner? Kalau di Sulawesi Tenggara, kayaknya festival kuliner itu tidak terjadwal per tahun ya, tapi tidak terjadwal setiap tahun, tapi biasanya ada kayak kemarin misalnya di Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna, walaupun judulnya bukan festival kuliner, tapi semua kuliner tradisional ada di situ, ada di dalam talang harwa yang jumlahnya 1228. Ya, sampai dapat rekor MURI internasional. Kemudian juga ada di misalnya di acara apa waktu itu, festival kuliner ada di berapa tahun lalu, yang ada di apa namanya, Anjungan Teluk Kendari, yang UMKM itu juga ada cucur, tapi kemudian tidak khusus makanan tradisional. Saya pikir pertanyaan Ibu Ria tadi bagus, ini menggugah. Mungkin suatu saat pemerintah, kalau pemerintah Kabupaten Muna, Muna Barat atau Provinsi Sulawesi Tenggara mendengar siaran ini, mestinya memang harus, khususnya Dinas Pariwisata ya, mungkin harusnya bisa membuat festival kuliner tradisional. Sehingga kemudian semua makanan-makanan tradisional bisa dipromosikan dan diketahui oleh generasi muda saat ini.
2: Betul, jadi biar banyak yang tahu ya Bu ya.
1: Iya betul.
2: Oke, siap. Bang Risman, ini sudah ada WhatsApp yang masuk di Perempat Jakarta, boleh kita baca ya. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta, mau nanya ini untuk temanya hari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana aturan dalam menghidangkan cucur ratompe atau cucur ya dalam perayaan-perayaan sakral khas suku Muna, katanya gitu. Tadi sebenarnya udah disampaikan sedikit ya.
1: Kalau ada dua jenis, ada dua jenis cara penyajian, itu dia ada yang disebut kalau bahasa Munanya ya, mangkanone kema dengan mangkanone suana, atau sukaradari dan sukaramate. Itu maksudnya adalah hajatan untuk orang yang masih hidup, misalnya seperti pesta pernikahan, atau hajatan orang yang meninggal. Itu dia cara penyajiannya beda. Kalau misalnya orang masih untuk hajatan hidup, seperti pernikahan, kampua dan pingitan. Karya, pingitan, itu dia jumlah cucurnya itu harus ganjil. Itu dia harus ganjil. Kalau yang orang meninggal, itu dia harus genap. Misalnya 4, 8, kelipatannya sih sampai 8. Karena tidak ada yang 10 diisi di dalam talang. Kalau orang hidup itu dia harus ganjil, misalnya 5, 7, 9, seperti itu. Dan cara penyajiannya di piring pun itu berbeda. Kalau orang yang hajatan hidup dia harus terbuka. Kalau orang yang hajatan meninggal dia harus ditutup. Ya, dia harus tertutup. Dia harus belakangnya yang ini. Ya kalau orang lah telungkup dan telentang, gitu.
3: Dari segi filosofinya mungkin
1: dilihat. Kenapa dia harus genap? Itu menurut masyarakat Muna bahwa dia genap karena dia sudah cukup. Sudah cukup, bahasa Munanya notopo. Jadi dia sudah cukup bahwa perjalanan dia sudah selesai. Sehingga dia harus genap. Kalau ganjil itu artinya dia masih akan terus ada, sehingga harus dia diganjilkan. Itu filosofinya.
3: Iya. Tiba-tiba semua dia harus sudah dipikirkan memang Bang.
1: Sudah dipikirkan.
2: Sudah ada filosofinya, ada ceritanya ya Bang Risman ya. Apakah di sana sudah ada telepon lagi Bang Risman?
3: Telepon.
2: Ini telepon terakhir dan mungkin bisa nanti sekalian langsung closing statement ya. Karena sudah menit 55
3: Siap, baik kita angkat dulu Bang Jo ya. Aduh, mati putus Bang Jo.
2: Siap. Coba kita coba lagi, sudah ada?
3: Risman tunggu dulu, belum ada untuk di RRI Kendari di Jakarta.
2: Atau di Jakarta aja ya, kita angkat di Jakarta. Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bang Jojo.
2: Iya, silakan Bang Risman.
5: Selamat siang. Bang siapa yang dikendari?
2: Bang Risman.
5: Bang Risman, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Selamat siang, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Langsung saja, selamat siang Ibu.
2: Iya.
1: Selamat siang Pak.
5: Iya, begini, saya Leman di Tanggamus Lampung, Kota Agung. Saya mau tanya nih, Bu. Bu, cucur itu, Bu, kalau di sana itu, Bu, itu sistemnya itu, Bu, kalau dijual itu, bijian, kilauan, atau bungkusan itu, Bu. Gitu. Dan juga, harganya itu berapa, Bu, gitu. Kalau di sini itu, Bu, jual bijian itu, satunya 1.000 satu,
2: yang kecil
5: itu, Bu.
2: Oke,
5: gitu saja, Bu.
2: Terima kasih, Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan, Bu Ode.
1: Ya, kalau di Kendari itu dia sistem jualnya itu per biji. Jadi kalau di sini sekarang yang umum karena bahan bakunya mahal, semakin mahal tepung beras, kemudian terutama minyak, itu yang sangat mahal, sehingga sekarang dijual itu dia jadi ada yang jual 3 per 10 ribu.
3: 3 biji per 10 ribu.
1: Ya, 3 biji 10 ribu. Kalau saya, kalau yang cucur latompe dia jualnya 4 per 10 ribu. Gitu. Itu saja.
2: Jadi bervariasi ya tergantung penjualnya intinya ya.
1: sebenarnya tergantung penjualnya.
3: Dari bahan baku sebenarnya.
2: Siap.
3: Kalau bahan baku murah mungkin lebih ditingkatkan lagi ya.
1: Ya mungkin ada yang murah, kalau ada yang murah mungkin dia bahan bakunya beda dengan cucur ratompe. Mungkin. Barangkali ada yang campur, ada yang dicampur seperti kata Bu Farida tadi, dicampur tepung terigu. Sehingga kemudian dia biaya kos apa biaya bahan bakunya lebih murah, mungkin harganya juga bisa lebih murah.
3: Jadinya lebih banyak mungkin.
1: Jadinya lebih banyak mungkin.
2: Siap deh kalau gitu. Boleh silakan.
3: Harapannya untuk yang namanya cucur latompe ini, dia cucur di Sulawesi Tenggara, apa harapan?
1: Iya. Ya, harapan saya bahwa cucur ini akan terus ada sepanjang zaman karena ini merupakan camilan yang sehat yang kemudian juga menjadi identitas bagi masyarakat Muna dan Buton. Betul. Karena itu ada di dalam talang harwanya, di setiap tradisinya akan terus di abangkan. terus ada dan harapan saya bahwa cucur ini jangan hanya ada di dalam talang harwa tetapi menjadi camilan seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Karena kadang-kadang yang saya temui bahwa penikmat cucur saat ini itu kebanyakan orang-orang umur 40 tahun ke atas. Kita berharap bahwa mungkin pemerintah daerah bisa membuat kebijakan untuk apa ya, melestarikan cucur ini, dan itu bisa ditahu oleh seluruh kalangan masyarakat. Mulai dari usia dini sampai lansia, mereka bisa paham dengan cucur dan bisa tahu dan bisa menikmati cucur dengan enjoy dan tidak melupakan identitas budayanya. Itu harapan saya.
2: Kalau Bu Aude. Siap, terima kasih Bu Aude untuk pemaparan siang hari ini dan juga Bang Risman ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini mungkin bisa jadi semangat kita untuk tetap menjaga kue cucur yang ada di Indonesia ini ya, mau di daerah manapun itu, supaya tetap dikenalkan nih sama anak cucu kita biar nggak hilang gitu ya. Siap sekali lagi, terima kasih Bu Aude, sehat-sehat, dan juga Bang Risman, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Surabaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Bang Bersih RNet dan pendengar Perempat, kayak kita juga kudu gantian sama program lain di Radio Visual RNet untuk di Perempat Jakarta. Masih kok, ayo masih ada sisa 1 jam lagi ya, jadi buat yang masih berdengerin via frekuensi di 92,8 atau di RRI Digital masih boleh di channel Perempat RRI Jakarta ya. Jadi itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon,

0: Cavite jam 14.
1: Abang Po warga Pulau Sabira, Kelurahan Pulau Harapan, Kepulauan Seribu memanfaatkan layanan terpadu keliling melalui program Peduli Pulau yang digelar kemarin hingga hari ini. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepulauan Seribu, Wahid Wahyudi, mengatakan program Peduli Pulau bertujuan menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, cepat, dan mudah dijangkau masyarakat. Layanan tersebut memberikan kemudahan pengurusan administrasi perizinan, mulai dari konsultasi hingga penerbitan dokumen bagi masyarakat di pulau terluar DKI Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Festival Jazz Gunung Bromo 2026 kembali digelar di Amphitheater Jiwa Jawa Resort Bromo, Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, hari ini hingga besok. Memasuki penyelenggaraan ke-18, festival ini memadukan pertunjukan musik, keindahan alam, dan memberdayakan masyarakat untuk mendukung pariwisata berkelanjutan serta meningkatkan kunjungan wisatawan dan ekonomi lokal. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar berdua?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Kita sendiri bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah baik. Ifarat lincana Faradi sekarang Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, mentang-mentang mau selesai sahabat budaya. Hari apa nih? Tinggal menghitung hari, Senin, Selasa. Iya, Rabu.
2: Empat hari. Jangan kirim dulu kak.
0: Bisa kayak apa guys? Enggak deh, tidak rindu banget deh gue. Jangan ke WWA kak itu.
2: Bilang info dulu tempat nongkrong kak.
0: Ketemu. Kita ketemu ya nongkrong. Biar selesai, sudah selesai bisa nongkrong ya.
2: Iya.
0: Ya oke deh. Kita hari ini bahas tentang apa Faranisa?
2: Tentang suka ki apa jagung rebus atau jagung bakar. Tim yang mana ki itu?
1: Iya,
2: tim mana?
0: Oke, baiklah. Terus kita baca dulu lagu-lagu yang mau diputarkan hari ini, Di.
1: Yeah.
0: Ada itu Nusa Gakama, Yoloi Tauwe Makduta, ada Bombang Nia Parisina, Nakukuri Kau, Asaki ada Janji, Sika Tutui, Hajiwati Cekep Papole Udani, Buru Inaja Bawang, Pangai Tamatapuku, Jerak Numami, dan Bulu Alauna Tempe. Itu beberapa kelong yang bisa sahabat budaya dengarkan di sore hari ini. Dan kita coba terima telepon di siapa ini. Oke deh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina
3: Pace, Senandung Lirik, Laguna Perempat Ce.
0: Iya bunda. Apa kabar bunda? Panas di Papua Goa?
3: Ini apa itu agak mendung-mendung.
0: Agak mendung-mendung.
3: Iya, tapi tetap panas.
0: Iya juga. Yang intinya tuh bunda tidak akan turun hujan, Ji. Nah tes-tes Ji itu.
3: Kayaknya. Gelap itu di atas itu, tapi bagus sih, saya suka kalau hujan.
0: Oh iya.
3: Biar rapat itu debu.
0: Iya. Debu,
3: tidak
0: ya
3: tidak kotor tuh, tidak berdebu teras ya. Dede malasku hari-hari mau mengepel.
0: Iya. Aduh, ya ampun. Biar tong itu masuk dalam rumah nah bunda, biar rumah sudah tinggi, pondasi apa ya tetap juga masuk.
3: Iya, karena debu itu kan terbang.
0: Iya, betul.
3: Walaupun tidak punya sayap.
0: Ada angin membawanya bunda.
3: Nah itu dia.
0: Oke lah. Bunda suka jagung rebus atau jagung bakar?
3: Sebenarnya sih kalau jagung rebus itu tidak ada harumnya. Tapi kalau jagung bakar itu dia harum itu.
0: Iya betul.
3: Jadi saya lebih suka jagung bakar.
0: Karena harumnya.
3: Harum.
2: Kalau jagung kuning ya jagung manis.
3: Iya.
0: Oke lah bunda. Kelong apa yang kita mau dengar bunda?
3: Jerak Numami.
0: Artinya apa itu bunda? Kalau tahu.
3: Kan seperti ya tempatnya almarhum.
0: Oh, jerak. Oh iya, oke okay, baiklah.
3: Kan saya itu kan jerak Numami yang saya lihat.
0: Iya juga di
3: bayang. Saya lihat di orangnya.
0: Bayangannya begitu, begitu ya. Kenangannya ya bunda, begitu maksudnya.
3: Iya.
0: Oke bunda, terima kasih.
3: Okay.
0: Terima kasih.
3: Siapa teman tak dua orang?
0: Farah, Nisa.
3: Halo, Farah bunda. Dengan Nisa.
0: Bunda.
3: Oh iya. Selamat mendampingi Dentek Nena.
0: Iya.
3: Iya, sampai selesai.
0: Iya.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bunda Sofi di Pau-Pau Goa. Baik, kita ke penelpon berikutnya sahabat budaya. Silakan 0811 400 9250. Kita masih bersama di sore midi siang menjelang sore sebenarnya masih. Oke, baiklah 0811 400 9250. Siapa lagi yang mau bergabung? Kita luar biasa dan tidak berdering. Oke, saya nantikan ya yang berikutnya. Oke deh, iya.
1: Assalamualaikum, Sirina Pace.
0: Ya.
1: Sirina
0: Pace.
4: Halo.
1: Halo.
4: Senandung Lirik Laguna Perempat Ces.
0: Yes.
5: Sama siapa tahu
0: ini? Dengan siapa Ki?
4: Paradin.
0: Oh, Paradin. Oke deh, Paradin. Pertanyaannya tahu nih Safara.
1: Paradin, kita tim mana? Tim jagung dibakar atau direbus?
4: Rebus. bakarlah.
2: Bakar.
1: Kenapa itu, Pak?
2: Kenapa suka ki jagung bakar?
4: Dikasih mentega juga, selihat.
1: Iya.
0: Suka yang harum-harum atau yang bagaimana ini ceritanya? Yeah. Kalau yang bakar. Karena harum kah atau apa? Enak saja, gurih.
2: Enak, ada gosong-gosongnya.
0: Oh, karena ada menteganya, Bang. Oke, baik.
2: Ada mentega.
0: Baiklah, Pak Radin, mau dengar kelong apa?
4: Iya. Tuh yoloi maduta.
0: Tuh yoloi tawe maduta. Oke, lah. Nanti saya putarkan, Pak. Terima kasih ya, Pak Radin.
4: Iya, terima kasih, Nenek.
0: Iya.
4: Para
0: Betul.
4: Iya. Selamat tugas.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin di Banti Murong. Oke, penelpon berikutnya. Kita coba dulu berikutnya. Siapakah dia? Ih, mana itu? Susahnya terangkat, Gang. Iya, assalamualaikum.
1: Sirena Pace.
6: Waalaikumsalam. Salam dari Raguna Perompak Jazz.
0: Iya. Kalian tahu tidak ini siapa?
2: Enggak.
0: Yang bawakan ki nasi kuning.
2: Oh, terima kasih Pak, nasi kuningnya enak.
0: Sering-sering saja gitu.
2: Iya, datang ki lagi hari Senin.
1: Iya, jangan ki besok napa?
2: Iya, karena libur ke besok.
0: Hari Senin mau bilang apa? Hari Senin.
1: Hari Senin.
2: Iya, karena libur ke besok sama Farah itu.
0: Ih, mau nak. Oke, Pak Gun.
2: Pak Gun, nih Pak Gun, kita lebih suka ki jagung bakar atau jagung rebus?
6: Kalau saya jagung rebus.
2: Karena sehat ya?
6: Bukan sehatnya, karena ada kan itu campur pakai anu atau garam.
2: Oh iya.
0: Ada lombok-lombok,
1: ada lombok-lombok. Apalagi ada jeruk nipisnya itu biasa.
2: Baru saya tahu kalau bisa
0: ada biasa di yang harum-harum.
1: Iya, itu juga enak.
2: Saya garam bisa aku tahu.
0: Oke deh.
6: Pasangannya itu.
2: Oh iya. Memang barang, kalau orang Makassar lebih suka jeruk nipis ya. Jeruk nipis.
0: Oke, terima kasih Pak
6: Gun. Terima kasih Dentene.
2: Iya, Pak Gun. Terima kasih Pak Gun.
6: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gunadi di Pau-Pau, bukan di Suku Minasa, maaf, di Minasa Upa beda, Suku Minasa beda ya.
2: Iya,
0: Minasa Upa. Oke deh, Ibu Siti Nurbaya kembali, ada penelpon ya sahabat budaya, kita coba terima dulu. Saya harus pakai tangan kanan kayaknya, kirinya tidak berfungsi. Iya.
7: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kenandung Liri, lagunya Perompak Cez.
2: Belum Ibu Sirena Pace. Ulang.
1: Halo, makin iya. Semangat lah Ibu.
0: Betul. Oke deh, pertanyaannya tahu apa deh?
1: Kita lebih suka jagung direbus atau dibakar Ibu?
7: Suka jagung rebus.
2: Sama Pak Gun.
0: Kenapa suka kita?
7: Enggak suka dibakar.
0: Enggak
7: terlalu banyak kadang enggak terlalu kurang masak.
2: Iya, betul.
0: Oke, Bu, ikutan kelongnya ya.
7: Iya, enggak apa-apa.
0: Makasih, Bu.
7: Assalamualaikum, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita dengar ya, dua kelongnya dulu ya.

juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clacker Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clacker Sports Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clacker Sports Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clacker Sports Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: Rebus jagung, jagung rebus atau jagung bakar?
1: Kalau dulu suka jagung bakar, tapi sekarang suka jagung rebus.
0: Kenapa?
1: Alasannya sudah tidak terlalu kuat gigit jagung
2: Aduh, jangan ketawa, ya ampun. Saya juga nanti menuju ke sana, begitu ya. Jangan ketawa, gitu ya. Oke lah, oke. Kita mau dengar kelong apa tahu, Bu Dewi?
1: Ada tadi ku dengar apa itu yang pertama?
2: Nusa Gakama Bombani ya Pak Rizky. Nusa Gakama.
1: Nusa Gakama.
2: Oke, baiklah.
1: Buat siapa Nisa?
2: Iya Nisa.
0: Ya.
2: Sama Farah.
1: Amin teteh sehat selalu.
2: Terima kasih Bu Dewi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa berikutnya? Ibu. Siapa deh kita angkat teleponnya saya di. Assalamualaikum.
3: Sirena Pace.
0: Sirena Pace.
4: Salam, senandung lirik lagu Na Prom Paces.
2: Oke. Okay. Ibu dengan siapa di mana?
4: Dengan Ibu Lina di Veteran Utara.
2: Oh iya, Ibu Lina.
4: Ibu, apa kabar ini bertiga?
2: Iya, alhamdulillah.
4: Sehat. Alhamdulillah. Iya.
2: Kita pertanyaannya apa tahu?
3: Kita ibu lebih suka jagung dibakar atau direbus?
4: Kalau saya suka jagung rebus.
2: Karena
4: kalau jagung rebus itu enak manis ki.
2: Iya betul.
4: Iya kalau jagung bakar tuh pahit ki.
2: Iya.
0: Ada gosong-gosongnya. Apalagi kalau lama sekali mie dibakar.
4: Iya itu mie. Bentengnya tuh nggak suka ki jagung bakar.
2: Jagung rebus.
3: Rebus
2: ternyata. Menebak-nebak lagi. Salah ibu.
4: Oh salah tadi. Iya nanti ku lapor ulang nih sama anu opa.
2: Malas deh.
4: Kalau itu anu pamojo kan jangan mi deh.
2: Ih jangan mi itu. Iya, itu maksudku kalau opa tidak apa-apa, Ji. Kalau itu satu dan malas deh.
4: Heeh. Dan malas deh memang.
2: Iya memang.
4: Iya.
2: Ibu, kalau boleh tahu mau kidengar kelong apa?
4: Itu lagu yang kedua tadi, Bombania Parisina.
2: Ih, kenapa dia suka lagu itu?
4: Kayaknya Parisiku sama itu ya, Pak Mojokang.
2: Masuk kita di malam, nah.
4: Iya, udah denger jinin tenek, udah denger. Ketawa-ketawa jadi denger gitu.
2: Ih, malas deh, Bunda Sofi juga kasih sasaran. Bunda Sofi kena.
4: Iya, memang.
2: Mau jam iseng, ih.
4: Mau jam terus. Sakit hati, bahaya, nah.
2: Iya. Ya,
4: deh. Malah aku jadi saya orang begitu deh.
2: Aneh, malas deh, jangan mikir sama ya, dia.
4: Memang nanti capek deh.
2: Iya betul, oke lah.
4: Iya pak. Iya.
2: Makasih
4: iya,
2: ya bu ya.
4: Iya sama-sama selamat tugas sih bertiga.
2: Gitu
4: ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lina di Veteran. Oke, kembali lagi yang mau ikutan dengan dua kelong sekaligus ada siapa Pak Jangkis ya. Assalamualaikum.
3: Sirina Pace.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik laguna Prom Paces.
2: Oke. Dengan Bapak siapa? Di mana?
5: Pak Jangkis di Pangkep.
2: Oh, Pak Jangkis.
3: Pak Jangkis.
2: Nah, ini Pak Jangkis mau Kak bertanya. Kita lebih suka ki jagung rebus atau jagung bakar?
5: Rebus.
2: Nah, kenapa itu Pak Jangkis?
5: Enak ki dan manis.
2: Iya, betul. Jagung apa itu? Jagung kuning atau jagung putih?
5: Jagung putih.
2: Biasa
3: lembek gitu
2: sih. Iya, lembek baru kasih pisang juga itu di garam sama lombok.
3: Iya,
2: nyaman.
5: Oke.
2: Makasih Pak Jangkis.
5: Sehat selalu berkumpul selama bertugas.
2: Makasih.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jangkis di mana tadi?
3: Di Pangkep.
2: Apa ya?
3: Jangkis di Pangkep.
2: Di Pangkep. Oke deh.
3: Pangkep.
2: Baik, kita coba terima penelpon berikutnya 0811 400 9250. Ada siapa kak? Sahabat budaya, kita coba terima lagi. Anu ki, tidak di PC 1, di PC 2 ki. Oke deh. Silakan ada Pak Arifin di Pampang. Oke. Assalamualaikum Pak.
3: Sirena Pace.
2: Halo.

0: Halo, Pak Arifin.
1: Oh.
0: Iya, Pak Arifin. Di mana ki?
1: Laguna Prontek.
0: Iya tahu.
2: Iya tahu.
0: Pertanyaannya tahu. Iya.
2: Pak Arifin, suka ki jagung bakar atau jagung rebus?
1: Tidak, siapa ini kak?
2: Tebak ki. Ada tiga cewek di sini.
1: Siapa?
0: Siapa coba, masa tidak pernah ki monitor?
3: Iya, berapa kali Maggie Cordy?
2: Iya,
3: isi.
1: Mm-hmm. Baru ini, baru datang ini, monitor.
0: Oke deh, sama Nisa dengan Farah. Iya. Pak Arifin, pertanyaannya tahu ya? Adek-adek, pertanyaannya apa?
3: Kita lebih suka jagung bakar atau jagung rebus, Pak?
0: Jagung rebus atau
1: jagung apa? Rebus.
0: Jagung rebus atau jagung bakar?
1: Bakar dong.
0: Kenapa itu? Kenapa suka ki jagung bakar?
1: Karena dibakar.
2: Suka ki yang pahit-pahit berarti kan?
0: Iya, ataukah karena dia manis atau aromanya kan? Bisa jadi. Suka aja saja.
2: Oke.
0: Makasih ya Pak Arifin.
1: Iya, oke.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Empat penelpon. Kita putar lagu dulu, Di. Iya, dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: Pokoknya kita masih bersama di Sirina Paces Senandung
1: Lirik Laguna Pro Paces.
0: Ada penelpon berikutnya, kita coba terima dulu ya. Ya, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Sirina Paces.
2: Waalaikumsalam, Senandung Lirik Laguna Pro Paces.
1: Oke, ini semangatnya, Pak.
0: Semangatnya. Semangatnya Tawa.
2: Semangat dong.
0: Dengan siapa Tawa ini?
3: Dengan siapa? Di mana?
2: Yeah. Dengan Ashar di Boni.
3: Ini Pak Ashar, kita suka ki jagung bakar atau jagung rebus?
2: Jagung bakar.
1: Kenapa itu?
2: Karena suka dan aromanya juga wangi. Suka.
3: Oh iya,
1: menguar kini aromanya kalau jagung bakar.
2: Pas dimakan, wah, tanpa nafsu makan.
3: Mengia.
2: Biasa aku makan tuh 5.
1: Lima?
0: Banyak, nah.
2: Banyak dong.
3: Banyak.
2: Jadi bukan tidak suka jagung rebus, tapi lebih suka jagung bakar. Kita juga.
0: Oke, baiklah. Mau tahu, mau dengar kelong apa kita?
2: Apa lagunya di situ? Baru kami monitoring.
0: Tidak ada anu, apalagi namanya tidak ada diulangan, tidak ada ulangan.
2: Hai, dari Kak Kebun tadi.
0: Kodong. Nah, kukuri kau asaki ada janji sika tutui Haji Wati.
2: Tutui pele asaki ada janji.
0: Oke deh, baik.
2: Daripada capek-capek kita membaca.
1: Iya, tahu.
3: Perhatian.
1: Pokoknya
2: iya. Asaki ada janji.
0: Ada.
2: Oke, mi pele selamat bertugas tiga kalian bertiga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ih, semangat nih dua cewekku juga, Gang. Ih, ayo kita terima penelpon lagi berikutnya ya. Silakan 0811 400 9250. Sahabat muda yang lain mau bergabung boleh langsung bergabung bersama kami. Oke. Siapakah ada Ibu Harsina? Oke. Assalamualaikum.
1: Serena Pace.
4: Waalaikumsalam. Serandul lirik Laguna Perompat Ce.
0: Oke. Dengan siapa?
4: Alhamdulillah.
0: Tahu? Alhamdulillah.
4: Sehat ke semua situ adik-adik.
1: Iya, kita juga Ibu.
4: Iya.
0: Terus pertanyaannya Tawa,
1: kita lebih suka jagung dibakar atau direbus, Ibu?
4: Yang direbus.
3: Rebus. Kenapa itu?
4: Kalau tidak ku habis ku makan, ku anui, ku serosot sama gula sama kelapa.
3: Oh, iya. Kalau jadi kayak lagi barobo.
4: Masaknya tuh. Bisa bikin, jadi kue.
3: Bikin apa? Nisa?
1: Barobo.
4: Dikasih kelapa.
3: Oh, bisa dikasih kelapa.
4: Kasih kelapa sama gula.
1: Oh, iya. Kayak jasuke. Iya. Biasa itu jasuke.
3: Tapi beda ini, Bu. Iya.
1: Ini pakai kelapa.
3: Makanan dulu.
4: Iya. Okay. Mau kasih gula merah, mau kasih gula pasir.
1: Iya.
4: Kasih kelapa.
3: Oh iya, manis sih berarti.
4: Mantap.
1: Iya. Gak capek-capek pakai gigit kiri karena sudah mendisir.
4: Iya.
0: Iya, tahu.
4: Makanannya orang ngompong.
0: Woi, dede.
3: Gak boleh ketawa katanya.
0: Oke, baiklah. Mau kita dengar gelong apa, Ibu?
4: Sika tutui apa itu tadi?
0: Iya, ada sika tutui Haji Ati cek papole udani buru inaja. Iya,
4: itu sika tutui.
0: Ya oke lah, Lukman Ron.
4: Ya, makasih Dentek nih. Yeah. Makasih semua anak-anak.
0: Iya. Yeah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik sahabat budaya di mana saja berada yang mau ikutan satu penelpon lagi ya. Boleh langsung bergabung bersama kami sebelum kami hadirkan kabar Napro 4.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, angklung merupakan alat musik tradisional Indonesia yang terbuat dari bambu dan berasal dari Jawa Barat. Bunyi angklung dihasilkan dari getaran bambu ketika alat musik ini digoyangkan oleh pemainnya. Nah, berdasarkan sejarah, angklung diperkirakan telah dikenal sejak abad ke-11, meskipun catatan tertulisnya baru muncul pada abad ke-12 hingga ke-16 pada masa Kerajaan Sunda. Pada awalnya, angklung digunakan sebagai pengiring ritual serta dalam prosesi penanaman padi. Namun, kini fungsinya angklung telah bergeser menjadi alat pertunjukan yang bersifat hiburan.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

matai jatengnya. Nikana utak bajo mewati sirupa mata. Reko pale maelok tindik misengi karebaku.

Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Baik, kita masih bersama di Sirena Pace Senandung, lirik laguna Perang Pace. Saya coba terima penelpon berikutnya 08 11 400 925 0, ada pada telepon. Assalamualaikum Sirena Pace.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Okay. Daing nompo di Jeneponto.
1: Iya, di nompo ini lagi sakit hati tadi malam.
0: Kenapa tadi malam sakit hati?
1: Tidak mungkin telepon saya sebentar. Tadi malam ya sakit hati.
0: Iya. Ih, kasiannya deh.
1: Kasian mentok orang.
0: Iya deh, kasiannya deh. Jadi mau di apa mi itu? Mau di apa mi kalau begitu?
1: Ya, mau di apa nih? Iya. Tadi malam nah, mau dibantu mi.
0: Oh begitu, terima kasih deh.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, maksudnya tidak dibanting HP-nya begitu.
1: Oh, begitu kah?
0: Karena bisa menelpon sekarang.
1: Kenapa tadi malam tidak menerima telepon malam? Karena pembiasa kodong.
0: Saya terima telepon biasa, tapi kulihat ki tidak ada suaranya kodong bunyi. Nanti coba ditanya sama orang teknik ya.
1: Untuk... Oh, tidak suaranya.
0: Iya, oke.
1: Baru begadang tamat dari mana kodong?
0: Isma.
1: Sampai selesai.
0: Oh iya.
1: Kalau tidak diterima gitu dong, rusak nih nyawa aku.
0: Rusak ya,
1: adik. Iya, rusak iya, tapi putus pinter ya, baru putus. Ini bisa tumbus di dintek nih.
0: Oh, dede, Dimas lebay miseng. Lebay Dimas, lebay.
1: Ya, makasih sedikit.
0: Lebih banyak. Oke, baiklah. Kira pertanyaannya, kita lebih suka makan jagung bakar atau jagung rebus? Yang mana kita suka?
1: Ya, semuanya sih, dua-duanya saya suka.
0: Tapi...
1: Ya.
0: Yang mana lebih disuka dan lebih dipilih biasanya?
1: Yang kalau paling cepat itu dibakar.
0: Bakar.
1: Iya, cepat itu kan dibakar satu-satu. Kalau direbus itu kan banyak.
0: Begitu. Okay.
1: Iya, tapi kalau lebih enak itu bagi saya tuh kalau jagung manis direbus.
0: Itu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Kalau dibakar itu, kalau jagung manis itu dibakar, tidak kayak mentah begitu.
0: Oke, baik. Oke, baiklah. Mendengar kelengah pagi.
1: Bisa dibalik kembali.
0: Ada. Nakukuri kau Hajiwati ceke papole udani buru inaja bawang pangai tamata puku bulu alauna tempe pia salaka. Mutaro kamulao marok kak tenribolo apuasa tinjak kak janjinu ade pangampe tantantu. Iya, tantantu. Wahata ria sekiburu tenroko rialemu balolipa wacening riki lauri palopo. Oke.
1: Tidak ada kalau Makassar kah?
0: Mana ada? Apuasa tinjak kah? Marakot yang mana lagi? Pangai tamata puku buru ina jabawang. Mana lagi? Hajiwati ceke papolo dani. Nakukuri kau. Itu ji.
1: Itu mata di nakukuri kau.
0: Nakukuri kau. Oke, baik. Sebutan kan kena. Terima kasih.
1: Itu pas tadi malam itu biasa tidak dapat itu pemblokiran.
0: Pemblokiran maksudnya?
1: Iya, karena cari itu namanya Ibu Lina. Kalau di WA itu ada itu pemblokiran, itu cari pasis.
0: Iya, cari pasis.
1: Ada di situ itu tersimpan itu di pemblokiran, biar diam itu ada. Itu diblokir. Di situ saya dicari. Gampang aja.
0: Iya, gampang aja.
1: Iya. Ya pernah itu susah minta-minta di Bulina. Iya, langsung saja buka pemblokiran di situ.
0: Bukan masalah buka pemblokiran, sudah mida blokir, nah hapus tomin nomor teleponnya, tidak ada dapat nih.
1: Bisa itu, kan itu tuh ada itu bacaan itu peraturan tuh pemblokiran.
0: Oh,
1: masuk di situ, ya masuk di situ, cari mi, yang mana baru-baru blokir, kalau baru-baru itu paling atas.
0: Ya, oke.
1: Iya, di situ cari. jam 4 aja.
0: Iya.
1: Kalau bagi saya, kalau pintar kita.
0: Betul, cocok. Iya,
1: saya begitu, kalau sudah ke blogger, cari lagi.
0: Jangan jadi orang.
1: Kalau saya punya, nanti cuma dicari lagi. Kalau dia marah-marah, jangan mati-mati. Dirayu-rayu, sampai mulut. Sampai terbuka lagi hatinya.
0: Oke deh.
1: Kapan yang menyiar?
0: Minggu. Hari Minggu, tapi tidak acara begini, tidak ada hiburan.
1: Iya. Walaupun kecewa tetap ditanya.
0: Iya, tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk siapa tadi? Sebentar aku ingat namanya. Assalamualaikum. Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Sirina Pace nandul diri lagi dengan Pace.
0: Iya, Pak Saleh.
2: Dan Lumpuh namanya tadi.
0: Iya, Dan Lumpuh. Lupa, oke. Okay. Pak Saleh, boleh tahu, kita kalau makan jagung, pilih jagung bakar atau jagung rebus?
2: Kemudian yang aku makan tadi ini kunyah-kunyah terus jagung.
0: Oh, jagung apa itu, Pak?
2: Iya. Jagung rebus.
0: Jagung rebus. Oke deh, baiklah. Kita mau dengar kelong apa?
2: Belipa.
0: Oh iya, oke. Okay.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh di Rapokaling. Oke, baik, penelpon berikutnya Pak Marsuki. Assalamualaikum. Sirina Pace.
3: Senandung Diri Laguna Perompat. Yes.
0: Iya, tawa. Jadi kita ini
3: cocok nih.
0: Cocomi.
3: Suka daging. Jadi lagunya ikutan. Selamat bertugas.
0: Jagungnya. Jagung apa dulu? Jagung rebus atau jagung bakar? Ada jawab ini pertanyaan tegang.
3: Lu pancing jago itu.
0: Ada.
3: Apa pertanyaannya?
0: Suka makan jagung bakar atau jagung rebus?
3: Kalau saya suka jagung bakar yang gratis.
0: Tidak ada pakai di belakangnya. Tidak ada di belakangnya, Pak. Tidak ada.
3: Iya, karena sepanjang hidup saya selalu gratis karena dikasih, Kak.
0: Iya, alhamdulillah, tahu.
3: Iya. Oke, Pak, yang nanda canda-canda gini.
0: Iya, Pak Saleh.
3: Senang sekali kalau tembus, Kak.
0: Iya, alhamdulillah. Iya. Makasih, Pak.
3: Ya, selamat ya. Bertugas, Nanda. Baik-baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

baik yang mau ikutan dengan kelong ini Nakurikau dan tadi mintanya Balok Lipa sahabat budaya. Yang mau ikutan kelong ini boleh. Pasis mau ikutan kelong nah. Ada Nakurikau, Balok Lipa tidak mau memang. Baiklah kita dengarkan dulu ya. Dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: Hai Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

0: kita masih bersama di Sirina Pacis Nandung Lirik Laguna Prambatas. Saya coba terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum Sirina Pacek.
1: Waalaikumsalam. Senandung Laguna Prambatas.
0: Sukanya tak bola balik sama dengan otaknya, kasihan. Jadi otaknya terbola balik nih Pak Asis.
1: Senandung Lirik Laguna Prambatas. Bagaimana, sudah cocok?
0: Cocok Mikalasi.
1: Saya tulis sini, saya baca.
0: Sukanya kasih tabola balik. Nanti saya
1: sering dilupa. Bilang saja pro dandu, dandu adalah kita. Kali itu gampang.
0: Itu hari Sabtu dan Minggu, Di. Tapi Di. Oke lah. Pertanyaan nah.
1: Sudah masuk nyonya besar.
0: Nyonya besar dua-dua sudah masuk.
1: Halo Opa, belum.
0: Opa belum, nah lupa ya, tidur di kapang Opa.
1: Dadah Opa.
0: Dadah. Dadah Opa. Nah kalau Ibu Lina sudah, Bunda Sofi sudah dua-dua.
1: Oke, udah mau diminta nomornya itu.
0: Alhamdulillah. Ada caranya tahu ah.
1: Kalau aku tahu saya begitu, sudah ku kotak-kotak HP ku enggak mau.
0: Berarti Anda tidak beruntung. Kasihan deh lah.
1: Makasih bikin nomorku deh.
0: Enggak boleh deh.
1: Bisa nge-telepon enggak?
0: Enggak boleh deh. Enggak ada kiriman.
1: 088 sekian.
0: Wah, kalasi. Oke deh, pertanyaannya. Kita suka makan jagung bakar atau jagung rebus? Iya.
1: Tidak ada kepertanyaan lain.
0: Sengaja menjuak. Menjawab orang tua yang darah gigina.
1: Ini pertanyaan yang paling kejam.
0: Tidak, Cik. Pakai gigi palsu tak tuh.
1: Tandanya aku tak bilang begini temanya, saya tidak masuk. Tertipu saya.
0: Tidak masuk begitu, tidak bicara sama saya.
1: Kenapa kau begini temanya? Ini yang lain-lain saja. Lagu apa kita suka begitu?
0: Ateja, ngapain? Ateja, untuk apa coba? Ajak terus kak berkelahi, Di.
1: Kita sengaja begini temanya tuh karena Opa masuk di bagus kita temanya.
0: Bukan saya bilang apa. Ini pas sebenarnya tadi saya tuh tidak ketawa-ketawa, tapi gara-gara kita ketawa, Kak.
1: Mudah-mudahan Opa bisa tembus. Bagus temanya, Opa. Opa suka jagung mana, rebus atau
0: jagung bakar? Jagung bakar, sentuh, kenapa ki?
1: Jagung rebus sudah ditumbuk, sudah dicincang.
0: Yakin?
1: Kita begitu temanya, kenapa kita temanya? Petatain lah.
0: Kita bilang
1: tidak aku maafkan kedentenan. Dia lambat apa kita harus mengurus.
0: Saya tidak bermaksud begitu. Kita tanya kepala tak lain. Agak lain.
1: Kenapa kau begini temanya? Banyaknya lain-lain temanya.
0: Ibu Harsina saja tidak pernah protes.
1: Ibu Harsina memang orangnya sabar. Karena saya suka protes.
0: Ibu Arsina tuh ketawa-ketawa di rumahnya tuh. Ibu Lina lebih-lebih. Apalagi Ibu Lina
1: kalo, giginya masih utuh. Kalau Ibu Arsina itu sukanya jagung rebus toh. Tapi yang dicincang.
0: Siapa bilang?
1: Sudah dicincang di siris. Supaya aman. Kalau apa enggak tahu.
0: Apa kenapa?
1: Enggak tahu apa yang suka.
0: Tanya gini dulu apa. Tanya gini dulu apa. Dan suka jagung apa.
1: Enggak masuk ke apa itu karena begini temanya.
0: Ayo suara.
1: Dia menarikkan diri. dia tidak pernah tembus itu. Bentuknya.
0: Bisa.
1: Karena begini temanya tahu.
0: Dia bisa tumbuk. Susun.
1: Kita bikin tema sambaran tuh tema.
0: Yang penting bisa makan maksudnya.
1: Ya makan sih makan, tapi enggak begini juga.
0: Terus kita bisa makan yang mana coba?
1: Jagung rebus.
0: Kenapa?
1: Ditumbuk dulu.
0: Tapi aja.
1: Dikasih keju, itu enak.
0: Ah, tidak ada nih rasanya orang tua.
1: Yang penting bisa ditelan daripada tersangkut-sangkut.
0: Balas siki lambung.
1: Nanti lagi. Kalau menyerki jangan kita lagi di mana nah.
0: Nanti saya justru mau bilang, suka kisah gue lempeng atau sagu biasa.
1: Ini temanya. Sangat menyiksa.
0: Kita tahu itu sagu lempeng. Sagu yang apa keras. Itu sagu yang keras dari Papua. Tapi dia kalau dimakan, iya, kalau dia dimakan dia harus dicelupkan dulu di teh atau di air putih supaya dia lembek. Begitu.
1: Saya enggak tahu. Enggak pernah makan begitu.
0: Iya, nanti saya kasih Ki, mau aja Ki.
1: Kalau saya suka makan roti.
0: Cocok ya, tinggal di telur.
1: Diceluk di teh. Enak, mantap.
0: Iya, dikunyah-kunyah saja juga meleleh jadi dengan liur.
1: Tidak keras. Lagunya. Lagu apa ini lagunya?
0: Dan malasku. Aji.
1: Aji Wati. Baru monitor.
0: Cocok monitor dari tadi Miki, makanya. Aji Wati.
1: Apa itu Aji Wati? Mendati ruang.
0: Arman Dian duduk sandai nyanyi ndak tau kah? Bapak dengar juga nih. Cek ke Papole Udani.
1: Yang itu. Cek ke Papole Udani. Kita artinya itu.
0: Dingin mengandung rindu.
1: Aduh. Dingin subuh-subuh. Ya pada entene kapan lagi menyiar?
0: Hari Senin Pi bersirin apa ce sama Ki.

0: Iya, halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Senandung lirik Laguna Perampok.
0: Oke deh, dengan...
1: Dengan Putra.
0: Eh, bukan. Asri di ini, Asri di Lutim.
1: Betul ya, Putra Asri.
0: Oh, Putra Asri. Oke, baiklah.
1: Apa kabar, sehat?
0: Baik, kita juga sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, oke. Pertanyaannya adalah, kalau kita lebih suka makan jagung rebus atau jagung bakar?
1: Jagung rebus tapi gratis.
0: Ada, malasku deh, tidak ada di belakangnya. Ada tong, ini tambah-tambah.
1: Nah, tadi siapa itu yang tambah-tambah juga tadi itu Pak Marsuki.
0: Iya, cocok ya.
1: Jagung bakar.
0: Ayo ikut-ikutan, Ki. Oke, baiklah.
1: Iya,
0: kita pilih celong apa mau didengarkan?
1: Apa itu? Palopo, ada yang palopo-nya tadi itu lagu.
0: Hah? Ada palopo?
1: Ada.
0: Oh iya, ada. Wacer, wacorei, wacoeriki, lauri palopo.
1: Iya, itu.
0: Wacoeriki, jadi ku kasih ikut Ki di kepalopo.
1: Iya, betul sekali, itu saja.
0: Oke deh.
1: Iya, buat Mbak Anti, terima kasih banyak. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penelpon berikutnya. Ya, mau ikutan kalau ini Haji Wati, ceknya Pak Pole udah nih. Assalamualaikum. Sirin apa, Cek?
2: Selamat datang Senandung Lirik Laguna Perempat.
0: Astaga. Kita menelpon Tongi Pak Asis. Terus memang berdering sih, tapi putus nyambung. Jadi ya beruntung Pak Asis.
2: Iya dong. Di lupa maka apa Tongi?
0: Tidak. Di tahu jenama tak ada tulisannya Pak Iqbal di Panaikang. Oke deh. Pertanyaannya, kita lebih suka makan jagung rebus atau jagung bakar?
2: Jagung rebus lah.
0: Oh iya, oke deh. Baiklah kalau begitu.
2: Lagunya mengikut, Mak. Apa lagu ini?
0: Haji Wati sama Ceke Papole Udani.
2: Itu sama Ceke Papole Udani.
0: Oke deh, baiklah. Terima kasih ya.
2: Semalam siapa yang menyiar?
0: Sebentar malam. Kenapa Haji Wati? Bukan Haji Wati tadi di sama Wocer kilo. Oke, sebentar malam. Tidak tahu siapa di. Lupa ke.
2: Itu laki api memang. Iya, nikah bisa juga.
0: Kenapa? Maksudnya,
2: karena biasa aku dengar dia menyiar malam juga sendiri.
0: Iya, memang menyiar malam dia. Iya.
2: Kalau yang anak PKL selesai.
0: Selesai kalau anak PKL itu sampai jam 4 sih, ya.
2: Oh, berarti siapa-siapa itu? Masih dia yang ada PKL kayak kemarin-kemarin?
0: Bukan, beda lagi. Ini dua orang itu yang baru satu bulan kayaknya.
2: Yeah. Oh, berarti lakapi atau paten ini lakapi?
0: Iya, paten. Iya.
2: Oke,
0: makasih.
2: Nah, mau tak dulu rentenya, mau kusip?
0: Nggak bisa.
2: Kenapa ya?
0: Nggak bisa, nggak mau kak. Sudah tuh, jawab ya, langsung. To the point tuh, iya. Jangan midi, iya, nanti kita ketemu di udara.
2: Oke,
0: Pak, maaf ya. Iya. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya di, penelpon ketiga kita. Wah. Begitu medan tehnya kalau ada anak kerja baru. Ini Mi, apalagi namanya. Dia bilang merequest lagu, ikutan. Ternyata Haji Wati itu tidak request. Ceke Papole Udani sama Uwacoe Riki Lauri Palopo. Itu kelona siapa? Pak Arifin. Di Pak Arifin ya? Kan tahu dentene. Pak Iqbal tahu. Oke lah. Terima kasih Pak Iqbal. Sehat terus dan baik sahabat budaya. Saya menghadirkan kelong untuk kita semua. Dua kelong sekaligus berturut-turut.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya klik-klaks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

Kalimantan Malam berikut di mana saja berada. Kita masih bersama di Sirena Pace, tapi sahabat budaya sudah pukul 16:54 waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di sore hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Takui Daro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takui Daro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takui Daro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, Takui Daro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

0: Ratna Pro 4.
1: Kabar Ratna Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Si Gajeng Laleng Lipa atau Si Tobok Laleng Lipa adalah ritual bertarung dalam sarung menggunakan senjata tradisional badi yang dikenal dalam budaya Bugis Makassar sebagai bentuk ekspresi kekuatan seni dan permainan rakyat. Meskipun dalam praktiknya sering berakhir dengan jatuhnya korban jiwa, ritual ini dilakukan oleh masyarakat Bugis Makassar sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan perselisihan yang tidak dapat ditemukan titik temunya melalui musyawarah, sehingga pertarungan di dalam sarung tersebut dipandang sebagai cara untuk menentukan kebenaran dan menegakkan hukum adat di antara pihak yang bersengketa.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya di mana saja berada. Sahabat Malam Biriku, kita bersama di sore hari ini seperti biasa di acara kita yaitu Dunia Wisata. Nah, seperti apa dunia wisata yang akan kami hadirkan sebentar sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu kembali yang berikut ini.
1: Halo Mister, where are you from?
2: Bicara bahasa Indonesia saja.
1: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
2: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
1: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
2: Soekarno, benar?
1: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
2: Burung Garuda ya.
1: Wih Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
2: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
1: Di mana ya?
2: Pulau Bintan tahu?
1: Saya nggak tahu, Mister.
3: Hai, katanya bangga, tahu Indonesia aja.

0: Sebuah pagi yang sunyi di tengah hiruk pikuk dunia yang tengah berubah. Tubuh seorang pria besar yang akan menuliskan sejarah bangsa tengah bergumul dengan rasa lelah dan sakit yang membayangi. Ya, itulah Soekarno, sang proklamator. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Presiden Soekarno sebenarnya sedang menderita malaria. Tubuhnya yang lemah membuatnya tertidur lelap hingga 2 jam sebelum momen paling penting dalam hidupnya. Apa yang terjadi kemudian adalah kekuatan semangat yang luar biasa. Bangun dari tidurnya, Soekarno menguatkan diri, mengambil naskah proklamasi, dan dengan suara penuh keyakinan dan jiwa patriot, ia membacakan kata-kata yang menjadi fondasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Sakitnya bukan penghalang, kelelahan bukan alasan untuk berhenti. Di saat itulah kita diajarkan arti sesungguhnya dari keberanian dan pengabdian. Bahwa cinta pada tanah air, pada kemerdekaan, bisa mengalahkan segala rintangan, bahkan rasa sakit. Mari kita renungkan sejenak. Dalam setiap perjuangan selalu ada titik lelah. Tapi dari titik itulah muncul kekuatan yang membara, yang menggerakkan sejarah. Dan itulah warisan dari Soekarno, seorang insan yang tengah sakit dan lelah tetap menyalakan obor kemerdekaan. Ini adalah kisah kecil yang sering terlupakan, tapi sangat besar maknanya. Sebuah pengingat bahwa semangat dan tekad bisa melampaui segala batas.

0: Nikmati minum saraba di sore hari di atas desa wisata Kambo. Nah, saraba ini merupakan salah satu minuman khas yang banyak dijumpai di setiap warung-warung yang berada di sepanjang jalan desa wisata Kambo ini. Nah, untuk Anda yang minat untuk datang jalan-jalan ke kampung wisata Kambo yang juga masuk dalam anugerah desa wisata tahun 2022 ini, boleh cobain ya.
1: Menikmati salah satu minuman khas Makassar, saraba, menjadi hal yang lumrah dijumpai di sejumlah warung-warung yang berjejer di sepanjang jalan kampung wisata Kambo. Minuman dengan sari jahe dan rempah yang dicampur dengan susu ini menjadi pilihan banyak orang saat berkunjung ke Kambo karena lokasinya yang berada di atas ketinggian dan kondisi cuacanya yang sejuk, menjadikan minuman saraba sebagai menu utama.
0: Saraba yang mana ini terdiri dari ada jahenya, ada pakai susu juga, kadang juga pakai telur. Dan ini adalah minuman yang cukup sehat, apalagi diminum di sore hari. Selain bisa menikmati saraba, nah di wisata Kambo ini ada banyak makanan-makanan tradisional yang disiapkan, seperti salah satunya pisang pepe ini. Nah, pisang pepe ini adalah pisang yang digoreng, kemudian dibuat sedemikian rupa nih, jadi agak pipih, kemudian digoreng dan rasanya lumayan enak.
1: Selain saraba yang menarik banyak pengunjung ke kampung wisata Kambo, adalah pemandangannya yang indah. Dari bagian puncak Kambo, Anda dapat melihat hamparan laut dan daratan yang menyatu bak lukisan. Di malam hari, pemandangan tersebut diperindah dengan gemerlap cahaya lampu dari rumah-rumah warga. Salah satu pengunjung yang kami temui di puncak Kambo, Jamal, juga mengakui keindahan yang disuguhkan di kampung wisata Kambo ini.
2: Kalau saya sih bagus lah, kalau bisa dikembangkan lagi.
3: Apanya bagus?
2: Pemandangannya, suasananya, terutama sarabanya.
3: Sarabanya?
2: Iya.
3: Terus kalau datang ke sini biasanya datang dengan siapa?
2: Sama teman-teman, teman-teman kerja.
1: Selain Jamal, masyarakat sekitar juga memperoleh keuntungan dari makin bertambahnya jumlah pengunjung yang datang ke kampung wisata Kambo. Salah satunya Jumiati. Ibu dua orang anak ini mengaku selama hampir setahun berjualan di sini, ia dapat memperoleh untung hingga 1 juta rupiah setiap harinya, hanya dengan berjualan saraba dan gorengan.
4: Kan saya dulu kerja di warungnya kakak, terus bagus kapan kalau punya usaha sendiri, jadi ya setiap hari banyak orang ramai.
3: Paling banyak orang makan apa, minum apa?
4: Saraba, kalau di sini saraba, jadi goreng, sop ubi. Alhamdulillah, lumayan.
3: Paling banyak hari apa orang datang?
4: Hari Minggu, Sabtu. Kadang ada, kadang tidak ada.
3: Jadi kalau bisa dibilang pendapatan per satu hari?
4: Biasa 1 juta. Sabtu Minggu biasa melebihi. Paling banyak itu 2 juta.
1: Selain jumlah warung saraba yang cukup ramai di kampung wisata Kambo, rupanya masyarakat sekitar sudah mulai sadar wisata. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa homestay yang dapat dijumpai di sepanjang jalan. Namun sayangnya, homestay di sini masih sepi peminat karena kurangnya promosi, seperti dituturkan Robi, pemilik homestay rumah nenek.
3: Kalau di sini satu malam berapa, Pak?
2: Biasanya itu kalau sampai 200 sampai 300 per kamarnya. Ya, ada dua kamar.
3: Ini sudah berjalan berapa lama homestay?
2: Kurang lebih hampir setahun lah.
3: Masih setahun.
2: Iya, masih anu juga kayak mungkin karena anu juga jarang orang datang, belum tersebar. Iya, masih kurang ya.
3: Jadi kalau bisa dibilang pendapatan dalam sebulan?
2: Tidak, kadang-kadang ini tidak ada, kadang-kadang ya.
1: Selain kurangnya promosi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palopo sebagai dukungan bagi para penggiat wisata, mereka juga mengeluhkan akses jalan yang dinilai masih kurang lebar dan rawan menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Tidak hanya itu, akses lampu penerang jalan juga dikeluhkan warga, karena rata-rata pengunjung yang datang ke Kambo berdatangan sejak siang hingga malam hari. Meski demikian, Kampung Wisata Kambo mulai menjadi salah satu lokasi primadona, khususnya bagi warga Kota Palopo untuk menghabiskan waktu setelah penat seharian bekerja. Untuk itu, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo sejak tahun 2021 lalu terus berbenah hingga akhirnya dapat masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf RI. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo, Munasirah, kepada RRI menuturkan, fasilitas homestay menjadi fokus utama pembenahan yang dilakukan untuk dapat memenuhi kriteria sebagai desa wisata tahun ini.
5: Ada beberapa yang perlu kami benahi. Yang pertama, bagaimana CHSE yang ada di Kota Kampung kita benahi, bagaimana kebersihan, keamanannya, dan lingkungan hidup yang memang kalau di daerah Kampung itu masih asri. Yang kedua, mengenai homestay yang selama ini memang kita baru kenal ada 1-2 yang sekarang ini, itu yang perlu kita benahi kemarin. Itu pun terjadi atas komunikasi atau konsultasi kami dengan PHRI, bagaimana membantu masyarakat yang ada di Kambo bisa ada homestay yang memang betul-betul sesuai dengan persyaratan yang dipersyaratkan.
1: Munasirah menambahkan, setelah diperkenalkan sebagai salah satu desa wisata, Kambo kini mulai berkembang pesat.
5: Kalau untuk tahun ke tahun ini, alhamdulillah yang berkunjung ke Kambo semakin banyak dan semakin banyak tempat-tempat kuliner yang terbangun. Yang dulunya tidak ada kafe, sekarang sudah ada kafe. Yang dulunya cuma warung-warung saraba dan ubi goreng, saraba dan mie, itu sekarang sudah ada yang siapkan makanan berat. Nah, ini kalau kami perhitungkan sekarang, yang dulunya cuma mungkin ada 5 warung saja, sekarang sudah puluhan warung yang ada di sini.
1: Potensi desa wisata memang dimiliki hampir semua wilayah di Indonesia, termasuk desa wisata Kambo yang ada di Kota Palopo. Dengan pengelolaan yang baik dan berkesinambungan, desa wisata bisa menjadi sumber mata pencarian baru bagi warga yang berdomisili di desa tersebut. Dengan demikian, taraf hidup masyarakat dapat kembali membaik dan desa wisata Indonesia dapat semakin dikenal tidak hanya dengan adat dan budayanya, tetapi juga pariwisatanya yang mendunia.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
2: Emas kuning menjadi barang yang seringkali dipakai sebagai mahar bagi yang ingin melangsungkan pernikahan. Namun bagi masyarakat Selayar, menggunakan emas hijau, sebutan untuk pohon kelapa yang kerap dijadikan sebagai mas kawin dalam pernikahan. Karena kelapa bagi masyarakat Selayar adalah simbol kemakmuran dan status sosial. Pohon kelapa menjadi mahar yang berkelanjutan karena dapat terus-menerus menghasilkan panen jika dikelola dengan baik dan juga sebagai ukuran status sosial. Semakin banyak jumlah pohon kelapa yang dijadikan sebagai mahar, maka semakin tinggi status sosial. Dan yang terpenting, memiliki harapan dalam sebuah perkawinan bisa menjalani bahtera rumah tangga seperti halnya filosofi pohon kelapa yang memiliki banyak manfaat, mudah beradaptasi, berbuah banyak, kuat diterjang angin yang kencang. Dalam upacara pernikahan, mempelai laki-laki akan memberikan mas kawin atau sundreng berupa pohon kelapa yang disebutkan jumlahnya pada saat prosesi ijab kabul. Mahar ini kemudian diberikan kepada pengantin wanita dalam bentuk sertifikat. Berdasarkan adat istiadat setempat, 44 pohon kelapa merupakan jumlah minimum untuk dijadikan sebagai mahar.
3: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
4: Kita tadi sudah jalan-jalan ke Kota Palopo dan paling tidak kita juga harus tahu apakah di Palopo juga itu punya tempat wisata. Oke. Tempat wisata di mana, Den Teneh? Oke. Tempat wisata di Palopo yang ada, sahabat budaya, kita akan cari tahu sama-sama yang terbaik ya, paling tidak akhirlah. Baik sahabat budaya, kalau bicara tentang tempat yang ada di Palopo, ada namanya Sentra Emas Palopo. Seperti apa sahabat budaya? Ternyata ini salah satu juga sentral, apa ya Dentene? Palopo itu punya tempat yang sangat menarik juga untuk dikunjungi. Mau tahu di mana? Oke lah, kita coba tanya dulu sama sahabat budaya. Sudah pernah ke Palopo? Belum. Kalau Bunda Sofi sudah. Kampuna Dentene ya di. Oke, kita akan ke Istana Langka Naik Luwo. Dan ini salah satu juga tempat wisata museum yang bersejarah di Luwo yang bisa sahabat budaya kunjungi. Dan lokasinya itu ada di Jalan Landau nomor 18 Batu Pasi, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Dan Istana Langka Naik Luwo ini termasuk salah satu cagar budaya yang dulunya merupakan Istana Raja. Namun istana ini dibakar Belanda saat masih penjajahan dan dibangun lagi untuk dialihfungsikan sebagai museum. Nah, di dalam istana terdapat dua bangunan unik yang terdiri dari satu bangunan bergaya arsitektur khas Eropa dan satunya lagi miniatur saw raja atau rumah khas keturunan raja. Bangunan ini didominasi warna hijau dan temboknya dicat seperti apa ya? Dicat putih begitu, putih polos. Selain itu juga warna emas ini menjadi hiasan atau menghiasi sekeliling bangunan.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sin propanethyl oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

sahabat budaya di mana saja berada, menariknya Istana Langkanai Luwu ini memiliki aturan tersendiri bagi pengunjung yang ingin berfoto. Nah, pengunjung yang boleh berfoto di area halaman dan depan bangunan saja, tujuannya untuk menjaga kelestarian dan keamanan benda-benda bersejarah yang ada di museum ini. Jadi di dalam istana ini itu ada bangunan unik ya. Yang saya tadi katakan, dia terdiri dari satu bangunan bergaya arsitektur khas Eropa, dan yang lainnya atau yang satunya lagi itu miniatur sang raja dan atau rumah khas keturunan raja. Dan bangunan ini didominasi warna hijau dan temboknya itu dicat putih polos. Selain itu warna emas juga menghiasi sekeliling bangunan. Itu informasinya sahabat budaya di mana saja berada. Kita jelang pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah akan hadir azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Saya hadirkan dulu lagu bernuansa Islami berikut ini.

Dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Pelajaran yang berharga dari Nabi Ayub, ketika Nabi Ayub kena penyakit, diberi penyakit oleh Allah selama 18 tahun, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun. Nabi Ayub kesabarannya sangat luar biasa. Ditinggalkan sama umatnya karena Nabi Ayub sudah bau badannya. Karena kesabarannya Nabi Ayub, sampai Nabi Ayub baca doa ini. Anni masani durru wa anta arhamur rahimin. Artinya apa? Ketika Allah berikan penyakit kepada kita, jangan sekali-kali kita mengeluh. Sabar menghadapi penyakit, karena penyakit yang Allah berikan ketika kita sabar itu menjadi penghapusan dosa bagi kita. Dan di hadis lain, Imran bin Husain, seorang sahabat Nabi yang ketika diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengeluh. Ternyata apa yang dikatakan Imran bin Husain? Setiap pagi ada malaikat datang memberi salam kepadaku. Suatu ketika Imran bin Husain datang kepada Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya bisa sembuh. Didoakan, sembuh Imran bin Husain. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa malaikat tidak pernah datang lagi kepada aku? Rasulullah mengatakan, engkau kan sudah disembuhkan. Apa kata Imran bin Husain? Doakan saya lagi ya Rasulullah supaya saya sakit. Sakit kembali Imran bin Husain. Datanglah sahabat-sahabatnya untuk menjenguk. Apa katanya? Wahai Imran, engkau kena penyakit yang begitu parah. Apa kata Imran bin Husain? Engkau melihat penyakitku parah, tapi sesungguhnya saya bahagia karena tiap pagi malaikat turun memberi salam kepadaku. Jangan ngomong kepada siapapun setelah saya meninggal nanti. Oke coy, sabar menghadapi penyakit itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa jadi pengampunan dosa bagi kita.

Kepada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya di mana saja berada, selanjutnya kami hadirkan lagu bernuansa Islami dan kita menanti untuk mengikuti risalah maghrib.

hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

Berterima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati. Yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu. Kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit. Karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, segala puji tentunya kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman, maha rahim, yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan segala macam nikmat dan karunia-Nya yang kita tidak sanggup menghitungnya. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warasatul anbiya, khataman nabi, uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik bagi seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, jika kita berbicara tentang hijrah, maka kita harus mengetahui dulu apa itu hijrah. Hijrah merupakan kata dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan. Hijrah juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dalam menjauhkan diri dari pergaulan atau berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Menurut Mukti Ali Quraisy dalam buku Jalinan Keislaman, Keutamaan dan Kebangsaan, hijrah artinya berpindah. Itu termasuk perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat yang lain, atau berpindah non-fisik dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Menurut Munawar Khalil, menjelaskan dalam buku Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, arti hijrah menurut syariah itu ada tiga macam. Yang pertama, hijrah artinya meninggalkan. Semua perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hijrah ini wajib dikerjakan oleh setiap orang yang mengaku beragama Islam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal muhajiru man hajara ma nahallahu an." Orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan segala apa yang Allah telah melarang daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, makna hijrah yang pertama ini yang tertera di dalam hadis yang telah saya sampaikan tadi mengandung makna bahwa setiap orang yang berhijrah menginginkan kehidupannya jauh lebih baik. Dia berhijrah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barangkali makna hijrah yang pertama ini merupakan makna hijrah yang kita terjemahkan pada hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Makna yang kedua, hijrah artinya mengasingkan. Mengasingkan diri dari pergaulan dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang memfitnah pemeluk Islam, orang-orang munafik. Oleh karena itu, apabila umat Islam tidak dapat mengerjakan perintah dan menjauhi larangan di suatu tempat karena disebabkan oleh adanya fitnah yang diperbuat oleh orang kafir atau orang musyrik, bahkan orang munafik, wajib baginya untuk mengasingkan diri dari keadaan seperti ini, dan dia akan mengasingkan diri ke tempat yang lainnya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, makna hijrah yang kedua ini bermakna, jika kita berteman, kita bersahabat, kita memilih teman, kita bergaul, harus memilih teman yang tepat. Kita berkawan, harus berkawan dengan orang yang tepat. Kita berkumpul, berkumpul dengan orang yang benar. Kita bergaul dengan orang-orang soleh. Kita berteman dengan orang-orang baik. Kita berkawan dengan orang-orang yang taat beragama. Maka kita akan menjadi baik. Jika sebaliknya, kita berteman dengan orang-orang yang salah, maka kita akan menjadi salah. Kita berteman dengan orang-orang yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, kita berteman dengan orang-orang kafir, maka ia bisa jadi menjerumuskan kita kepada kekafiran. Apalagi kita berteman dengan orang-orang fasik dan munafik. Manis berhadapan, balik belakang lain bicara atau pahit di belakangnya. Menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Inilah sikap-sikap orang munafik yang harus kita hijrah darinya. Lain di bibirnya, lain di hatinya, lain pula perbuatannya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, makna hijrah yang ketiga yaitu berpindah. Berpindah dari orang kafir
atau musyrik ke daerah orang-orang muslim, orang-orang soleh, seperti hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Hijrah ini wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang tidak kuasa membongkar atau memusnahkan keadaan dan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala di daerah tersebut. Ini yang dialami dan dirasakan oleh Nabi dan para sahabat setianya. Akhirnya mereka harus berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, ketika terjadi hijrah, sebagian sahabat ragu bagaimana keadaan setelah kita berhijrah ke Madinah. Kita rela meninggalkan kampung halaman. Kita rela meninggalkan sebagian keluarga, kampung halaman, tempat tumpah darah kita, tempat kita dilahirkan. Lalu kita menuju ke tempat yang baru, kita tidak tahu bagaimana keadaan di sana. Madinah, tujuan kita. Apakah ada kehidupan? Bahkan ada yang bertanya, apakah ada wanita yang bisa kita nikahi di sana? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Sesungguhnya seluruh amal harus dengan niat, dan setiap perbuatan yang dilakukan berdasarkan kepada apa yang diniatkan. Maka barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahlah karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena dunia yang ingin diraihnya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka berhijrahlah sampai kepada apa yang akan dituju. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, ini mematahkan keraguan di antara sekian para sahabat. Bagaimana setelah kita hijrah? Allah dan Rasulnya memberikan jaminan kepada mereka yang setia, sahabat-sahabat setia Rasulullah, untuk hijrah ke Madinah. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, arti hijrah kedua dan ketiga didasarkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lan tada'a syai'an syai'an lillahi azza wa jalla illa badalaka Allahu bihi ma huwa khairul laka min." Sesungguhnya jika engkau meninggalkan suatu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan pengganti yang lebih baik. Dan ini terbukti setelah mereka hijrah ke Madinah. Allah mengganti yang lebih baik daripada yang ada di Mekah. Ini sungguh luar biasa makna dari perintah Allah untuk berhijrah. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, dikutip dari sebuah buku, Hijrah dalam perspektif fikih Islam oleh Isnan Ansori, makna hijrah yang berasal dari kata hajara adalah meninggalkan suatu tempat menuju tempat yang lain. Makna hijrah secara bahasa ini tidak berkonotasi secara khusus untuk hal yang bersifat positif ataupun negatif. Menurut Isnan Ansori, apabila seorang yang berpindah atau meninggalkan suatu tempat yang baik menuju tempat yang buruk, juga bisa disebut hijrah. Begitupun sebaliknya, orang yang melakukan hijrah tersebut disebut muhajir. Sedangkan menurut Syekh Ibnu Athaillah, dalam kitabnya yang berjudul Al-Hikam, makna hijrah yang sebenarnya adalah jika merujuk kepada hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, umat Islam wajib melakukan hijrah apabila ia dan keluarganya terancam dalam mempertahankan akidah dan syariat Islam. Hal ini pun juga telah ditegaskan dalam Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, "Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ula'ika humul faizun." Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil manfaat makna dari hijrah. Jika Rasulullah berhijrah secara fisik, maka hari ini kita berhijrah secara psikis.
menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang Allah kepada hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.
1: Masih bersama di Pro 4 RRI Mangkasar. Sahabat Amal berku di mana saja berada menemani kebersamaan kita di petang hari ini. Saya masih menghadirkan lagu bernuansa Islami. Kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah sebentar kami akan hadir di apresiasi budaya lokal bersama narasumber yang akan bersama hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

0: kabar Anda berobat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, baju bodo adalah baju adat khas suku Bugis yang awalnya terbuat dari kain transparan dan cukup tipis. Namun mengalami perubahan desain setelah pengaruh ajaran Islam masuk ke Sulawesi sehingga menjadi lebih tertutup dan sopan. Ciri khasnya tetap bertahan, yaitu berbentuk segi empat dengan lengan pendek, menjadikannya salah satu baju adat tertua di dunia yang diperkirakan sudah muncul sejak abad ke-9. Baju ini menjadi ciri khas perempuan Bugis yang biasanya memakai bahan dengan warna terang untuk menunjukkan identitas. Usia serta status sosial pemakainya, baju bodo umumnya dipadukan dengan kain sarung bermotif kotak-kotak sebagai bawahan, sehingga keseluruhan penampilan menonjolkan kekhasan budaya Bugis dalam setiap detail warna dan bentuknya.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di malam hari ini di apresiasi budaya lokal. Alhamdulillah kita sudah bersama juga narasumber kita yaitu Bapak GR Abdul Jalil SPD MH MM. Beliau adalah Relima Perpurnas RI Lokus Takalar 2025 dan 2026. Kita bicara tentang pelestarian aksara Makassar melalui buku Dwi Bahasa. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Abdul Jalil.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Bu.
0: Iya, apa kabar
1: salam
0: Pak?
1: Salam budaya.
0: Iya, salam budaya. Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik, iya. Baik Pak, nanti kita akan bicara lebih jauh tentang topik kita pelestarian aksara Makassar melalui buku Dwi Bahasa di malam hari ini. Sesaat lagi ya Pak ya, kita akan kembali, kita dengarkan dulu satu keleng berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ku HP wis apa?
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita dah share tau ya deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tu mangkok ku media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na, aja mana berita balai tak baca, ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo, jadi teki pale wadi sapa berita ku makut deh.
0: Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya, tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah aja pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenaran na nanya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Megampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapamule maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.

0: 24 RRI Makassar.
1: Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih di apresiasi budaya lokal dan alhamdulillah kita masih juga bersama Bapak Abdul Jalil malam hari ini. Dan baik Pak Abdul Jalil, kita melanjutkan perbincangan kita malam hari ini yang perlu kita ketahui juga sahabat budaya ini dan juga saya mungkin Pak Abdul Jalil. Boleh Pak mungkin dijelaskan apa itu buku Dwi Bahasa? Silakan Pak Abdul Jalil.
2: Baik pemirsa RRI, buku Dwi Bahasa bagi saya adalah buku yang berisi lebih dari satu bahasa. Dalam hal ini bahasa Indonesia pada umumnya, kemudian ada bahasa Inggris di dalamnya atau bahasa daerah di dalamnya. Nah, kebetulan Dwi Bahasa yang saya maksud dan yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah buku Dwi Bahasa yang berisi bahasa Indonesia, bahasa Makassar, dan aksara Makassar. Itu yang selama ini kami konsen menulisnya sebagai salah satu media bacaan.
1: Oke, baik. Pak, apa boleh, apa yang perlu Bapak sampaikan kepada kita semua yang mendengarkan, juga menonton di malam hari ini? Apa yang mendasari Bapak tertarik menulis buku Dwi Bahasa ini? Silakan Pak.
2: Saya tertarik menulis buku Dwi Bahasa, khususnya bahasa Indonesia, bahasa Makassar Latinnya dan aksara Makassar. Saya merasa miris hari ini generasi muda kita, ketika dia diminta untuk berbicara bahasa Makassar, itu seolah-olah dia bukan orang Makassar, padahal dia orang suku Makassar asli. Atau misalnya dia orang suku Bugis asli misalnya. Dan dia sudah tidak bisa berbahasa Bugis, tidak bisa berbahasa Makassar. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka sudah tidak bisa menulis aksara Makassar, apatah lagi mengenali huruf aksara Makassar. Tapi pada dasarnya bukan kesalahan generasi muda juga hari ini, karena memang bahan bacaan yang menuntun mereka, yang memberikan edukasi dan pemahaman bagi mereka, itu juga sangat kurang tersedia. Bahkan ya kalau saya mau bilang tidak ada. Sehingga wajar ketika generasi muda kita hari ini memang jauh dari bahasa lokalnya dan aksaranya. Padahal patut kita berbangga bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang memiliki banyak aksara. Nah, khususnya kita ini orang suku Bugis Makassar, ya kita punya aksara Makassar. Nah, ini yang hari ini kalau kita lihat ya di fenomena-fenomena hari ini memang kita sangat miris. Dan ini bukan hanya persoalan narasi, tapi UNESCO bahkan Badan Bahasa sendiri sudah merilis bahwa bahasa, salah satu bahasa daerah yang hampir punah karena penuturnya itu sudah berkurang adalah bahasa Makassar. Nah, ini yang menjadi bagi saya miris. Nah, saya merasa terpanggil untuk kemudian bagaimana memberikan edukasi lewat media bahan bacaan ke generasi muda kita sejak dini. Jadi buku yang saya tulis itu adalah buku yang buku cerita ataupun buku-buku yang terinspirasi dari budaya lokal yang ada di daerah saya. Saya tak sekadar menulisnya dalam bahasa Indonesia, tapi saya mencoba menggabungkannya dengan Latin Makassar. Kemudian dari Latin Makassar itu saya kemudian tuliskan juga dalam bentuk aksara Makassarnya. Jadi satu kali membaca, Indonesia, bahasa Indonesianya muncul, Latin Makassarnya mereka bisa baca, mereka juga bisa mengenali huruf aksara dari Latin Makassar yang tertulis.
1: Oke. Baik, Pak, mungkin alasan dibalik Bapak memilih menulis buku dengan konten budaya. Kenapa, Pak? Apakah karena kurang nih buku-buku budaya yang ada di Sulawesi Selatan atau di Indonesia begitu? Silakan, Pak.
2: Ada dua aspek. Selain tadi sama kasusnya dengan bahasa Makassar, aksara Makassar yang sudah jauh dari generasi muda kita hari ini, budaya lokal juga hari ini mereka hindari, tanda kutip ya, mereka hindari karena dia anggap bahwa kalau kita berbicara budaya lokal sebenarnya itu bahas apa, bahasan kolot, sudah ketinggalan zaman, bukan lagi zamannya mereka. Sehingga

0: kalau dia bahasakan, bukan zamanku. Padahal mereka terlena dengan budaya-budaya asing, budaya-budaya luar misalnya. Contoh yang mereka lebih lebih mencintai budaya hip hop, budaya Korea, misalnya dracing dan drakor. Sementara kita juga punya aspek budaya itu dan itu melegenda. Dan dunia mengakui itu. Sehingga kalau saya, yang mendasari saya yang pertama adalah ini keprihatinan dan kita takut kepunahan. Yang kedua adalah kenapa budaya lokal? Sejarah dan data menunjukkan bahwa hari ini salah satu bentuk literasi kita yang kurang adalah literasi budaya. Sejak zaman dahulu sampai sejak zaman penjajahan, kita memang sengaja dijauhkan dari aspek literasi budaya kita karena penjajah menganggap bahwa kalau budaya lokalnya ini orang Indonesia, dia jadikan sebagai warisan yang melegenda, maka bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang sangat maju. Sehingga wajar kalau literasi kita dijauhkan dari diri kita, buku juga dijauhkan dari diri kita. Sehingga wajar kalau hari ini, tanda kutip bahasa saya, kita kehilangan sejarah, kita kehilangan arah, dan kita kehilangan bahasa. Karena literasi budaya kita, sejak dulu memang kita dijauhkan. Nah, kalau kita hari ini tidak berpikir, wah, ternyata di daerah saya, contoh misalnya saya di Takalar, misalnya ada budaya namanya budaya Akad Dok Bulo, Lamang. Itu warisan leluhur yang sudah ratusan tahun. Ada budaya Pak Buntinga, misalnya pesta perkawinan ala orang Makassar. Yang hari ini itu tidak lagi ditahu dari mana proses awalnya, kemudian proses pertengahan sampai akhir, kemudian sampai duduk di pelaminan antara pengantin pria dan pengantin wanita. Ini kan budaya-budaya yang sengaja dijauhkan kita, kemudian dimasukkan dengan unsur modernitas, sehingga kita lupa dasar budayanya atau pijakan budayanya.
1: Okay. Baik, Pak, kembali lagi. Kenapa Bapak terinspirasi menulis buku Dwi Bahasa ini?
0: Jadi inspirasi saya, yang pertama adalah saya pernah mengikuti salah satu pelatihan penulisan buku Dwi Bahasa yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi sebelum saya ikut pelatihan itu, memang dari dulu, sejak kelas 2 SMK saya sudah hobi menulis, tapi masih menulis yang umum. Sehingga saya terinspirasi, kok betul juga ya, kalau buku saya hanya buku-buku bahasa umum yang saya tulis, maka saya tidak punya ciri. Maka saya sama saja dengan penulis-penulis buku yang lain. Akhirnya di buku yang ke-9 yang saya tulis dari 45 buku berISBN yang saya punya, di buku ke-10 saya sudah mulai menulis buku dengan ciri khas saya. Bahwa buku saya wajib ada bahasa Indonesianya, wajib ada Latin Makassarnya, dan wajib ada aksara Makassarnya. Artinya, itu yang menginspirasi saya supaya saya menjadi bagian dari orang atau bagian dari sosok manusia yang memberikan inspirasi bahwa sudah saatnya kita generasi muda ini kenal dan bisa berbahasa Makassar dan kenal atau kembali bisa melakukan penulisan aksara Makassar. Jadi itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, saya selama ini konsen di penelitian ini. Saya kenal ada namanya Profesor Dr. Haja Kembong Daeng yang selama ini konsen dengan bukunya, buku Makassar. Kemudian ada Profesor Dr. Haji Amruddin Saleh yang mendirikan kampung aksara Makassar di Galesung. Sehingga dari situ saya bilang, sosok dua profesor ini saja yang sudah berusia sangat peduli dengan aksara Makassarnya, kok kita ini generasi muda mau jauh? Nah, sehingga itu yang menginspirasi saya, dua aspek ini, sehingga saya memberanikan diri, tulisan apapun yang saya buat wajib mencantumkan dua bahasa ini. Bahasa Indonesia, Latin Makassar atau bahasa Makassar, dan aksara Makassarnya.
1: Oke. Baiklah, Pak, sudah berapa buku yang kita tulis dan sejak kapan kita atau mulai menulis ini? Tadi bilang SMA, tahun berapa kira-kira, Pak?
0: Saya masuk SMK tahun 2002. Kemudian saya tertarik untuk menulis itu di tahun 2003 akhir. Saat itu ada proyek menulis laporan akhir. Kemudian saya kan tak punya fasilitas, saya tak punya laptop, saya tak punya komputer, saya tak punya mesin ketik saat itu tahun 2002, tahun 2003. Saya bilang, apakah saya harus berhenti karena tidak memiliki fasilitas itu? Oleh guru saya dinasehati, nak, jangan karena faktor itu hobi, minatmu menurun. Akhirnya saya tulis tangan. Kebiasaan menulis tangan di kertas HPS putih, itu berlanjut, akhirnya saya punya draft tulisan. Saya simpanlah itu draft tulisan. Setelah memasuki dunia kampus di tahun 2005, saya mampu beli laptop. Tulisan-tulisan saya dulu yang hanya tulisan tangan, saya ketiklah di laptop sebagai arsip. Nah, itulah yang kemudian cikal bakal saya berani menulis, tapi basisnya adalah riset. Karena selain menulis, saya juga suka sekali riset, dan risetnya itu riset budaya memang. Jadi karena saya guru, kalau ada media pembelajaran, ada pengajaran pun, saya ini basicnya adalah pendidikan teknik otomotif, maka pun pendidikan teknik otomotif, saya tetap memasukkan unsur budaya lokal, bahasa Makassar di setiap pembelajaran saya. Karena itu tadi, saya tidak mau generasi saya, anak-anak kita, cucu-cucu kita ke depan tidak mengenal lagi ini bahasa Makassar dan aksara Makassar.
1: Oke, jadi jumlahnya berapa buku ini, Pak, yang sudah kita terbitkan?
0: Kalau buku yang sudah saya tulis, alhamdulillah, dari ISBN, terakhir kemarin, satu minggu yang lalu di tempat penerbitannya Kak Saiful, saya menerbitkan buku yang ke-45.
1: Wah, hebat. Oke, baik, Pak. Kalau boleh tahu, apa ada trik yang Bapak lakukan dalam menulis buku Dwi Bahasa ini?
0: Trik yang saya selama ini lakukan adalah ketika saya melihat, karena saya ini suka touring atau suka bepergian. Di sela-sela bepergian saya itu ada dua modal saya, bukan modal uang. Modal saya hanya satu buah pulpen dan buku saku kecil kosong. Jadi sembari saya touring, sembari saya bepergian, ketika ada hal-hal atau fenomena yang menarik, yang aneh, itu saya langsung catat sebagai sebuah ide, garis besarnya. Setelah membuat ide garis besarnya, sampai di rumah sembari istirahat, membaca catatan-catatan ide tadi, saya kemudian membuatkan plot-plotnya. Oh, kalau inspirasinya, idenya seperti ini, oh, nanti kajiannya seperti ini. Nah, dari mana dapatkan datanya, berarti kita harus riset. Risetnya itu boleh mengambil dari buku yang telah ada, referensi yang telah ada, atau melakukan wawancara ke orang yang paham dan mengetahui ini. Ya, karena saya suka berdiskusi, suka wawancara, maka dari situ saya dapatkan, oh, ternyata ada tutur seperti ini. Tutur atau bahasa dulunya adalah Papasang Turiolo. Papasang Turiolo inilah yang kemudian saya catat bahasa Makassarnya, Latin Makassarnya, kemudian saya tuliskan juga dalam bentuk aksara lontarannya atau aksara Makassarnya, sehingga trik itu yang saya pakai. Jadi dia jadi bahan atau jadi arsip bagi saya. Oh, esok lusa nanti saya menulis buku, maka dasar kajiannya ini. Saya sudah plot-plotkan memang. Nah, jadi kalau saya menulis, dia sudah bisa saya tahu, oh, nanti saya harus bertanya, nanti harus saya cari papasan ini di buku ini, tulisan ini, sehingga itu bisa menjadi bahan draft tulisan yang nanti itu akan saya edit, kemudian saya kirim ke penerbit ketika itu memenuhi syarat, jadi ya terbitkan.
1: Baiklah, Pak. Siapa sebenarnya target pembaca utama dari buku yang kita buat ini atau buku yang kita tulis ini, dan bagaimana Bapak menyesuaikan penyampaian materi agar ramah bagi pembaca pemula begitu? Silakan, Pak.
0: Selama ini buku yang saya tulis, karena dasarnya atau basicnya mulai dari riset atau riset apakah dia riset ilmiah atau riset budaya, maka basis target pembaca saya adalah pelajar, dan khususnya itu pelajar SMP, SMA, SMK, dan mahasiswa. karena basisnya adalah riset berdasarkan data fakta yang saya temukan di lapangan, baik tutur maupun tutur lisan maupun tulisan, sehingga kajiannya tetap saya bawa ke kajian modern hari ini dengan gaya pelajar kita, gaya anak muda sekarang. Karena jangan sampai mereka juga bosan ketika Latin Makassar terus padahal mereka tidak bisa baca, aksara Makassar terus padahal mereka tidak bisa tulis, tidak dia tahu huruf apa ini. Sehingga saya coba combine, saya coba kombinasi dan dipadukan dengan gambar-gambar, memang gambar klasik, gambar budaya lokal, tapi kita coba modernisasi. Terakhir yang saya buat adalah bagaimana memanfaatkan AI gambar itu yang tadinya kolot, kita coba modifikasi sesuai dengan generasi kita hari ini, generasi alpha, generasi Z, generasi milenial yang suka dengan gambar-gambar yang menarik dan mengajak dia untuk melihat itu buku.
1: Oke. Baiklah, Pak, tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam proses menulis buku Dwi Bahasa. Silakan, Pak.
0: Semua penulis pasti merasakan dan mengalami yang namanya stagnasi berproses atau berpikir. Ketika ide tiba-tiba begitu bagus muncul di kepala, kemudian ketika juga begitu lancar ketika kita mengetik karena banyak inspirasi. Tetapi kadang pula di seling waktu atau di kala waktu, kadang kita memang kepala kita ini buntu untuk mencari sambungan kata, sambungan inspirasi dari apa yang telah kita tulis. Plotnya bahkan kita sudah tahu, tapi kadang memulai dari awal itu yang agak susah. Sehingga saya banyak belajar, saya sering mengikuti seminar-seminar kepenulisan. Saya menyadari bahwa 45 buku atau 35 buku yang saya buat itu tidak menjadi dasar bahwa saya sudah menjadi penulis hebat, tidak. Tapi saya terus belajar, saya mengikuti seminar-seminar penulisan buku. Dari situ saya mendapat inspirasi, oh ternyata penulis-penulis buku yang hebat itu kalau dia buntu dalam berpikir karena tidak bisa mendapatkan inspirasi, ternyata dia menulis buku dengan memulainya dengan sebuah pantun, dengan sebuah bait puisi, dengan sebuah bait lagu, dengan sebuah petikan papasan Turiolo, atau dengan sebuah petikan lagu Makassar. Setelah dia tulis satu bait, oh ternyata terinspirasi lebih luas lagi kajiannya. Akhirnya tadinya mentok tidak bisa menulis karena tadi dimulai dengan sesuatu yang membuat sang penulis nyaman, akhirnya lancar. Dan rata-rata penulis ketika mendapatkan hambatan adalah kekurangan, pertama kekurangan referensi, yang kedua ya boleh jadi jenuh atau suntuk untuk menulis, sehingga dia harus istirahat sebenarnya. Dia harus istirahat. Tidak bisa juga kita paksakan harus menulis, karena boleh jadi yang kita tulis itu tidak terstruktur. Dan yang terakhir, saya berharap penulis itu jangan pernah menulis setelah ditulis langsung dikontrol A baru delete. Jangan sekali-kali. Kalau ada narasi, ada teks yang sudah kita tulis itu salah, maka berhenti. Save, baru berhenti menulis. Baru kita coba cari inspirasi atau cari aktivitas yang bisa membangkitkan inspirasi kita, baru kita buka kembali laptop. Karena kalau kita sudah tulis kemudian dihapus, susah sekali kembali untuk kita ulang itu tulisan.
1: Iya. Biasanya apa yang membuat Bapak kembali? Kalau umpama buntu begitu, apa yang kita lakukan? Contohlah.
0: Kalau saya di rumah, kalau saya sudah lihat saya punya istri di rumah marah-marah, saya punya inspirasi. Saya lihat anak saya di depan rumah itu main bola, kemudian bergaul dengan temannya, rasa mood saya kembali bangkit. Sehingga saya anggap, oh ternyata kita tidak boleh terkungkung dalam sebuah ruangan hanya untuk menulis. Sehingga akhirnya saya rubah pola. Tadinya menulis di ruang kerja, saya bawalah tempat menulis saya di bawah pohon, sembari melihat anak-anak saya bermain bola dengan temannya, atau anak saya sementara mencuci motornya, sehingga terinspirasi. Akhirnya tidak penat lagi kepala, ya kita bisa lancar lagi menuliskan ide-ide yang ada di kepala kita.
1: Oke. Baik, Pak Abdul Jalil, kita akan kembali untuk berbincang lagi ya dengan topik kita di malam hari ini. Saat lagi kita dengarkan dulu ya satu keleng berikut ini.

0: selalu ngotot sama pendapatmu. Kalau begini terus, kapan kita bisa kerjasamanya?
1: Aku juga punya alasan, tahu. Jangan cuma lihat dari sudut pandangmu sendiri.
2: Shh, udahlah, teman-teman. Kita itu harus cari cara, bukan malah nambah masalah.
3: Betul.
0: Tapi aku nggak yakin kita bisa nyatu kalau begini terus.
2: Kalian lupa, nilai keindonesiaan mengajarkan kita untuk saling menghargai, toleransi, dan persatuan.
4: Wow.
0: Mungkin kita emang harus belajar dengar satu sama lain.
1: Kalau nilai saling menghargai dan persatuan mulai hilang, kira-kira Indonesia akan jadi seperti apa ya?
5: Mari kita bangun Indonesia yang lebih baik dengan menguatkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan.
6: Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.
7: Baik, kita masih bersama Bapak Abdul Jalil malam hari ini, sahabat budaya, dan kita melanjutkan untuk perbincangan kita di malam hari ini. Baik, Pak Abdul Jalil, kalau tadi sudah cerita tentang trik, terus siapa target dan juga tantangan. Nah, kali ini Pak, sejauh mana potensi buku Dwi Bahasa ini untuk diintegrasikan ke dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah, terutama di wilayah Makassar atau Sulawesi Selatan? Silakan Pak Abdul Jalil.
8: Jadi buku-buku yang Dwi Bahasa yang saya tulis selama ini, karena dia mendapatkan bantuan dari Kementerian Kebudayaan dalam bentuk dana hibah atau dana bantuan, dana apresiasi, sehingga buku yang saya cetak biasanya lebih dari 500 eksemplar itu saya bagi gratis. Jadi lewat bedah buku, peluncuran buku, dan rata-rata target yang saya undang adalah pelajar-pelajar SMP, pelajar SMA, mahasiswa, ataupun penggiat budaya, penggiat literasi yang berada di wilayah saya. Jadi selama ini buku-buku itu baru saya sebar di wilayah saya di Kabupaten Takalar. Kemudian masuk di dunia pendidikan, dalam hal ini ke sekolah-sekolah sebagai media ajar, sampai hari ini saya belum mendapatkan aksesnya. Tapi rata-rata buku saya tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa saya membagikannya secara gratis, baik kepada siswa, baik kepada guru, sehingga ketika guru itu merupakan guru seni budaya, guru bahasa daerah, boleh jadi itu bisa dijadikan sebagai bahan ajar. Kemudian harusnya sih, karena sudah ada perda atau pergub tentang pelestarian literasi literasi budaya dan bahasa daerah, harus integrasi kurikulum nasional dan kurikulum lokal itu harusnya sudah berbau. Karena saya melihatnya agak anehnya seperti ini. Selama ini kita belajar di buku itu, di buku mata pelajaran, rata-rata yang muncul di buku mata pelajaran itu adalah bahasan-bahasan dari luar daerah kita. Kita jarang, bahkan tidak pernah melihat atau mendapatkan, kalau kita membahas tentang sejarah, membahas tentang IPS, membahas tentang IPA, yang ada kaitannya dengan konten lokal, jarang sekali kita mendapatkan dari suku Makassar, dari suku Bugis, atau dari Sulawesi Selatan. Apalagi dari lokal, misalnya suku kota Makassar atau kabupaten lain misalnya. Sehingga harusnya konten-konten pembelajaran lokal yang ada di daerah sesuai dengan kurikulumnya, harusnya berbasis sesuai dengan potensi lokalnya. Ya, yang dibahas adalah konten potensi lokalnya. Pun kita sadari bahwa kita ini Nusantara, tetapi yang lebih banyak dibahas adalah aspek lokalitas sembari menyisipkan aspek kenusantaraan kita.
7: Baik, melanjutkan lagi perbincangan kita. Nah Pak, buku Dwi Bahasa yang telah ditulis, apakah ini juga sudah terdistribusi Pak? Di wilayah mana saja itu kira-kira yang Bapak sudah sebarkan? Iya.
8: Tentu saat ini dari beberapa buku Dwi Bahasa sudah ada kurang lebih 8 12 ke 8 sampai 12 buku dwi bahasa yang saya tulis, rata-rata yang saya cetak dan distribusikan itu masih di wilayah Kabupaten Takalar. Baik di

0: Tapi maunya saya memang seperti itu. Dia menjadi bahan kajian bagi kita bersama. Terakhir buku yang saya tulis ini tentang songkok guru misalnya.
1: Iya.
0: Kabupaten Takalar ini identik dengan songkok gurunya. Nah, anehnya, kita tidak menjumpai atau mendapati bahan kajian atau bahan referensi atau buku yang membahas itu yang bisa disampaikan kepada pelajar, khususnya di Kabupaten Takalar.
1: Iya,
0: Kan
1: iya.
0: ini aneh.
1: Iya,
0: Dia
1: iya.
0: punya kualitas, tapi referensi, literasi, bahan bacaan tentang itu tidak kita temukan.
1: Iya.
0: Nah, sehingga saya pikir, wah, aneh ini dan boleh jadi akan punah, akan kehilangan arah, atau boleh jadi kita bertanya kepada masyarakat pengrajinnya, seperti apa cara membuat songkok guru? Karena kita tidak akan tahu karena mereka tidak pernah baca, mereka tidak pernah lihat. Jadi yang kami lakukan selain dalam bentuk literasi tulis, saat ini kami sedang konsen juga dalam bentuk literasi digital. Jadi kita film-film dokumenter, film budaya. Jadi dia tidak sekedar teks, tapi dia dalam bentuk visual dan audio visual.
1: Oke. Nah, tadi sudah sempat Pak Abdul Jalil bilang media sosial itu sudah juga masuk. Nah, selain media cetak, apakah juga pemanfaatan teknologi ini akan kita lakukan seperti mungkin e-book atau aplikasi lainnya atau audio Dwi Bahasa untuk mendukung pelestarian buku Dwi Bahasa ini? Pak Abdul Jalil, silakan.
0: Ya, kalau e-booknya alhamdulillah kami sudah buat e-book, kemudian kami itu kemudian kami sebar, baik saya sebagai penulis maupun dari penerbit yang menyebarkan itu ataupun penerbit yang mempromosikan buku Dwi Bahasa yang kami tulis ke beberapa pihak terkait, baik dari instansi pendidikan ataupun dari pembaca. Kemudian audio visual yang tadi saya jelaskan bahwa tutur atau lisan yang selama ini menjadi cerita-cerita atau menjadi dongeng, mestinya itu bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran, termasuk misalnya tutur atau audio visual penjelasan tentang itu dalam Dwi Bahasa, bahasa Makassar, bahasa Indonesia dan aksara Makassar, itu juga bisa menjadi bahan pembelajaran di lingkungan sekolah, di jenjang SD dan jenjang SMP dan SMA. Yang terbaru kami buat ini adalah sebuah aplikasi yang terkoneksi ke Play Store dan ada animasinya adalah Sastra Lisan Makassar yang fokus Aru Makassar dan Pakio Muting Makassar. Nah, itu sementara kami buatkan audionya, animasinya, bahkan aplikasi dalam bentuk yang bisa di-download di Play Store. Insya Allah bulan depan akan.
1: Oke. Pak Abdul Jalil, ya, insya Allah bulan depan akan diterbitkan atau maksudnya akan dirilis begitu Pak ya?
0: Diluncurkan itu aplikasi tentang sastra budaya lisan. Kan beri nama, kalau dia Pakio Bunting kan selama ini rata-rata Pakio itu dilantunkan oleh seorang perempuan atau laki-laki juga boleh. Kami kasih nama dia Sabula, sastra budaya Makassar. Kemudian Aru Makassar yang itu diperuntukkan untuk menyambut tamu, tamu terhormat dan sebagainya, kami berikan nama si arunya itu namanya Sabuli, sastra budaya lisan. Jadi nanti di aplikasi Play Store yang akan segera dirilis ini, itu beri tentang Sabula dan Sabuli, fokus ke sastra budaya lisan Makassar, khususnya Aru Makassar dan Pakio Bunting Makassar.
1: Dan ini rencananya dirilis bulan depan, Pak ya?
0: Insya Allah di bulan Agustus.
1: Oh, Agustus, wah hari kemerdekaan ini.
0: Oke.
1: Baik, Pak. Dan kalau bicara tadi bahwa Bapak itu menyasar juga generasi muda, sebenarnya Pak alasan dibalik Bapak menyasar anak muda itu kan tadi bilang bahwa supaya tidak hilang itu budaya. Apakah penerbitan buku Dwi Bahasa ini juga terkait dengan memperkenalkan kepada generasi kita tari-tarian kah atau legenda rakyat dalam lontara itu sendiri atau bagaimana nih Pak?

0: Ya, pada dasarnya kami mencoba melibatkan semua aspek. Jadi 10 objek pemajuan kebudayaan yang ada dalam undang-undang pemajuan kebudayaan, baik tutur, lisan, cerita rakyat, dongeng, dan sebagainya, itu menjadi ciri khas kita. Dan di Sulawesi Selatan ini, khususnya di Kabupaten Takalar, kita tak kehilangan apa? Kita tak kehilangan aspek itu, budaya yang sudah. Kami menyadari bahwa boleh jadi kami tidak bisa menyentuh semua, tapi kita harus memulainya dari generasi muda. Contoh misalnya arus yang ya akhir-akhir ini banyak yang bermasalah karena salah penempatan tempat, aru dilakukan di tempat perkawinan yang bagi kami itu tidak pada tempatnya. Kalau dia perkawinan harusnya pakai opuntu. Kemudian kalau dia tamu terhormat sambut dengan aru. Kemudian kalau dia tari-tari penyambutan seperti ini, itu kan sebenarnya telah diajarkan di lingkungan sekolah. Hanya saja kita harus menjelaskannya dari aspek sejarah, tidak dari aspek pertunjukannya saja. Ya, selama ini kan mereka dilatih dari aspek pertunjukan. Mereka kurang dimasuki dengan nilai-nilai filosofinya. Kenapa itu dilakukan? Apa maknanya gerakannya seperti ini? Nah, itu sudah dimulai dari lingkungan sekolah dasar kalau konsep itu yang mau diterapkan. Nah, sehingga saat ini kami continue ketika kami menulis buku Dwi Bahasa, maka buku itu kami selalu ingin bagikan ke lingkungan sekolah, dalam hal ini pelajar SD, SMP, SMA, karena bagi kami sesuai dengan data Badan Bahasa dan UNESCO, penuturnya akan hilang. Maka untuk memulai penutur-penutur itu kembali ada di budaya lokal kita, khususnya bahasa Makassar dan Aksara Mangkasara, maka tidak ada jalan lain, harus dimulai sejak dini. Harus dimulai dari lingkungan sekolah. Kalau ini sudah menjadi habit, menjadi pembiasaan, menjadi kurikulum, apakah dia masih kurikulum sekolah yang sifatnya baru mendampingi, tapi setidaknya sudah ada jalan-jalan yang dilakukan. Karena kan jangan sampai kita terlena dengan kenusantaraan kita, kemudian kita dikatakan saat ini sudah di pasar global, tetapi kita kehilangan jati diri, kita kehilangan identitas bahwa kita ini orang suku Makassar, kita ini orang Makassar, kita ini punya bangsa Makassar, kita punya kelong Mangkasara, kita punya aksara Mangkasara. Nah, itu yang harus hari ini menjadi pembiasaan, tidak sekadar menulis bahasa Indonesianya, tapi kita menginginkan ruang-ruang aksara Makassar itu ada. Mari kita belajar ke provinsi daerah istimewa Yogyakarta, provinsi Bali, yang setiap sudut-sudut daerahnya, setiap sudut-sudut sekolahnya, setiap pintu gerbang itu Dwi Bahasa, bahasa Indonesia, aksara Bali, aksara Jawa, kemudian ada bahasa Inggris, kadang ada bahasa Indonesianya. Kita tidak anti dengan bahasa asing, tapi setidaknya bahasa daerah kita tetap ada sebagai ciri dan identitas kita.
1: Baik, Pak, apa pesan atau harapan terbesar Bapak untuk generasi muda Sulawesi Selatan terkait dengan pelestarian aksara Makassar di masa depan? Silakan, Pak.
0: Ya, saya berharap bahwa ketika di tingkat provinsi sudah ada perdanya tentang perlindungan bahasa Makassar, aksara Makassar, harusnya di tiap-tiap daerah juga sudah ada perda teknis di kabupaten yang mendetailkan ini, menjelaskan ini, bahkan memberikan payung hukum, sehingga itu bisa menjadi dasar di lingkungan sekolah, di lingkungan pendidikan, untuk dijadikan sebagai dasar penguatan kurikulum lokal. Kalau kami tidak salah, di Kota Makassar telah ada perwali kota tentang pembelajaran bahasa Makassar di sekolah, kemudian di Kota Parepare juga ada. Harusnya di semua provinsi di Sulawesi Selatan, semua kabupaten kota di provinsi Sulawesi Selatan ini, itu harusnya membuatkan perda, perbup tentang bagaimana perlindungan dan pengimplementasian bahasa Makassar, aksara Makassar atau aksara-aksara lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini sebagai payung hukum untuk kemudian guru-guru bahasa daerah Makassar, guru-guru seni budaya, kemudian kepala sekolah dan lingkungan sekolah memiliki dasar hukum, payung hukum untuk menerapkan itu di sekolahnya, sehingga ini tidak sekadar payung hukum, tapi dia menjadi habit, dia menjadi kebiasaan di sekolah. Kemudian sekolah itu sudah memiliki ciri khas ketika kita masuk, sudah disambut dengan cara Makassar, bahasa daerah, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan sebagainya, atau bahasa-bahasa yang lain, sehingga kita memang sadari diri kita beragam. Beragam, dan keberagaman itu yang membuat kita punya ciri, kita punya aspek kenusantaraan dengan identitas masing-masing. Sehingga harapan saya sebagai penulis buku Dwi Bahasa, jadikan buku Dwi Bahasa ini sebagai media, sebagai alat, sebagai bahan referensi pembelajaran di sekolah, kemudian guru-guru dilatih untuk kemudian menulis Dwi Bahasa dengan potensi lokal daerahnya masing-masing sebagai bahan pembelajaran di sekolah, di ruang-ruang kelas. Begitu pun melibatkan pelaku budaya, seniman, budayawan, penggiat literasi untuk kemudian berkolaborasi menulis nilai-nilai lokalitasnya dalam Dwi Bahasa, sehingga itu bisa menjadi buku-buku yang banyak bisa dibaca oleh generasi muda kita, khususnya di kalangan pelajar.
1: Baik, Pak, yang terakhir mungkin closing statement untuk topik kita di hari ini, pelestarian aksara Makassar melalui buku Dwi Bahasa. Silakan, Pak.
0: Baik, saya menyadari dan saya meyakini bahwa aktivitas menulis buku Dwi Bahasa bukan hanya saya, bukan hanya di Balai Bahasa, dan bukan hanya tanggung jawab Balai Bahasa, Badan Bahasa, atau dunia pendidikan. Harus kita sadari bahwa kolaborasi, kerjasama, kemudian kita berkomitmen untuk kemudian menjadikan buku Dwi Bahasa dengan potensi lokal daerah kita masing-masing sebagai salah satu jalan untuk kemudian meruntuhkan stigma dan image bahwa bahasa Makassar akan punah karena penuturnya akan hilang. Kita berharap dengan hadirnya buku Dwi Bahasa yang ditulis dan saat ini lagi gencar-gencarnya dipromosikan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Bahasa ataupun Balai Bahasa, itu bisa menjadi salah satu upaya bersama kita dengan penulis-penulis Dwi Bahasa agar buku yang telah ditulis itu bisa masuk di lingkungan sekolah dan dijadikan sebagai media, bahan ajar atau pembelajaran di lingkungan sekolah, sehingga generasi muda kita sejak dini sudah dibekali dengan aspek literasi budaya lokalnya tapi tanpa menghilangkan aspek kenusantaraan, dan kita berada di negara global saat ini.
1: Baik, terima kasih untuk waktunya di kebersamaan malam hari ini, Pak GR Abdul Jalil S.Pd., MHMM, R5 Perpusmas RI Lokus Takalar 2025 dan 2026 untuk apresiasi budaya lokal. Semoga apa yang Bapak sampaikan malam hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan sampai jumpa, sukses untuk buku-bukunya yang lain ya Pak ya. Semoga bermanfaatlah untuk generasi muda dan kita juga masyarakat di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam budaya.
1: Salam literasi. Baik, Sobat Budaya, sampai di sini perjumpaan kita, dan kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Mozaik Budaya.
1: Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
2: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sahabat budaya, angklung merupakan alat musik tradisional Indonesia yang terbuat dari bambu dan berasal dari Jawa Barat. Bunyi angklung dihasilkan dari getaran bambu ketika alat musik ini digoyangkan oleh pemainnya. Berdasarkan sejarah, angklung diperkirakan telah dikenal sejak abad ke-11, meskipun catatan tertulisnya baru muncul pada abad ke-12 hingga ke-16 pada masa Kerajaan Sunda. Pada awalnya, angklung digunakan sebagai pengiring ritual serta dalam prosesi penanaman padi. Namun kini fungsi angklung telah bergeser menjadi alat pertunjukan yang bersifat hiburan.

0: Mozaik Budaya.
1: Ada temakiana, temakiapo yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua.
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

0: 100%.
1: Kasian banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Ya, udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Nusantara Malam, Pro 4,

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Nusantara Malam, Pro 4

Ya, menikmati malam jelang weekend besok, sahabat budaya. Perompak dari Makassar, Richard Ferdinand menemani sampai di jam 12 malam nanti. Dari RRI.co.id Jakarta, Richard menghadirkan suatu informasi nih, sahabat budaya. Pemerintah Indonesia berhasil memulihkan sejumlah artefak budaya yang sebelumnya diselundupkan secara ilegal ke Amerika Serikat. Pengembalian benda-benda bersejarah ini terlaksana melalui kerjasama Kementerian Kebudayaan bersama Biro Investigasi Federal Amerika Serikat, FBI. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan penjelasan mengenai proses pemulangan artefak budaya tersebut, di mana Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menerima kunjungan kehormatan Direktur FBI Kas Patel di kediamannya. Benda-benda tersebut, sahabat budaya, ini berasal dari Papua, tepatnya warisan budaya masyarakat suku Dani dan suku Asmat serta masyarakat di kawasan Danau Sentani, ya. Artefak yang telah dikembalikan itu nantinya akan dipamerkan di Museum Nasional agar dapat dinikmati sekaligus dipelajari oleh masyarakat. Hal ini juga akan semakin memperkaya pengetahuan masyarakat terhadap warisan sejarah bangsa. Ya, sahabat budaya, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Richard pamit, kita ketemu sebentar di pukul 9 untuk menghadirkan program Cerita Legenda. Nanti setelah itu baru ada program Kelong Tarong. Jangan kemana-mana.

memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Sahabat budaya Lembah Bada. Lembah Bada merupakan kawasan bersejarah yang terletak di wilayah Taman Nasional Lorelindu, dikenal sebagai salah satu situs megalitikum penting di Indonesia. Lembah Bada menyimpan ratusan peninggalan berupa patung batu atau arca, kalamba, wadah kubur, dan struktur megalitik lain yang diperkirakan berasal dari ribuan tahun yang lalu. Meskipun asal-usul pembuatnya masih menjadi misteri. Selain nilai sejarah dan arkeologinya, kawasan ini juga memiliki landscape alam yang indah berupa lembah luas yang dikelilingi pegunungan sehingga menarik sebagai destinasi wisata budaya dan alam. Keunikan bentuk patung yang menyerupai manusia dengan ekspresi khas menambah daya tarik tersebut, sekaligus menjadi bukti peradaban kuno yang pernah berkembang di wilayah Sulawesi Tengah.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.
2: Pro 4 FM, suara budaya
3: Sulawesi Selatan.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: Saya Gusti Putri.
1: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
0: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
1: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
0: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
1: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
0: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
1: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
0: Itu saya yang jahit, Teh.
1: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
0: Aduh, Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
1: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: putriku. Ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu. Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelah kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
2: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
1: Iya, anakku. Ibu dan ayahmu sudah berunding

0: Mana bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal.
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh.

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...

0: Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu, karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini. Biar Ananta Kusuma bisa

0: mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
1: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
1: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas.

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

0: Oke sahabat budaya, kita langsung terima penelpon kita di program Kelong Tarung. Selamat malam Pas Haji Saleh di Rapokaling.
1: Selamat malam Bung Rika.
0: Selamat malam. Selamat malam
1: Rapokaling.
0: Richard Capa juga untuk Pak Radin. Selamat malam.
1: Ya, malam. Pak Radin dulu.
2: Bung Richard.
0: Sebentar Richard tulis namanya dulu ya. Paradin di Panti Murung. Silakan Haji Saleh Kelongta yang mana nanti Bung Richard putarkan.
1: Kelongnya. Pasukunnya ampemu.
0: Ya.
1: Pasukunnya ampemu. Pasukunya.
0: Ada?
1: Ada.
0: Yang tapi bisa
1: jumpa-jumpa
0: Pak Suku di Lampeng apa
1: ya Pak Suku di Lampeng
0: Pak Suku Pak Suku Nilam
1: ya
0: Nilam apa tapi
1: ah
0: Pak Suku di Lampengmu
1: ya ya
0: tidak ada judulnya itu Haji Saleh
1: ya yeah, yeah.
0: Tidak ada judulnya itu kalau Pak Suku di Lampeng
1: dia ada gitu
0: tidak ada judul lagunya itu tidak ada judul lagunya
1: oh tidak ada judul lagunya iya. Oh ganti nih Pak deh buat di Malapi Alung. Ada? Malapi Alung.
0: Malapi Alung coba dicari.
1: Oke.
0: Malapi Alung.
1: Iya.
0: Buat siapa calon tak?
1: Pertama, Ibu Cida di Baru, Ibu Hawannya di Tinumbu, Nurmala di Makassar. Abdul Rahim di Kalimantan Timur, Pak Umar Pampan satu, Puan Dato di Pendang, Bunda Sopi di Pau-Pau Goa, Pak Hamsa di Pampan satu, dua, Ibu, Pak Radin di Bandru, Pak Limpo di Pau Goa. Dan semua-semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Dica, selamat malam.
0: Silakan, Pak Radin. Halo? Halo, Pak Radin? Halo, Pak Radin?
2: Halo?
0: Iya, silakan Kelong tak.
2: Mau Pak Bate, si Limanu.
0: Iya, nanti Richard pujarkan. Iya mau jumpa buat siapa Kelong tak?
2: Ada yang baru lihat Pak Saleh, Pak Asis di Maros, ada Siti Nubaya Pading, Bunda Lina di Petrang, Siri Sinta Emiu, Pondato di Pindang, Ahmad Yani di Cope, Sumi di Lukmu. Pak Buma sebagai Ibu Nursia semuanya Ibu Nursia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Angga Prasetya.
3: Malam juga iya.
0: Silakan Kelongta yang mana Bung Richard putarkan.
3: Apa ya Masing Terima Bila ya.
0: Ya
3: Maseng Rima Belai.
0: Maseng Rima Belai.
3: Iya.
0: Mau jumpa buat siapa ini?
3: Buat Pak Sani, aku Bodo. Kayu Ape, Pak Mayani, Bu Lina, Siti Nurbaya, terakhir buat Nurima. Oke. Assalamualaikum, Bu Richard.
0: Iya. Selamat malam Kakak Sumi.
4: Malam Dinda. Iya.
0: Silakan kalau kabar. Kabar bahagia dan sehat. Amin.
4: Amat siang.
0: Amat siang. Eh, iya. Lama lagi baru kita dengar ini lagu ya.
4: Iya.
0: Mantap, mantap, mantap.
4: Oke. Okay. Harus itu.
0: Iya. Siapa kita mau jumpa 100 orang?
4: Ih, banyaknya. Nah, kita lima-lima.
0: Silakan.
4: Penelpon pertama sampai tadi.
0: Oke deh. Sudah ada persiapan 17-an di ini tak?
4: Belum.
0: Saya ditunjuk jadi ketua panitia. Ya?
4: Enggak apa-apa ya. Iya. Aduh. Lagi sekalian dengan MC.
0: Oke kakak.
4: Iya. Abis sudah praktik di Benur.
0: Oh sakit apa kasihan?
4: Mata biasa.
0: Oh semoga cepat sembuh ya.
4: Iya. Oke deh semua nonton pada kejadian.
0: Terima kasih kakak.
4: Iya. Yeah. Untuk beraktivitas.
0: Terima kasih.
4: Bahagia selalu.
0: Amin amin amin.
4: Rezeki banyak
0: amin amin amin amin.
4: Enteng jodoh.
0: Amin.
4: Dan
0: bakso.
4: Sukses selalu. Oke deh.
0: Oke terima kasih kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ahmad Yani. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam Bu Rica.
0: Pak Ahmad Yani di shopping. Silakan.
5: Di shopping ya.
0: Yang mana kelong ta Bung Rica putarkan iye.
5: Besti palsu Bung Rica.
0: Wih, bahaya. Nah.
5: Besti palsu.
0: Wah, dede lagunya beratnya.
5: Iya.
0: Oke. Okay. Besti palsu.
5: Iya.
0: Ah, kita mau jumpa buat siapa ini kelong tak?
5: Yang baru lewat ada Pak Rading, ada Angga Prasetya, ada Pak Umar, yeah, sama Ibu Nursia, mm-hmm, ada Bunda Lina, Ibu Lina di Petrang Utara, Bunda Sopi, Opa Ing, Opa Ding, dan semua-semuanya Ibu Rica.
0: Oke.
5: Makasih. Nanti
0: Ibu Rica putarkan.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bundaku. Bunda Sri Sinta di MU. Iya. Kelong tarung juga bundaku. Iya. Tapi yang mana kelong ta Bung Rica putarkan. Iya, yang mana itu?
6: Terjatuh.
0: Ya?
6: Maku terjatuh.
0: Amaku surgaku.
6: Iya.
0: Ah, mau jumpa buat siapa ini kelong ta?
6: Buat Ahmad Yani.
0: Iya.
6: Nur, Bunda Lina, Pak Aci, Bimaret, Papa Din, Bunda Sopi, Bunda Kita Lara, Ibu Nesya dan Pak Umar, Pak Gun, terus ada Sipirnya Baya, Pak Radin, dan semua yang lagi monitor. Selamat malam, salam semuanya. Selamat berbahagia. Ya terlalu,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Richard putar lagu dulu nanti sebentar balik lagi ya. Jangan kemana-mana sahabat budaya.

0: Setiap provinsi di Indonesia memiliki banyak ragam pakaian adat. Sebut saja Sulawesi Selatan, yang juga terdapat berbagai jenis pakaian adat. Namun, tahukah Anda bahwa pakaian adat yang dikenal dengan nama baju bodoh menjadi yang paling pertama dikenal masyarakat Sulawesi Selatan? Baju bodoh dianggap sebagai salah satu pakaian adat Sulawesi Selatan yang paling pertama dikenal masyarakatnya. Pakaian tradisional ini bahkan disebutkan dalam Kitab Patuntung, yang merupakan kitab suci ajaran animisme dan dinamisme nenek moyang suku Makassar. Warna pada baju bodoh memiliki aturan penggunaan oleh kaum wanita suku Bugis Makassar untuk menandakan tingkatan usia dan status sosial. Warna jingga dipakai oleh wanita yang masih kecil atau berusia di bawah 10 tahun. Warna jingga dan merah digunakan oleh wanita berumur 10 hingga 14 tahun. Warna merah untuk 17 hingga 25 tahun. Warna putih digunakan oleh para inang dan dukun. Warna hijau diperuntukkan bagi putri bangsawan. Dan warna ungu dipakai oleh para janda. Namun, di masa sekarang, penggunaan baju bodoh tersebut mulai bergeser makna dengan menggunakan baju bodoh sesuai dengan minat warna dan selera masing-masing.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.

0: Selamat malam Pak Asar.
1: Halo, selamat malam.
2: Siapa itu?
1: Selamat malam. Asar, oh saya. Astaga, saya kira Pak Asar.
2: Ih, sumberan kan. Iya, malam juga. Sehat kan?
1: Amin, sehat, bahagia.
2: Saya lagu yang lain ya, bisa? Oh, iya.
1: Boleh, boleh.
2: Adakah Merah Menahan Benci?
1: Oh, ih, lagu bagus itu.
2: Iya kan. Kasih lewat saja yang lain dulu, nanti saya di belakang saya.
1: Merah Menahan Benci. Oke, nanti Bung Richard putarkan.
2: Adakah?
1: Ada.
2: Oh, oke.
1: Okay. Merah Menahan.
2: Semuanya saja tanpa
1: okay,
2: terkecuali.
1: Ya, netis.
2: Saya selalu saya. Iya, nah, jaga kesehatannya. Oke. Okay.
1: Amin.
2: Ya.
1: Selamat. Dadah. Iya. Oke, kita sapa lagi penelpon selanjutnya. Selamat malam Kak Alina.
3: Malam.
1: Selamat Ucap. Malam Kak Alina. Silakan Ucap. Keronta.
3: Iya. Oh. Lagunya Bung Richard boleh?
1: Boleh, yang mana?
3: Ya, Nak Kuku Bung Richard, Udin Leaders.
1: Oke, nanti kita mainkan.
3: Iya. Saya nyapa dulu ya, Bung Richard. Iya,
1: silakan.
3: Iya, buat Pak Asis, buat Opadin, buat Sri Sinta, Pak Radin, Pak Ahmayani Tasmon, Pak Hamsa, dan semua.

0: Nanti ini sudah masuk ke jam 10 nanti. Ya, karena
1: Oh,
0: sudah ada
1: begitu.
0: beberapa penelpon di awal tadi, Richard sengaja terima supaya nanti apa namanya langsung diputar lagunya kan.
1: Jadi tidak bisa mendecat.
0: Iya.
1: Oh, ini saja lagunya Nurdin Takwa.
0: Iya.
1: Tapi jangan yang Lost Queen, yang biasa saja.
0: Iya, yang mana judul?
1: Karena Pak Risiko.
0: Karena Pak Risiko Nurdin Takwa.
1: Iya, jangan yang Lost Queen.
0: Oh,
1: di.
0: Oke, nanti coba Richard dengar dulu ya.
1: Iya. Ini apa dulu, Bung Richard?
0: Iya, tabe, silakan.
1: Yang pertama lewat tadi ada Ibu Lina di Petran Utara, ada Opading di Tidung, ada Bunda Sopi di Pau-Pau, para adik di Bantimurung, Pak Sani Sukamaju, Pak Hamsa di Pampan Dua. Terima kasih Bung Richard, lagi tugas di Selamat Malam.
0: Selamat Malam. Richard putar lagunya dulu ya, nanti sebentar baru terima telepon lagi.

0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Oke, sahabat budaya, sebentar kita akan hadirkan ada lagu Besti Palsu dan juga ada Amacian. Kita nikmati dulu, nanti sebentar dicat balik lagi untuk terima penelpon selanjutnya.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Halo, selamat malam ibuku, Ibu Siti Nurbaya di Maros.
1: Selamat malam Pak Bung Richard.
0: Oke. Silakan lagunya Ibu, yang mana nanti Bung Richard putarkan.
1: Lagunya.
0: Yang mana?
1: Kerinduan.
0: Kerinduan. Aduh, dari siapa?
1: Nggak tahu pokoknya kerinduan. Lagunya ya, judulnya Kerinduan.
0: Lagu pop Indonesia.
1: Iya, yeah, lagu lama.
0: Aduh,
1: kayaknya. Oh, enggak ada. Iya. Lagu Bugis mau.
0: Boleh yang mana? Gitu.
1: Indologo.
0: Oh, Indologo. Oke. Boleh, yeah. Mau jumpa buat siapa ini lagunya?
1: Ibu Fatma, Ibu Nursia, Ibu Sinta, Ibu Sofi, Den Lumo, Pak Radin, Pak Bagong, Pak Ansar. Yeah. Semuanya mi deh. Tanpa terkecuali malam ini. Selamat malam.
0: Selamat
1: Bung malam Richard. Terima kasih.
0: Selamat malam juga, terima kasih. Oke, Mongin Sidi, selamat malam Ibuku.
2: Malam. Iya. Bisa pesan lagu?
0: Boleh, boleh, dengan Ibu siapa ini?
2: Dengan Ibu Andi Mawarni ya.
0: Ibu Andi Mawarni ya. Oke, yang mana ibuku lagunya nanti Bung Richard putarkan?
2: Ya.
0: Yang mana lagunya nanti diputarkan?
2: Lagu apa ini? Bugis ya? Bisa.
0: Bugis, Makassar, pokoknya lagu daerah pop Nusantara.
2: Oh gitu ya?
0: Iya.
2: Kalau lagu pop nggak bisa?
0: Lagu pop udah diputar.
2: Iya, gitu. Kalau lagu Makassar, Salasa Pandran Wangku.
0: Salasa Pandran Wangku.
2: Salasa Pandran Wangku.
0: Oke, siap.
2: Iya, siapa? Kok saya enggak salah Iwan Tompo.
0: Ya. Mau di Salasa Pandran Wangku.
2: Yang mau disapa ada, ya. Bunda Sofi, Ibu Fatma, terus Pak Radit, Pak Warsuki, terakhir Om Rumpa.
0: Oh iya.
2: Itu aja. Lanjut tuh buat
0: ya, terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Bentar kita lanjut lagi sahabat budaya. Richard mau putar dulu lagunya.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Oke, sahabat budaya, sebentar kita nikmati ada lagunya Karaina Pak Risiko dan juga ada Tacecana ya. Oke. Iya. Selamat malam ibuku.
1: Malam. Apa kabar?
0: Kabar bahagia. Amin, terima kasih.
1: Yes. Sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, terima kasih. Silakan Kelongta.
1: Kelok taro. Iya. Apa ya? Jerak nu mami.
0: Jerak nu mami. Oke, mau jumpa buat siapa ini Kelongta?
1: Bulur siang, Pak Umar, Den Rannu, dan kawan-kawan, Ibu Tia, Den Nompo, Yang Hendrawang, Dimas, kenapa nih Dimas? Apa kabarnya? lama tidak kulengar suaranya. Pak Arjuna, semua-semuanya nih pendengarnya Prom.
0: Oke. Nanti Bung Richard.
1: Iya. Iya, sehat selalu. Iya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Richard putar lagu dulu, nanti sebentar baru terima telepon lagi ya.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Nusantara Malam masih bersama Anda.

0: Oke, untuk Ibu Andi Mawarnia ya. Ibu, lagunya Salah Sapan Renuangku yang versi Iwan Tumpu gak ada ya. Jadi yang ada adalah Rini Rashid. Iya, selamat malam Kakak Ajeng.
1: Malam adik. Halo.

0: Selamat malam kakak.
1: Malam.
0: Iya, silakan yang mana kelong tanti Bung Richard putarkan.
1: Lagunya sesaat kau hadir boleh.
0: Aduh kakak, untuk apa namanya lagu Indonesia
1: apa?
0: Udah nggak bisa keputar lagi.
1: Oh begitu.
0: Iya.
1: Okay.
0: Mari silakan lagu yang lain boleh.
1: Amaku surugaku saja.
0: Amaku surugaku juga tadi udah diputar tadi.
1: Oh.
0: Iya.
1: Pemai roba-roba yang.
0: Ah itu dia. Pak Mai.
1: Tapi yang per. Tapi versinya Aulia.
0: Nah. Aulia Anas ya. Oke. Okay. Silakan mau jumpa buat siapa ini?
1: Pertama buat Ibu Lina. Okay. Ada Opa Din, ada Kakak Kasmawati BP, Andi Rika, dan semua-semuanya di tempat terkecuali.
0: Oke, nanti kita putar.
1: Oke, Kakak. Adi, terima kasih.
0: Terima kasih, ya Kakak. Selamat malam. Oke, silakan di belakangnya Kakak Ajeng. Di Emi Sailan, silakan Kakak. Nol 811 400 92 50. Mari silakan sahabat budaya masih mau bergabung Rija tunggu di 0811 400 92 50 atau 0812 441 92 50. Oke kalau gitu kita putar lagu dulu ya, nanti sebentar Rija balik lagi.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Selamat malam, Bu Richard.
1: Iya, silakan ke Longta.
0: Pakareba.
1: Kareba wajib aja, amin.
0: Alhamdulillah ya, ke Longta rong.
1: Iya, silakan.
0: Yang mana? Lagu apa disiapkan ini?
1: Terserah, mau lagu pop Nusantara juga boleh.
0: Ya, sesekali lagu-lagu Manado deh.
1: Oh, boleh.
0: Iya, iya.
1: Yang mana ini?
0: Gue spesialkan untuk Margareta.
1: Oh,
0: kita memilihkan di situ lagu Manadonya ya.
1: Oh iya, nanti
0: ya, lagu Manado ya.
1: Iya.
0: Ada lagunya Beta-Beta itu juga bagus itu.
1: Silakan mau jumpa buat siapa ini?
0: Buat Bu Fatma di Goa, terus Opais. Selamat malam Opais. Hati-hati di jalan. Terus yang ada di ini Jalan Tarakan. Siapa nih? Sdelu Budi.
1: Oh iya.
0: Dan di pabrik juga. Terus Nan Argas juga, Bu Arsina, Pak Umar, apa kabar Pak Umar? Terus semuanya deh, pendengarnya Prompe. Selamat malam dan selamat istirahat.
1: Iya.
0: Ya, Bumbun Rica lanjut tugas ki. Hati-hati kalau pulang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Oke, sahabat budaya, terima kasih banyak. Richard pamit, nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Selamat malam, selamat beristirahat, menikmati malam bersama keluarga tersayang.

orang mika panritan nasehi Yusuf mia tribut tamaga. Narapiki bangi Jumat ni pisot nai ni solotan di mana cik.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sari Batang Malabiriku, Indah Perempat dari Makassar, yang kembali hadir mengudara di Alo Sabtu tanggal 25 Juli 2006 jam 5 subuh ini hingga jam 10 pagi nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hamim. Demi kitab Al-Quran yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jika kamu adalah orang yang meyakini, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan wanita muslim untuk hanya membuka apa yang biasanya ditampakkan. Banyak yang memahami aturan ini dengan penafsiran bahwa hanya telapak tangan dan wajah, kadang kaki wanita, yang boleh diperlihatkan. Wanita muslim menaati aturan tersebut dengan memakai hijab, berupa kain yang menutup kepala mereka dan hanya menampakkan wajah, sementara rambut, leher, dan dada tertutup. Anda dapat memilih berbagai tipe hijab atau penutup kepala. Pilih salah satu yang tepat untuk Anda. Syaila atau jilbab, lilitkan syal segi 4 di kepala dan gunakan peniti untuk menempelkannya di bahu. Khimar, syal lebar, dililitkan dengan ketat di kepala dan jatuh di tengah punggung. Jika Anda ingin kain yang lebih menutup, pilih syal sepanjang lantai. Khadur merupakan khimar versi yang lebih panjang. Niqab atau cadar merupakan penutup wajah yang dipilih banyak wanita muslim sebagai perlindungan tambahan. Burka atau burkak merupakan kain selubung yang menutupi kepala sampai kaki. Satu-satunya bagian yang terbuka adalah jala kecil di depan mata. Secara tradisional, hijab bermotif polos dan tidak berwarna mencolok seperti hitam, putih, biru, dan coklat. Jika Anda nyaman memakai corak dan warna, Anda bisa memilih syal modis dari toko pakaian untuk menggantikan hijab polos. Sebagai pelengkap hijab, kenakan atasan dan bawahan longgar dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Pakaian yang tembus pandang atau ketat harus dihindari. Pakaian yang Anda pilih bergantung sepenuhnya pada tingkat kenyamanan dan pemahaman akan aturan kesopanan. Minta opini sekunder dari orang tua jika Anda tidak yakin tentang pakaian tertentu. Jika Anda ingin menutupi tubuh sepenuhnya, beli rok maxi, celana berpipa lebar, gamis, dan abaya. Ingin memakai celana jeans atau legging, padankan dengan atasan atau gaun panjang melambai. Jika Anda ingin pakaian yang lebih ketat, tutupi dengan gamis atau abaya. Seperti halnya warna dan corak pakaian yang mencolok, riasan wajah juga tidak boleh berlebihan. Jika Anda ingin merias wajah untuk sehari-hari, pilih riasan natural. Pakai sedikit alas bedak, perona pipi, maskara, dan pengilap bibir hanya untuk menampilkan kecantikan dan fitur wajah alami. Untuk acara khusus, Anda boleh memakai riasan yang lebih dramatis. Hindari kalung besar dan anting mencolok. Sebaliknya, pilih perhiasan kecil yang mudah diselipkan ke balik hijab. Jika Anda ingin memakai aksesori, cobalah memilih aksesori yang tidak terlalu mencolok.

0: Antara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
1: Ya, sahabat Bu Richard menghadirkan satu informasi religi ya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulsel, Haji Ali Yafid menyapa Kepala Madrasah dan Guru Sulawesi Selatan melalui pertemuan virtual bertajuk Kakanwil Sulawesi Selatan menyapa Kepala dan Guru Madrasah tahun pelajaran 2006-2017 yang digelar melalui Zoom Meeting pada Kamis 23 Juli 2006. Kegiatan diikuti 995 peserta itu menjadi momentum bagi Kakanwil untuk memberikan arahan sekaligus motivasi kepada seluruh insan madrasah dalam menyongsong tahun pelajaran 2006-2007. Dalam arahannya, Haji Ali Yafid menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan madrasah harus berjalan beriringan dengan perhatian terhadap kesejahteraan guru. Selain itu, Kakanwil juga mengatakan pentingnya membangun integritas sebagai fondasi utama profesi guru. Karena guru harus menjadi teladan dalam kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab baik di lingkungan madrasah maupun di tengah masyarakat. Kita menuju pukul 5.30 untuk menghadirkan program Nuansa Fajar. Jangan kemana-mana, sahabat.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

0: Lahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah. Salam dan salawat senantiasa kepadamu ya Rasulullah. Wa nas'aluka syafa'ah. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan begitu pula senantiasa mengirimkan salam dan mengharapkan syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita telah berada di hadis ke-14 dalam kitab Arba'in An-Nawawi yang berbunyi sebagai berikut. An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni Rasulullah la bi ihda thalathin as-sayyib al-zani wan nafs بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. Pendengar RRI Kota Makassar dimanapun anda berada, adapun terjemahan hadisnya sebagai berikut dari seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang didengarkan langsung oleh Ibnu Mas'ud sebagai berikut. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi yang telah bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya kecuali tiga sebab. Artinya, orang yang telah beragama Islam, bersyahadat, beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak sembarang untuk membunuhnya. Pembolehan pembunuhannya itu jika terjadi atas tiga sebab. Yang pertama, as-sayyib az-zani, orang yang pernah menikah kemudian berzina. Orang yang telah bernikah kemudian berzina. Dalam hukum Islam, bagi pezina, pelaku prostitusi, pelaku seksual bebas, maka baginya dua perkara. Dibedakan berdasarkan kategori nikah atau belum. Bagi pezina yang belum menikah, maka baginya hukuman derah cambuk 100 kali. Jikalau dicambuk 100 kali, pemuda tersebut masih hidup, maka dipersilahkan untuk bertanggung jawab dan bertobat kepada Allah. Akan tetapi, bagi pria-pria yang telah menikah, baik istrinya telah meninggal maupun masih ada, kemudian berzina, maka sekiranya ditegakkan hukum Islam, maka baginya adalah hukum rajam. Dibunuh dengan cara bagaimana? Dikubur hingga lehernya. Dan kepalanya ini dilempari batu-batu kerikil, bukan batu besar. Kalau batu besar satu kali langsung meninggal, tapi batu-batu kerikil satu kampung melemparinya sampai nafas terakhirnya, innalillah, sampai meninggal. Dan sebagai pembelajaran bagi yang lainnya bahwa zina merupakan salah satu dari 7 dosa besar yang harus kita hindari. Maka bagi pelaku zina yang telah menikah, berdasarkan hadis ini, jika hukum Islam ditegakkan, maka kematian maut baginya dan halal baginya dibunuh. Tapi yang melakukannya tidak sembrono, haruslah pemerintah, haruslah algojo, atau haruslah orang-orang yang diamanahkan. Kemudian wan nafs bin nafsi, yaitu membunuh orang. Dalam hukum Islam juga, ketika seorang muslim membunuh muslim yang lain, maka hukum Islam menjawab baginya juga pembunuhan. Kecuali dimaafkan oleh ahli warisnya dan membayar diat sebagai bentuk tebusan permohonan maaf ganti rugi. Ya, tapi ini pilihan bagi keluarga. Apakah dia mau diperlakukan kisos, yaitu jiwa dibalas dengan jiwa, atau dia memaafkan, dia bisa minta ganti rugi yang disebut dalam Al-Quran dalam agama Islam ad-diyat. Begitu pula, siapa yang melukai telinga orang, maka baginya luka bagi telinganya. Melukai mata, melukai juga mata bagasannya. Itulah kata Al-Quran, al-ainu bil-aini wal-udhunu bil-udhuni. Mata dibalas mata, telinga dengan telinga. Kemudian,
1: yang bisa juga dibunuh dengan halal, tentunya dengan cara yang benar oleh pemerintah atau oleh yang berwenang, adalah orang-orang yang meninggalkan agamanya dalam pertempuran dan memisahkan diri karena kemunafikannya. Jika misalkan perang terjadi, kemudian dia berkhianat, pengecut, meninggalkan, takut karena cinta dunia, takut mati karena cinta dunia, maka orang-orang yang berada di kategori ini termasuk orang-orang yang bisa dibunuh halal. Tapi sekali lagi, Muhammad Irham hamba Allah ini berkata kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada, hukum, tiga hukum ini perlu ditindaklanjuti jika ada hukum Islam, dan tidak sembarang orang yang bisa bermain adil sendiri, berlaku adil, bertindak hakim sendiri. Sehingga Islam itu sangat menjaga kehormatan seseorang, menjaga nyawa dan agama dengan menjatuhkan hukuman mati kepada tiga orang tersebut, pelaku zina, hukuman mati bagi pembunuh, dan hukuman mati bagi murtad. Ini dalam arti Al-Quran, Islam menjaga kehormatan sehingga melarang zina, menjaga nyawa sehingga melarang pembunuhan, dan melarang dan menjaga agama kita sehingga sangat dimurkahi orang-orang yang murtad dengan sengaja. Sesungguhnya agama yang disepakati adalah agama yang dipegang oleh jamaah kaum muslimin, maka agama Islam ini wajib dijaga, dan hendaklah kita senantiasa mengamalkan, mengimani ajaran-ajaran dari agama kita. Hukum pidana dalam Islam itu sangat keras. Hal itu bertujuan untuk mencegah, sifat preventif, dan melindungi, bukan sikap hewani, bukan sekedar membabi buta dan sebagainya, tetapi ada efek jerah dari hal tersebut. Sehingga sekiranya hukum ini ditegakkan, maka hampir dikatakan tindakan-tindakan ketiga ini itu mustahil kita jumpai. Ya, mungkin yang sudah melakukan ini adalah negara kerajaan Arab Saudi, sehingga tindakan pidana perdata di sana itu relatif sedikit. Tetapi kita bandingkan di negeri barat misalkan, maaf, terjadi tindakan kriminal setiap detik, setiap jamnya. Kenapa? Ya, kenapa tidak mengindahkan hukum-hukum Islam ini? Subhanallah. Pendidikan kita dalam ayat ini yaitu takut kepada Allah dan senantiasa terawasi olehnya, baik dalam keadaan tersembunyi atau terbuka sebelum dilaksanakan hukuman. Berarti sebenarnya kita tidak boleh takut karena hukumannya, tetapi harus senantiasa mengetahui bahwa Allah mengawasi kita semua. Bagi tiga pelaku kriminal tersebut, bukan berarti setelah dihukum dia telah dimaafkan, tidak, lain perkara tentang taubat. Artinya sebelum dihukum mati, hendaklah dia bertaubat kepada Allah. Adapun hukuman matinya itu duniawi, dan itu efek jerah bagi yang lainnya, dan tetap bagi pelaku untuk senantiasa istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita garis bawahi untuk saling menjaga jiwa dan kehormatan masing-masing. Sebagaimana Allah berfirman, "Man qatala nafsan faka'annama qatala an-nafsa jami'a." Siapa yang membunuh satu jiwa saja, maka dia membunuh semua jiwa-jiwa yang lain. Artinya bisa menyakiti hati, perasaan keluarga yang keluarga korban. Na'udzubillahi min zalik. Mari pendengar RRI Kota Makassar dimanapun kita berada, mari kita saling menghormati, saling makalibri, saling menjaga, saling menghargai antara satu dengan lainnya, menjaga perasaan orang lain, menjaga kehormatan orang lain, menjaga harta orang lain, dan tentunya menjaga agama kita. Jangan sampai kita melakukan hal kemaksiatan karena itu melecehkan. Jemaah pendengar RRI dimanapun kita berada, kita tahu mengapa ajaran Islam ini mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu. sesuatu. Haram dari aspek bahasa itu artinya suci dan mulia. Maka dikatakan Mekah kota haram, Masjidil Haram, karena itu adalah tanah yang suci dan tempat yang mulia. Maka ketika Allah mengharamkan sesuatu, berarti itu mau mensucikan hati kita, mau memuliakan hati kita. Jangan lakukan itu. Kalau engkau melakukan perbuatan haram itu, hatimu tidak suci lagi dan jiwamu tidak terhormat lagi. Subhanallah. Berarti seakan-akan Allah mengharamkan kita zina supaya menjaga kelamin kita, menjaga kehormatan kita, karena diri ini, jiwa ini adalah sesuatu yang suci, dan suci ini karena berasal dari Allah yang Maha Suci. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Bukankah Allah telah meniupkan roh suci di dalam diri kita semua? Sebagai kesimpulan dari hadis ini, mari kita sama-sama saling menghormati, menghargai antara satu dengan lainnya. Bineka tunggal ika, kita beda-beda tetapi satu. Kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa fungsi berpakaian, di antaranya menutup aurat. Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik. Tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki. Menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer.

0: Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.
1: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, sekarang sudah pukul 6 pagi. Richard menghadirkan dulu info kabarana ya, untuk membawa kita menghadirkan program berikutnya, yaitu Panorama Pagi.
1: Kabarana Pro 4.
0: Sahabat budaya, Gunung Halimun Salak. Gunung Halimun Salak merupakan salah satu kawasan pegunungan paling menarik di Jawa Barat karena keindahan alamnya yang kerap diselimuti kabut tebal serta kekayaan geologi dan keanekaragaman hayati. Di dalam kawasan tersebut terdapat Gunung Salak, yaitu Gunung Api Strato Tipe A yang masih aktif hingga kini. Nama Halimun sendiri berasal dari bahasa Sunda yang berarti berawan atau kabut. Sesuai dengan kondisi alamnya yang hampir selalu tertutup awan dan kabut, gunung ini memiliki dua puncak utama. Namun sebutan Halimun umumnya merujuk pada puncak utara yang lebih tinggi, sehingga keseluruhan kawasan dikenal dengan nama Gunung Halimun Salak.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

Pro 4 92.5 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sah, ikut aku yuk.
4: Kemana?
3: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
4: Hah? Emang apa yang gak ada?
3: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
4: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
3: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
4: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Oke, sahabat Budaya dari RRI.co.id di Jakarta. Ya, ini informasi pertama kita dunia olahraga. Timnas voli putra Indonesia lolos semifinal Civil League 2006 usai mengalahkan Filipina. Skuad Riddle Toiran menang 3-1 di Jakarta International Velodrome Rawamangun pada Jumat malam. Farhan Khalid dan koleganya hanya membutuhkan satu game untuk lolos semifinal. Indonesia tampil maksimal sejak awal menghadapi Filipina. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Riddle Toiran, mengapresiasi perjuangan pemain Indonesia. Tim sempat menurun namun kembali bangkit dan fokus menghadapi Filipina. Pemain Timnas Voli Putra Indonesia Sigit Ardian juga mengapresiasi perjuangan rekan setimnya menghadapi Filipina. Ia menilai lawan tampil sangat luar biasa dalam bertahan sepanjang laga. Oke, nanti Indonesia akan menghadapi semifinal ya di Velodrome. Ada Vietnam di sana. Oke, kita Indonesia Vietnam inilah yang mengalahkan Indonesia di babak final kemarin ya. Oke, semoga Indonesia bisa menang kali ini dan menjadi juara Civil League di leg 2. Kita sebentar akan kembali lagi sahabat budaya, jangan kemana-mana. Tetap bersama Richard Ferdinand di program Panorama Pagi Sulawesi Selatan.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Mozaik Budaya.
2: Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
3: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Hai, selamat pagi, selamat pagi. Kita lanjut lagi ya dari RRI.co.id Jakarta. Oatmeal semakin populer sebagai pengganti nasi karena dia kaya akan serat dan nutrisi lainnya. Tapi di balik popularitasnya oatmeal ini ya, ini menyimpan beragam manfaat untuk mendukung kesehatan tubuh kita. Melansir dari berbagai laman kesehatan, oatmeal merupakan makanan yang berasal dari biji gandum utuh atau oat. Bahan pangan ini mudah diolah menjadi menu sarapan maupun pengganti sumber karbohidrat pada pola makan sehari-hari. Nah, oatmeal di sahabat budi dapat dihidangkan bersama buah-buahan, kacang-kacangan, pemanis alami, dan krim atau yogurt. Nah, selain itu oatmeal ini juga dapat disulap menjadi overnight oats, smoothie, pancake hingga dicampur bersama sayuran dan kaldu ayam. Selain memberikan energi sahabat budaya, oatmeal juga mengandung serat, vitamin, mineral, serta antioksidan yang dibutuhkan tubuh. Kandungan tersebut menjadikan oatmeal sebagai pilihan makanan sehat bagi berbagai kelompok usia ketika dikonsumsi secara seimbang. Salah satu manfaat oatmeal adalah membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan melalui kandungan serat larut beta-glukan. Serat tersebut juga membantu memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga mendukung pengendalian berat badan kita. Nah, jadi selain kaya antioksidan, oatmeal juga mengandung berbagai vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh untuk beraktivitas. Kandungan seperti magnesium, zat besi, serta vitamin B ini berperan dalam menjaga daya tahan tubuh. Wah, keren ya. Nanti kita lanjut lagi, sahabat budaya. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP wis apa?
1: Mas apa-apa berita, Kak? Minggal ada wita berita dasar tau ya deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, aja nasembara berita tak baca sapo. Apalagi jitu mangkok ku media sosial deh. Dek neri sama kada politika sumber berita na, aja mana berita berita baca, ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo, jadi teki pale wadi sapa berita ku mangkut ya?
0: Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya, tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI, wasia radio mi RRI.
0: Itu RRI Makoko tania bawa radio. Angkatona berita online na ia naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mako tepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenarannya dan dia terpercaya. Apalagi ro portal berita rri.co.id makanjai tampilanna. Megampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na politik daerah-daerah. Napa engkau tahu berita nasional, maku tahu paru berita internasionalnya.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Iya, sahabat budaya, kita lanjut lagi ya. Sebelum kebun binatang modern berkembang, kerajaan Inggris ternyata sudah memiliki koleksi satwa liar bernama Tower Menagerie. Ya, tempat ini menjadi rumah bagi berbagai hewan eksotis selama lebih dari 6 abad. Melansir dari Historic Royal Palace, Tower Menagerie ini mulai berkembang pada abad ke-13 di Tower of London. Koleksi satwanya berasal dari hadiah diplomatik, rampasan perang maupun pemberian para penguasa asing. Nah, singa ini menjadi salah satu penghuni paling terkenal di Tower Menagerie sejak masa pemerintahan Raja Henry ketiga. Satwa eksotis saat itu melambangkan kekuasaan, kekayaan dan hubungan diplomatik, sahabat budaya, para antar kerajaan. Selain singa, ada juga gajah, macan tutul hingga beruang kutub. Sebagian besar satwa didatangkan sebagai hadiah dari kerajaan lain kepada Raja Inggris. Salah satu kisah paling terkenal adalah beruang kutub, hadiah dari Raja Norwegia pada abad ke-13. Beruang tersebut diizinkan berenang dan mencari ikan di Sungai Thames. Tower Menagerie juga pernah memungut biaya masuk dengan cara yang tidak biasa. Pada periode tertentu, pengunjung dapat membawa anjing atau kucing sebagai pakan satwa predator. Meski begitu, praktik tersebut terjadi di Tower Menagerie, bukan di London Zoo seperti anggapan yang kerap beredar. London Zoo baru dibuka nanti tahun 1828 sebagai kebun binatang untuk penelitian dan pendidikan. Nah, kini Tower Menagerie dikenang sebagai salah satu cikal bakal kebun binatang modern di Inggris. Perannya menunjukkan perubahan fungsi kebun binatang dari simbol kekuasaan menjadi pusat konservasi dan edukasi.

Pernahkah Anda mendengar lantunan mantra atau kelong dari masyarakat Bugis Makassar? Keduanya merupakan sastra lisan, warisan leluhur yang penuh makna dan syarat nilai kearifan lokal. Mantra bagi masyarakat Bugis Makassar bukan hanya sekedar untaian kata. Ia diyakini memiliki kekuatan spiritual digunakan untuk memohon keselamatan, menolak bala, kesehatan, dan keberkahan. Kata-katanya diyakini mampu menghadirkan perlindungan karena setiap susunannya mengandung doa dan harapan. Sementara itu, kelong adalah syair indah yang dilantunkan dengan penuh perasaan. Lirik kelong biasanya sederhana, namun menyentuh hati. Ia berisi nasihat, kisah cinta, hingga petua hidup yang diwariskan turun-temurun. Kelong biasanya dinyanyikan untuk menidurkan anak kecil, mengandung nilai-nilai moral yang membentuk perilaku positif pada anak.

Mantra mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dan menjaga harmoni dengan alam. Sedangkan kelong mengingatkan pentingnya nilai moral, cinta kasih, dan kebersamaan. Dua kearifan lokal ini menjadi saksi betapa masyarakat Bugis Makassar menjunjung tinggi spiritualitas dan sastralisan dalam kehidupan sehari-hari.

ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya. Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu. Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini. Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Sahabat Budaya Gedung Merdeka. Gedung Merdeka merupakan bangunan bersejarah di Bandung yang menjadi lokasi penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di tahun 1955 dan kini difungsikan sebagai Museum Konferensi Asia Afrika. Gedung ini awalnya dibangun tahun 1895 dengan nama Society Concordia sebagai tempat pertemuan eksklusif warga Eropa. Lalu direnovasi pada tahun 1921 dengan gaya arsitektur Art Deco sehingga menjadi pusat hiburan kalangan elit. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, Gedung Merdeka ini dialihfungsikan menjadi tempat hiburan tentara Jepang dan dinamai Dai Toa Kaikan. Setelah kemerdekaan, bangunan kembali digunakan untuk kegiatan resmi hingga mencapai puncak sejarahnya saat menjadi lokasi utama Konferensi Asia Afrika yang dihadiri 29 negara. Menjadikannya sebagai simbol solidaritas negara-negara Asia dan Afrika, kini Gedung Merdeka menyimpan berbagai foto, dokumen, dan artefak KAA serta mempertahankan ruang sidang asli tahun 1955 yang masih dapat dilihat pengunjung sampai hari ini.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Pinang 2,5 FM, Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Sahabat Budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai.

Iya, selamat pagi sahabat budaya. Nanti sebentar ada sebuah topik yang akan dicat bagikan untuk kita bahas bersama-sama ya. Jangan kemana-mana, sari batang malabiriku.

Menurut UNESCO, setiap 2 minggu sekali, 1 bahasa di dunia hilang untuk selamanya. Dan sayangnya, bahasa daerah di Indonesia termasuk yang paling rentan punah. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Namun, UNESCO mencatat lebih dari 11 bahasa sudah benar-benar punah, dan puluhan lainnya berstatus terancam hilang. Bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah wadah cerita leluhur, doa-doa yang diwariskan, hingga cara pandang hidup yang unik. Bayangkan, jika bahasa Toratan di Sulawesi atau bahasa Mapia di Papua benar-benar hilang, maka hilang pula pengetahuan, filosofi, bahkan identitas yang tidak akan pernah bisa tergantikan. Masalahnya, banyak anak muda kini lebih fasih berbahasa asing atau bahasa nasional. Sementara bahasa ibu mereka nyaris tak pernah digunakan lagi di rumah. Melestarikan bahasa daerah bukan hanya tugas orang tua atau guru bahasa, tapi juga tanggung jawab kita semua. Mulailah dari hal sederhana, berbicara dengan bahasa ibu di rumah, mengajarkan pada anak-anak, atau bahkan membuat konten media sosial dengan bahasa daerah. Pastikan bahasa daerah tidak hanya menjadi catatan di buku sejarah, tetapi terus hidup di lidah, di hati, dan di masa depan anak-anak kita.

0: Mozaik Budaya.
1: Maraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Maraga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takraw namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, RRI.

Iya, selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai sebuah pepatah, diam itu emas. 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Sahabat budaya, diam adalah emas, adalah sebuah peribahasa yang bermakna bahwa menjaga perkataan jauh lebih baik daripada berbicara hal yang tidak berguna. Ungkapan ini mengajarkan kita tentang kebijaksanaan, kesabaran, dan cara menghindar dari masalah. Makna dan manfaat diam. Menjaga lisan, mencegah diri dari perkataan buruk, berbohong atau menyakiti hati orang lain. Berpikir jernih, memberi waktu untuk melihat situasi dengan baik sebelum mengambil keputusan, dan menghindar masalah, mengurangi risiko salah paham atau konflik yang timbul akibat kata-kata yang tidak dipikirkan. Waktu yang tepat untuk diam sahabat budaya adalah saat marah, karena meredam emosi agar tidak mengeluarkan kata-kata yang disesali di kemudian hari. Saat tidak tahu, menghindari menyebar informasi yang belum pasti kebenarannya. Kemudian waktu yang tepat untuk diam adalah saat orang lain berbicara. Kita menjadi pendengar yang baik sebentuk rasa hormat. 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Mari silakan sahabat budaya yang mau bergabung, Bung Rica tunggu. Saya menyapa dulu ya, selamat pagi Pak Arjuna di Baruga, Kakak Ajeng di Emisailan, Ibu Arsina di Paropo Trio Abdesir ya, kemudian juga Bunda Sri Sinta di MU, selamat pagi Bunda Sri Sinta dan Ayahanda di Maros. Kemudian juga ada Uba Haifa ya, selamat pagi Ibu Uba Haifa. Kemudian Kak Kalina di Veteran Utara, selamat pagi Pak M. Asis di Maros, selamat pagi. Kemudian siapa ini? Oke, gak ada namanya ya. Kakak Sumi Deng Lumu, selamat pagi di Pepabri, Pak Radi di Mantimurung, Haji Saldi di Depokaling, Pak Iqbal di Panaikang, Haji Ayahanda Haji Marsugi Yusuf di Telkomas, kemudian Pak Ashar Ridwan di Bone, selamat pagi, Pak Arifin di Pampang, Pak Jangkis, selamat pagi, Bunda Dewi di Takalar, Pak Gunadi, selamat pagi, di Antang, Bunda Sofi, selamat pagi, Pak Risman juga, benar ya, iya, selamat pagi. Kemudian siapa ini, kita menyapa dulu Pak Ome, selamat pagi Abang Jono, selamat pagi Ibu Niar dan Ayahanda, selamat pagi di Mungin Sidi ya, Opai selamat pagi di Todopuli, kemudian juga Pak Hamsa di Mampang, selamat pagi Pak Angga Pratama, selamat Pak Angga Prasetya, selamat pagi ya. Kemudian juga siapa nih, Gulita Terang ya, selamat pagi Rahim Riko, selamat pagi Bunda Ina Kristalara, selamat pagi. Kemudian juga Opa Din, selamat pagi, terima kasih ya. Pak Ahmad Yani, selamat pagi. Selamat pagi juga Mas Habibi. Semangat Ayahanda Abdullah Sewang, selamat pagi. Kemudian juga Esdeng Mangka di Pangkep, selamat pagi. Kemudian juga selamat pagi Bunda Dinda, Pak Abdul Haris Daeng Salih, selamat pagi. Puang Datu di Pinrang, selamat pagi. Bunda Kasmawati, selamat pagi. Mbak Tantri di Parepare, selamat pagi. Kemudian juga Ayahanda Panurdin, selamat pagi ya. Kemudian Pak Ardi Jumardi, selamat pagi. Ibu Nelly, selamat pagi, terima kasih. Kemudian Abang HR, selamat pagi. Kemudian juga Haji Alwi, selamat pagi, terima kasih. Siapa lagi? Pak Syafar, selamat pagi. Deng Siang, selamat pagi ya. Oke, Ibu Wahyu di Bone. Pokoknya semuanya selamat pagi, tetap semangat terus.
bersama Perempat dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menurut UNESCO, setiap 2 minggu sekali satu bahasa di dunia hilang untuk selamanya. Dan sayangnya, bahasa daerah di Indonesia termasuk yang paling rentan punah. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Namun, UNESCO mencatat lebih dari 11 bahasa sudah benar-benar punah, dan puluhan lainnya berstatus terancam hilang. Bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah wadah cerita leluhur, doa-doa yang diwariskan, hingga cara pandang hidup yang unik. Bayangkan, jika bahasa Toratan di Sulawesi atau bahasa Mapia di Papua benar-benar hilang, maka hilang pula pengetahuan, filosofi, bahkan identitas yang tidak akan pernah bisa tergantikan. Masalahnya, banyak anak muda kini lebih fasih berbahasa asing atau bahasa nasional. Sementara bahasa ibu mereka nyaris tak pernah digunakan lagi di rumah. Melestarikan bahasa daerah bukan hanya tugas orang tua atau guru bahasa, tapi juga tanggung jawab kita semua. Mulailah dari hal sederhana, berbicara dengan bahasa ibu di rumah, mengajarkan pada anak-anak, atau bahkan membuat konten media sosial dengan bahasa daerah. Pastikan bahasa daerah tidak hanya menjadi catatan di buku sejarah, tetapi terus hidup di lidah, di hati, dan di masa depan anak-anak.

0: Iya, assalamualaikum, selamat pagi, ayandaku.
1: Halo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, Nanda.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi, amin, terima kasih.
1: Iya, jadi ada juga. Tadi itu, sekarang begini lagi, kecil iya. Kesini. Kian roda. Iya. Tadi bagus baru-baru gendangnya kan.
0: Iya, mari
1: sih. Ya, alhamdulillah. Iya. Kalau begitu, oke. Okay. Terima kasih. Iya. Apa judulnya hari ini, Bun Rica? Tapi yang dikut.
0: Diam itu emas.
1: Ya.
0: Iya, diam itu emas.
1: Diam itu emas.
0: Iya.
1: Oke. Mantap. Cuma orang yang mau dikritik juga itu.
0: Iya.
1: Kalau kita diam nih, apa nama itu? Lebih player gitu.
0: Iya.
1: Iya, tapi sebelumnya kita ke materi, Bun Rica, ada usulku ini.
0: Oke, tadi mari
1: silakan. Itu kelong yang kita putar yang pertama tadi itu lagu Toraja toh, Pak? Tabe.
0: Iya.
1: Lagu Toraja itu barangkali. Ya. Iya, jadi saya punya usul saja, mudah-mudahan bisa. Ini perompak. Lagu-lagu daerah mau diputar terus kalau bisa.
0: Iya.
1: Itu empat etnis di Sulawesi Selatan ya, dan barat. Iya, iya. Jadi Makassar, Mandar, Toraja, Bugis toh.
0: Iya.
1: Jadi Bugis, Makassar, Toraja, Mandar. Itu enak itu.
0: Iya,
1: seperti
0: iya.
1: Lagu-lagu Toraja itu, kalau kita terus putar pasti banyak yang suka. Banyak. Iya, memang iya. Artinya tidak di susah dianut, tidak susah juga. Cuma bisa diartikan separuh, yang lainnya tidak. Cuma lalunya itu, iramanya itu bagus sekali ya.
0: Iya.
1: Iya. Kemudian kita masuk inti, itu memang dalam agama juga itu menganjurkan kita ini supaya banyak berdiam. Tapi berdiam itu bukan berarti kita tidak ada kegiatan, bukan berarti. Iya, karena yang dimaksud diam itu kan tidak berbicara. Tidak ada komentar.
0: Yeah.
1: Tapi itu kerjanya hati. Itu belum tentu diam itu hati itu tidak bekerja.
0: Iya.
1: Yeah. Iya. Yeah. Yeah, itu tidak mutlak. Iya. Yeah. Jadi kan ada dua hal di tubuh kita ini. Dan penerapannya ada juga dua. Yakni diam, sir. Disirkan, disir atau disirkan, ya artinya disuarakan atau tidak, Tapi hati itu tetap. Jadi sama halnya dalam kita Islam.
0: Iya.
1: Iya tadi pemaporan nggak Bun Rica.
0: Iya.
1: Iya. Itu ada dua pendapat ya. Itu ketika kita sholat itu ada yang dijaharkan. Khususnya bismillah itu kalau kita baca Al-Fatihah ada imam juga di depan itu tidak kedengaran bismillahnya, itu langsung dia bilang alhamdulillah rabbil alamin. Kan biasanya kalau disirkan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah dan seterusnya itu Al-Fatihah, tapi ada juga tidak langsung alhamdulillah, berarti disirkan itu basmalahnya.
0: Ya,
1: jadi sama halnya kita punya kegiatan lain. Iya, jadi jangan menganggap bahwa diam itu tidak ada kegiatan.
0: Iya.
1: Mungkin kediaman itu sudah menerawang ke sana kemari itu hati.
0: Iya.
1: Ya, sudah menerawang ke sana kemari. Kemudian dia juga sudah berpikir. Hati juga itu ada di dalam hati tersimpan, cuma dia tidak ucapkan.
0: Iya.
1: Hanya pertanyaan, apakah khususnya kita punya pemerintah ya? Kalau pemerintah kita itu amburadul ataukah misalnya tidak memperhatikan lagi rakyat, cuma mengurus diri sendiri, itu kan tentu kita ini sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Itu kan jelas kita punya keinginan juga.
0: Iya.
1: Ya, jadi kalau pemerintah cuma mengurus dirinya sendiri, bagaimana bisa kaya, bagaimana bisa sukses, bagaimana bisa sehat panjang umur, tapi kita tidak dipikirkan rakyat di bawah. Nah, itu tentu kita bersuara. Iya, kita bersuara. Karena kalau misalnya ini yang menimpa kita punya pemimpin, tentu kita harus bersuara. Iya, jadi barangkali bersuara itu jangan sembarang lah seperti itu. Artinya, karena memang kasar kasih gini tapi Allah bang, artinya pendek tapi artinya luas. Iya. Jadi cocok itu kita punya, kita bilang diam itu emas, diam itu emas. Iya, karena ada istilahnya orang-orang dulu, bajikan nganji sananga, nasamoranga. Bajikan nganji sananga daripada ini peruntukan tradisional ya.
0: Oh iya.
1: Iya tradisional itu. Bajikan nganji sananga daripada samorang. Tapi di zaman ini, sekarang ini, saya kira tidak lagi seperti itu. Kita berbicara, kemudian ada kebenarannya, cocok, tidak mungkin kita dapat sanksi lah. Iya, tidak mungkin. Iya, jadi kalau bagus juga ini dunia, saya, iya, bagaimana saya susah bahasakan juga ini. Karena kalau kita diam juga, punasan mandulu kita kan amang kasaraka naonjok ki. Iya. Jadi kalau kita terlalu diam, diinjak-injak ki. Nah, ini juga masalahnya. Tapi okelah. Saya kira kebaikannya ini 60-70%. Iya, jadi saya kira itu Bunda.
0: Iya, terima
1: mudah-mudahan,
0: kasih.
1: Pendengar kita yang lain bisa juga tahu masuk lebih bagus lagi untuk mengurai ini. Tema kita pagi ini. Terima kasih Bun Rica.
0: Terima kasih.
1: Sukses Kina.
0: Amin.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi. Iya, masih terus bersama Bung Rica di sini, sahabat budaya di 08 11 400 92 50. Ya, kita dengar lagu lagi ya. Nanti sebentar baru yang mau gabung, boleh gabung sebentar.

0: kita konsekuensi sama punya nyawa, Pak. Bapak
1: lumpuh. Ini jalan umum, Pak.
2: Keselamatan pejalan kaki dan pesepeda di jalan raya wajib diutamakan oleh setiap pengendara kendaraan bermotor. Namun, kita sebagai pesepeda juga wajib menghormati hak pengguna jalan yang lain.
3: Bersepedalah dengan mengikuti aturan yang ada dan saling menghargai sesama pengguna jalan. Bersepeda.
4: Woi, pelan-pelan, Mi.
5: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.
1: Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak.
0: Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Perancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.